0: penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Jadi jangan... Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda kali ini di program kita di Opini Publik ya, untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan topik hari ini kita membahas mengenai tentang mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun ya. Baik, ada Pak Arsino di ujung sana. Selamat pagi, Pak Arsino.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Topiknya apa?
0: Topiknya kita mengenai tentang mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun.
1: Oh, menyambut
0: kalender event pertengahan tahun. Kesiapan Bintan nih, oke.
1: Ya, jadi saya kira memang ini sangat penting karena Bintan itu sangat strategis dalam segi pariwisata ya. Jadi perlu dimasyarakatkan lagi, baik itu kepentingan masyarakat seperti olahraga, kemudian pariwisata, kemudian hasil produksi yang harus dikembangkan di Kabupaten Bintan ya. Nah, saya kira memang ada kaitannya juga dengan bagaimana mengendalikan harga, termasuk harga bahan pokok masyarakat yang tentu TPID, tim pengendalian inflasi daerah, harus juga bergerak. Kenapa? Apapun yang dialami oleh masyarakat Bintan terkait dengan kegiatannya tentu ada kaitannya dengan bagaimana kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat di pasar ya, yang pada akhir ini juga sudah ada

0: ada peran tokai di situ yang harus diawasi dengan ketat, sehingga dengan adanya event-event yang ada di Kabupaten Bintan, tentu masyarakat senang apabila ekonomi juga dan daya beli masyarakat terpenuhi dengan kebutuhan barang yang cukup dan juga kemampuan daya beli masyarakat Bintan.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino ya, di Kijang. Dan kita lanjutkan untuk penelpon berikutnya dengan topik pembahasan kita adalah mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun. Ada Pak Sony. Baik, selamat pagi Pak Sony.
2: Selamat pagi Bang Ardian.
1: Ya, selamat pagi juga Pak Sony.
2: Seperti tadi teman kita Pak Rasino keluar dari konteks.
1: Iya, mungkin pemahaman Pak Rasino seperti itu. Kita harap maklum.
2: Tapi tak apa-apa lah Pak Ardian. Artinya informasinya baik juga.
1: Baik, baik juga. Silakan Pak Sony.
2: Jadi opini kita pagi hari ini tentang apa Bang Ardian?
1: Sepertinya kegiatan agenda pertengahan tahun ya, kalender mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun.
2: Di bidang apa Bang Ardian?
1: Di bidang pariwisata.
2: Oh, pariwisata banget ya.
1: Itu ini juga topiknya juga enggak dijelaskan nih. Tapi kita tahu nih narasumbernya nanti dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan juga dari founder Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia.
2: Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pariwisata,
1: ya,
2: itu permasalahannya kan salah satunya sebesar apa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, PDRB Kabupaten Bintan dan dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa sektor pariwisata ini kan salah satu penyumbang PAD, PAD kepada Kabupaten Bintan. Nah, kita tahu bersama bahwa di era otonomi daerah, di mana salah satu untuk mengukur daerah itu otonomi daerahnya berhasil atau tidak, itu bisa dilihat daripada kontribusi PAD-nya terhadap APBD. Kan gitu Bang Ardian. Kalau saya melihat kontribusi PAD Kabupaten Bintan terhadap APBD-nya itu sekitar di bawah 50% Bang Ardian. 50% artinya kalaulah APBD Bintan itu 1 triliun, itu PAD-nya sekitar 300 juta itu Bang Ardian. Nah, ini artinya derajat ketergantungan Kabupaten Bintan terhadap pusat itu semakin besar. Jadi kalau menyusun program kegiatan, kalau dana dari pusat ditutup oleh Mendagri kerannya, maka pembangunan itu tak jalan. Nah, inilah dia suatu hal agar daerah OPD-OPD penghasil itu seperti bidang perikanan, pariwisata, dan petugas pajaknya harus gencar-gencar menciptakan objek-objek baru di Kabupaten Bintan itu untuk menarik pariwisata baik domestik atau mancanegara. Tapi kalau untuk Bintan itu memang sudah bagus Bang Ardian, karena didukung oleh lagu itu tadi kan, karena sudah terkenal sampai ke mancanegara. Cuman bagaimana untuk lebih ditingkatkan lagi Bang Ardian, seperti di Bali.
1: Baik.
2: Bali itu APBD-nya, kontribusi PAD-nya setelah APBD 50% ke atas Bang Ardian.
1: Iya, dalam hal pariwisata.
2: Jadi sangat bagus. Kita berharap ya Bintan ini seperti Bali itu Bang Ardian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi ya, maksud kami Pak Sony ya, di Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang ya. Dengan topik pembahasan kita adalah mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun ya. Ini kita dalam konteks kepariwisataan ya, khususnya di Bintan, di mana nanti bersama narasumber di dialog Tanjung Pinang pagi bersama Pak Arif Sumarsono STMM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, kemudian juga Bapak Amrisa Labula, Direktur Rumah Bintan, dan Surya Wijaya, Founder Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia ya. Dan dalam hal kepariwisataan juga banyak sekali ya keterkaitannya ya, baik itu dalam hal PAD tadi ya, PAD penyumbang PAD Bintan seperti Pak Sony sampaikan juga ya, pasti juga termasuk ya dalam hal apakah memang dengan adanya kepariwisataan ini tentu juga ada faktor dan juga indikator ya dalam hal daya beli masyarakat. Tentu dengan adanya event pariwisata juga akan berpotensi dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat ya, terutama UMKM, para pedagang ya, karena setiap lokasi event, acara, destinasi wisata dan sebagainya tentu ya pasti ada keterkaitannya ya. Bagaimana juga keikutsertaan masyarakat pada umumnya ya, meskipun hanya berada di luar atau di outdoor dalam acara kepariwisataan ya, biasanya masyarakat sekitar baik itu outdoor maupun indoor ya juga ikut berpartisipasi, apalagi dalam hal menambah atau juga meningkatkan ekonomi UMKM atau para pedagang maupun juga masyarakat pada umumnya. Dan kami nantikan Anda untuk memberikan opini ya. Dengan topik pembahasan kita adalah mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun dalam dalam hal kepariwisataan ya. Silakan di line telepon 0771-27100 maupun juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778-9830.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Baik, pendengar masih di Opini Publik dengan topik pembahasan kita ya mengenai tentang mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun ya dalam hal kepariwisataan dan tentunya provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, di mana provinsi ini merupakan salah satu daerah yang strategis ya di Indonesia yang memiliki potensi besar khususnya di sektor pariwisata. Silakan dilan telepon. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tianang Tabarat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, kembali bertemu di udara ya.
4: Bertemu lagi yang di udara yang kedua kali pagi hari ini,
3: iya.
4: Bersilaturahmi, Bang Adian.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Meskipun tidak pernah bertatap muka, namun kita tetap bersemangat bersilaturahmi, iya. Ya, Bang Adian.
3: Iya.
4: Di samping menyampaikan informasi dan opini-opininya yang bermanfaat berkali, Bang Adian, ya.
3: Iya.
4: Ya, berkaitan dengan topik bagi hari ini ya, kegiatan Bintan menyambut pariwisata di Bintan di pertengahan tahun, Bung Adian.
3: Iya.
4: Kalau saya melihat, kalau saya membaca memang banyak sekali event-event yang mungkin bisa dilaksanakan. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Sony barangkali kalau saya menyampaikan yang kurang sesuai dengan topik ya.
3: Iya.
4: Salah satu itu adalah mungkin event-event yang akan dilaksanakan mungkin salah satu Bintan Jong Race ya, Bung Adianya, itu mungkin salah satu pariwisata yang mungkin menarik para pengunjung wisata. Ya. Yang keduanya ajang kejuaraan olahraga bersepeda mungkin, Bung Adianya, itu yang keduanya. Berkolaborasi dengan komunitas asal Singapura ya, bersepeda. Yang tidak kalah pentingnya Tour de Bintan yang selalu dilaksanakan, Bung Adianya, itu mungkin juga akan menarik salah satu pengunjung dari luar negeri untuk datang ke Bintan melaksanakan event-event ini. Dan lagi kalau memang ada event permainan yang mungkin dilaksanakan di Bintan, itu tidak menutup kemungkinan akan membangkitkan ekonomi kerakyatan, Bung Ardian.
3: Ya, baik.
4: Bintan Marathon juga salah satunya, Bung Ardian, yang selalu diselenggarakan. Mungkin saja ini yang mungkin bisa diselenggarakan. Semoga saja Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan, Bapak Arif Sumarsono ya, bisa mengagendakan permainan ataupun event-event ini di Bintan. Itu aja mungkin, Bung Adian.
3: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang. Dan kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ya mengenai tentang pembahasan kita di Opini Publik mengukir kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun ya, dalam hal atau di sektor pariwisata. Dan tentu Provinsi Kepri letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, di mana memang provinsi ini menjadikan wilayah yang mudah diakses oleh wisatawan mancanegara khususnya di Asia ya. Selain dikenal sebagai kawasan industri dan perdagangan khususnya di Asia Tenggara maksudnya. Nah, Kepulauan Riau juga memiliki kekayaan wisata bahari, kemudian juga budaya Melayu, sejarah, serta kuliner yang menjadikan daya tarik utama wisatawan. Pariwisata juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting ya bagi daerah di Kepulauan Riau. Melalui sektor ini, tentunya pemerintah daerah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD, juga dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan usaha masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepulauan Riau memiliki berbagai destinasi wisata unggulan, ya. Seperti di Pulau Batam, ya, atau di Kota Batam, Pulau Bintan, Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang, serta kawasan wisata bahari di Anambas dan Natuna. Wisata yang ditawarkan tentu meliputi wisata pantai dan laut, wisata budaya Melayu, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata olahraga dan resort internasional. Kemudian juga dalam sektor pariwisata, memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran, hiburan, retribusi objek wisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Kita menuju ke Pulau Pejengan, ada Pak Atta di sana. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik. Silakan. Pak Atta.
5: Alhamdulillah. Wisata.
3: Iya. Iya. Baik, Pak Atan mungkin agak menjauh Riau. Dari pesawat radionya, dari perangkat radionya ini, biar tidak feedback suaranya.
5: Kepulauan Riau ini,
3: ya,
5: hanya memang asyik Kepulauan Riau inilah wisata ini. Yang apalagi negara tetangga Malaysia, umumnya Malaysia lah.
3: Iya.
5: Penyengat luar biasa lah. Alhamdulillah. Kan? Tapi nggak kalah pentingnya yang bisa agaknya bagaimana ya, wisata dan kepala wisata atau pemimpin-pemimpin kita yang tinggi ini enggak tahu begitu. Ini taruhnya ujung tombaknya di pada pemandu wisata ini inilah agaknya sedikit agaknya. Pemerintahan kita ini ingin meningkatkan UMKM, menaikkan kelas UMKM. Baik. Tapi bagaimanalah menaikkan tentang pemandu-pemandu wisata. Saya sudah tegur dengan secara kasar, dengan secara halus, sudah. Apa berdasar kata dengan kata?
3: Yeah.
5: Dia patuh dengan pemimpin dia.
3: Yeah.
5: Oh, Tuhan dia lah pemimpinnya dia. Jadi travel, guide travel, tour, guide hotel, bagaimana tu? Patuh, katanya patuh. Gak bisa lama-lama katanya. Jadi kita tuh hanya bisa menonton aja lah gitu kan. Udah
3: yeah.
5: UMKM. Bung Dian kan tahu tempat saya gitu kan. Persinggah dulu, persinggahan oke. Sekarang gak bisa lama-lama katanya. Gak itu. Satu tujuan aja, satu tempat aja yang di yang ditujuan deh. Satu tempat betul yang ditujuan. Tempat lain tuh ya udah gak bisa lama-lama gitu kan. Kadang-kadang sudah hampir berantem saya kemarin tuh sama guide di Batam, gitu kan? Inilah rusak-rusaknya travel inilah. Apa benar travel ini mengasih undang-undang nggak bisa lama-lama gitu? Kalau nggak usah lama-lama ya hanya yang naik daun siapa? Yang naik daun travel, pada transportasi, hotel. Kalau UMKM itu nggak ada gitu. Itu yang jadi yang sedikit agaknya kurang pantas diomongkan oleh pada pemerintah yang itu menaikkan UMKM. Gak ada tuh, gak ada tuh. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar. Dulu Pak Gubernur saya dialog sama Pak Gubernur. Pak Gubernur nanti datang di tempatan nanti saya uruskan keterangan-keterangan itu. Ah, gak ada lah, gak ada cerita tuh. Nah, itu aja itu saya kerjaan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Atan tadi ya, mewakili dari Pulau Penyengat. Dan kita lanjutkan barangkali untuk satu penelpon selanjutnya sebelum kita cukupkan percobaan kita di opini publik ya. Nanti juga kami juga mengajak Anda untuk mengikuti siaran dialog interaktif Tanjung Pinang pagi dengan narasumber di kesempatan pagi ini ya. Di topik pembahasan kita ini mengenai tentang mengukur kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Bapak Arief Sumarsono STMM, kemudian juga Direktur Rumah Bintan Amrisa Labula dan juga Founder Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia bersama Bapak Surya Wijaya. Dan nanti akan kami ajak Anda pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi. Pendengar, cukup kami cukupkan jumpa kita di pagi ini. Nanti Anda bisa mengikuti siaran kami di dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik yang sama. Saya Ardian Huta Barat. Demikianlah jumpa kita di Opini Publik untuk pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
7: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Nah, nama saya Arsi. Salah satunya untuk menarik wisatawan mancanegara, pemberlakuan bebas visa menjadi salah satu program yang menarik bagi wisatawan mungkin ya, karena beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah memberlakukannya. Selain itu, event-event tahunan yang rutin digelar seperti acara budaya atau acara wisata juga perlu dilakukan lebih rutin lagi.
1: Nama saya Fikri Saputra dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kep. Menurut saya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah, untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke khususnya ke Provinsi Kepulauan Riau, tentunya hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu senantiasa melakukan sosialisasi maupun promosi-promosi terkait wisata-wisata yang ada di Provinsi Kepri. Kemudian menggerakkan atau melaksanakan kegiatan bimtek seputar tugas dan fungsi dari tour guide yang ada di Provinsi Kepri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam Dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yakni mengukur kesiapan Bintan menyambut kalender event pariwisata pertengahan tahun. Untuk membahas hal ini, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan pandangan dan informasi terkait kesiapan pariwisata Bintan menghadapi musim event pertengahan tahun dan telah bergabung di studio, yakni ada Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Pak Satrida Novikar SSTP. Kabar Pak, sehat pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah, terima kasih Bang.
2: Dan juga ada founder Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia Aspabri, Bapak Surya Wijaya melalui Zoom karena berposisi di Batam. Apakah bisa mendengar dengan jelas suara kami, Pak Surya?
4: Pagi semua, Pak Sekretaris. Baik, saya dengar dengan jelas. Tapi sambil di jalan ya, lagi di mobil.
2: Oke, siap. Di Batam bagus kan kondisi hari ini, Pak?
4: Hari ini terang nih, cerah. Okay. Malam ada hujan.
2: Oke, okay, baik Pak Surya Wijaya. Dan juga ada Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula yang di studio. Kabar sehat pagi ini Pak ya?
5: Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya.
2: Baik pendengar, sejumlah persiapan terus ditingkatkan Bintan agar tidak hanya sukses menjadi tuan rumah berbagai event di pertengahan tahun, supaya mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98.30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Bintan dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kepulauan Riau yang rutin menghadirkan berbagai agenda wisata dan spot tourism setiap tahunnya. Memasuki pertengahan tahun, sejumlah event berskala lokal hingga internasional kembali akan digelar dan diproyeksikan menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Rangkaian event tersebut tentu akan membawa peluang besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik hingga mancanegara. Bahkan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta perputaran sektor UMKM dan industri pariwisata. Namun demikian, yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kesiapan Bintan dalam menyambut padatnya kalender event tersebut, mulai dari kesiapan destinasi wisata, infrastruktur, pelaku wisata, dan juga hingga keterlibatan masyarakat lokal menjadi hal penting yang wajib diperhatikan, supaya pelaksanaan sejumlah event tersebut dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi daerah. Mengingat di Bintan juga pariwisata ini menjadi sumber PAD terbesar nih Pak Satrida ya.
1: Iya.
0: Ini bisa dijelaskan nih Pak, mengawali diskusi pagi ini Pak, progres event pariwisata yang telah berlangsung sejak awal 2026 hingga hari ini Pak di Bintan.
1: Yang event-event yang sudah kita laksanakan selama tahun 2026 dan yang akan kita laksanakan juga itu mulai dari awal tahun itu Bintan Jong Race, Bintan Regatta, terus Museum Bahari, terus kalau ke depan ya, yang ke depan itu
0: bulan Juni ke depan
1: ya
0: Pak?
1: Ya, bulan Juni ke depan. Kalau bulan Juni ke depan ini dalam waktu dekat ini kita ada namanya OCBC National Road Championship Singapura. Ini OCBC ini sifatnya seperti kejurnasnya Indonesia, tapi Singapura yang melaksanakannya. Jadi Singapura Sailing Federation bekerjasama dengan ICF kita, Indonesian Sailing Federation, itu melaksanakan kejurnasnya ditetapkan Bintan sebagai tuan rumah.
0: Sepeda Pak ya?
1: Ya, sepeda, ini balap sepeda. Terus juga nanti di bulan Juni, di akhir Juni itu ada juga nanti namanya Bintan Esports Championship, itu dilaksanakan di Lagoy. Kalau OCBC tadi kita laksanakan di ini, di apa, seputaran Bintan Buyu.
0: Bintan Buyu ya?
1: Iya. Kemudian nanti di bulan Juli kita juga merencanakan itu namanya Bintan Trekking dan Kenduri Festival Durian Bintan. Di sini kita memperkenalkan selain Gunung Bintan, kita juga memperkenalkan tradisi Kenduri Durian dan juga memperkenalkan juga makam yang diduga Hang Tuah yang ada di Gunung Bintan tadi. Nah, jadi kemarin kita udah mengkonfirmasikan juga kepada asosiasi yang ada di Malaysia bahwa kita nanti akan melaksanakan kunjungan makam Hang Tuah sama festival Bintan Trekking dan Bintan Durian. Untuk kami, kita mengundang mereka agar ikut berpartisipasi. Kemudian juga untuk bulan Agustus kita merencanakan juga di Bintan Resort Night Parade, ini dari pihak hotelnya melaksanakannya. Itu di Lagoy. Kemudian itu kita juga kalau ada juga di akhir Agustus itu Tour de Bintan. Tour de Bintan ini memang udah lama kita laksanakan, jadi kita berharap tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan Tour de Bintan ini itu sekitar 21 sampai 23 Agustus nanti. Memang masih ada beberapa kendala yang wajib kita persiapkan, terutama terkait dengan sarana dan prasarananya. Kemudian itu nanti di bulan Oktober, itu kita ada namanya Bintan Triathlon. Bintan Triathlon ini disenakan di Lagoy bekerjasama dengan pihak BRC 2 sampai tanggal 4 Oktober. Kemudian lanjut di bulan November itu ada Mandiri Bintan Marathon. Kemudian nanti di bulan November juga selain Bintan Marathon itu ada namanya program dari kementerian itu menetapkan Bintan sebagai bulan wellness.
0: Bulan
1: wellness. Wellness itu ibaratnya macam yang berhubungan dengan relaksasi segala macamnya. Jadi menetapkan bulan itu untuk semua jenis usaha yang berhubungan dengan spa, relaksasi dan segala macamnya untuk difokuskan. Kemudian di bulan Desember kita rencanakan ada Bintan Kaltar. tapi itu masih tak perencanaan. Mungkin itu dulu Pak, di untuk di tahun 2026 yang kita rencanakan, mudah-mudahan nah tidak ada perubahan.
0: Artinya party durian party ini bakal digelar lagi nih Pak, yang sudah lama event mengendap nih Pak di Bintan Pak ya.
1: Ya, insya Allah durian party ini kita tetap laksanakan. Mudah-mudahan aja lah buahnya itu bagus yang gitu. Buahnya bagus. Jadi kita bisa puas makan buah duriannya. Jangan lupa juga dari teman-teman yang mau hadir ya, silakan nanti datang ke festival durian kita di Bintan Buyu.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, ini dari hasil dari awal tahun dari Januari sampai hari ini nih, bagaimana Pak antusias para pelancong yang datang dalam kegiatan event-event yang sudah berlangsung itu Pak, dan bagaimana efeknya itu bagi masyarakat di sekitaran?
1: Baik, kalau untuk statistik ini kunjungan wisatawan memang kita ada cukup peningkatan Pak ya. Peningkatan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret ini itu cukup besar peningkatannya dibanding tahun lalu. Untuk kunjungan baik itu kunjungan mancanegara maupun kunjungan dari wisatawan Nusantara itu cukup signifikan. Jadi hal-hal yang bersifat macam kita melaksanakan event dan segala macam itu memang cukup menarik orang untuk hadir di Bintan ini.
0: Kalau untuk di tahun 2026 berapa nih target kita nih Pak kunjungan turis?
1: Target kita itu sekitar 500 ribuan.
0: 500 ribu ya? Ya
1: kalau tidak salah saya sih ininya.
0: Dari 500 ribu ini Pak, dari sampai hari ini dengan event-event yang sudah berjalan, sudah nyampai target berapa nih Pak?
1: Itu udah hampir tercapai sih sebenarnya.
0: Sudah tercapai ya? Ya
1: ini ya, apa selama kita selalu mempromosikan Bintan, ya insya Allah lah mereka tetap hadir di sananya. Kami juga di pemerintahan kita juga menetapkan namanya sistem pariwisata berkualitas. Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pariwisata berkualitas ini apa? Pariwisata berkualitas itu adalah pariwisata yang kita memfokuskan kepada kualitas wisatawan itu sendiri, baik itu destinasinya maupun pelayanannya. Jadi kita lebih memfokuskan kepada pengalaman turis itu. Pengalamannya, kalau orang merasa pengalaman mereka datang sini itu bagus, enak, aman dan nyaman, insya Allah mereka akan ceritakan lagi, mereka akan menjadi influencer kita. Ceritakan ke orang lain lagi, sehingga itu salah satu ajang promosi dan mereka ya apa ada rasa keinginan untuk datang lagi. Ibarat ginilah, macam seseorang kalau udah aman dan nyaman, susah pindah ke lain hati, ya, seperti itu.
0: Bisa jadi dia bawa tetangga, keluarga juga Pak, dari luar ke sini Pak. Berarti betul. Ini strateginya nih Pak, dari kita ya, dari Dinas Pariwisata ya, untuk menarik itu ya.
1: Di dalam rencana strategis pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal pariwisata itu, kita menentukan namanya pariwisata berkualitas. Makanya kita fokuskan kepada pengalaman wisatawan. Selain itu juga kita menetapkan kepada para pelaku usaha itu harus menetapkan namanya CHSE. CHSE itu
0: apa itu Pak?
1: C itu cleaning, health itu, H itu health, kesehatan, S itu safety, E itu environment. CHSE ini apa? Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi namanya sertifikat CHSE ininya. Jadi diharapkan setiap destinasi itu mereka harus bersih, harus sehat, harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan, dan environment itu harus mengutamakan lingkungan juga. Nah, jadi selain pariwisata berkualitas dan juga ada yang namanya berkelanjutan. Kalau berkelanjutan itu kita fokus lebih pada menjaga lingkungan dan tradisi budaya. Jadi pariwisata tetap maju, budaya tetap lestari. Jadi itu harus seimbang.
0: Oke, baik Pak Satria, saya bergeser ke Pak Rizal nih Pak. Selaku Pak Darwis Rumah Bintan. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, seperti apa nih kegiatan Rumah Bintan dalam mendukung kegiatan wisata yang ada di Bintan Pak?
2: Ya, Alhamdulillah di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Ya, jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove.
0: Oh, mangrove ya?
2: Ya.
0: Kenapa itu Pak menjadi alasan?
2: Karena di seperti mangrove di daerah-daerah lain itu apa seperti di Eropa sana memang kurang Pak. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana Pak. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu Pak. Mereka sangat menarik. Kemudian juga seperti apa itu kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah bagi mereka itu apalagi melihat Pak di pohon bakau itu seperti pohon natal itu luar biasa Pak. Mereka kadang mereka tidak mau bisa pulang. Ya dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu Pak ya. Jadi sangat menarik Pak, mereka sangat senang dengan datang ke sini Pak. Kemudian kadang Pak saya jumpakan tamu sampai 5 kali Pak datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Ya, jadi memang kunang-kunang itu bagus sekali Pak untuk aset Bintan Pak. Ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik Pak. Ya, apalagi seperti saya di sana Pak, saya menjual mangrove, sunset dan fireflies. Jadi mereka sangat melihat keindahan alam, turun ke laut, melihat kampung nelayan, kemudian melihat sunset, melihat mangrove, kemudian malam hari melihat kunang-kunang, melihat bintang. Wah, amazing Pak.
0: Berarti mangrove itu standby dari pagi sampai malam Pak ya?
2: Ah ya, betul. Ya.
0: Karena untuk mengejar kunang-kunang tadi Pak.
2: Ya, ya. Kebanyakan kami itu di kegiatannya itu dilakukan sore hari di jam 5. Karena jam 5 mangrove kemudian sunset kemudian kunang-kunang. Ya.
0: Itu sudah berapa lama berdiri rumah Bintan ini Pak?
2: Alhamdulillah berdirinya dari tahun 2011.
0: Oh, dari sudah cukup lama Pak ya?
2: Ya. 11.
0: Apa ya. Nih motivasinya dari Bapak sendiri melihat kayaknya peluang membuat mangrove rumah mangrove ini menjadi potensi atau apa nih yang menjadi dasarnya nih Pak?
2: Ya itulah harapan saya kan karena saya juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di daerah Trikro sana. Ya jadi kami di situ menyiapkan fasilitas sebagai tour guide di sana. Ya jadi alhamdulillah dengan bekerja sama mereka juga mempromosikan untuk ke mancanegara. Alhamdulillah banyak tamu juga yang datang langsung ke mangrove juga.
0: Ya, berarti ya. Banyak dari luar Pak ya?
2: Banyak, kebanyakan dari luar Pak. Ya, dari tamu mancanegara.
0: Daripada domestik ya?
2: Ya, daripada domestik, ya.
0: Tapi kan itu kan keterlibatan dari Bapak bekerjasama dengan sejumlah pelaku pemilik hotel Pak ya?
2: Ya.
0: Bagaimana dari dukungan pemerintah daerah sendiri Pak?
2: Itu saya harap dari pemerintah daerah juga untuk membantu mempromosikan daerah saya seperti kawal mangrove itu karena sangat menarik Pak. Ya karena kalau dipromosikan itu seperti kunang-kunang itu di daerah lain sangat di daerah tempat-tempat lain negara lain itu kan tidak ada Pak itu. Ada pun tapi satu-satu. Kalau di daerah sana kan banyak sekali Pak itu kunang-kunang. Ya jadi dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, dari Cina memang sangat senang Pak datang untuk melihat kunang-kunang itu. Iya.
0: Oke, baik. Berarti ya. dari pemerintah daerah memang ada dukungan juga berarti Pak.
2: Ya, jadi saya harap dari pemerintah daerah karena memang sih dari di daerah kawasan sana mangrove sana sih memang kalau dari pemerintah daerah masih kurang lah di anugan kebanyakan di Bintan Resort. Ya. Jadi saya harap dari pemerintah daerah bisa membantu mempromosikan daerah mangrove kawal sana Pak. Okay. Ya, karena di sana juga apabila dipromosikan sana maka akan impact-nya juga kepada hotel-hotel yang lain di sana Pak. Iya, karena kan tinggalnya di daerah-daerah Trikora juga. Ya. Dulu Pak saya pernah ada kawan di majalah Singapura. Ya, dia bekerja di majalah Singapura, Amerika punya, orang Jepang. Dia coba untuk membuat satu flyer untuk apa itu di majalah satu lembar saja Pak. Tapi itu sangat sulit Pak untuk mempromosikan Bintan di bagian Trikora. Itu dikuasai oleh Bintan Resort. Ya jadi harapan saya kepada pemerintah daerah bisalah membantu kan untuk mencoba, jangan hanya di Bintan Resort, cobalah di daerah Bintan Trikoral juga, bisa dimasukkan di majalah Singapura.
0: Untuk ya, dipromosi
2: itu dipromosikan Pak supaya lebih terkenal lagi Pak seperti Bintan Resort.
0: Okay. Ya. Oke, okay, baik Pak Rizal. Saya bergeser nih ke Pak Surya. Halo Pak Surya.
3: Ya, siap.
0: Ya, Pak, sejauh mana ini Pak Bapak melihat nih event yang diselenggarakan di Spar untuk menarik wisatawan, Pak?
3: Ya, kebetulan saya kan 30 tahun nih di event. Sebelum di pariwisata, saya di Jawa Pos itu manajer event, ya. Nah, kebetulan di pariwisata sendiri, di plus saya sendiri punya event organizer juga. Tapi khususnya adalah kegiatan event yang berhubungan dengan pariwisata. Oke. Saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Seklis, Pak Amrizal, ya. Saya lihat memang kalau bicara tentang pariwisata, ada dua entitas besar yang sangat berpengaruh. Nah, salah satunya itu adalah event, ya. Apalagi pemerintah pusat itu menjadikan Bintan itu sebagai pusat event sport tourism. Itu instruksi dari Presiden. Saat saya rapat sama Pak Kadis Provinsi, itu sempat terkejut juga saya dipaparkan bahwa dibagi itu 7 kabupaten kota, event apa saja yang dijadikan prioritas utama bagi daerah tersebut. Dan Bintan itu masuk ke dalam daerah yang diprioritaskan untuk membuat event sport tourism. Nah, oke. Okay. Di sini kalau kami di Batam, kebetulan saya di Batam, saya melihat pariwisata itu kan adalah sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada beberapa dinasnya, termasuknya dinas pariwisata, dinas pemuda dan olahraga, dinas UMKM, dan dinas-dinas lain yang terkait dan supporting terhadap pariwisata itu sendiri. Jadi memang pariwisata itu tidak bisa dilakukan oleh dinas pariwisata gitu loh. Karena di kita ini masih ada paradigma bahwa pariwisata itu adalah tanggung jawab dari dinas pariwisata. Padahal tidak. Karena pariwisata itu justru tanggung jawabnya.
0: Halo Pak Surya.
3: Popularity salah satu. Kalau saya dengar ya.
0: Ya. Silakan Mas, Pak Surya, lanjutkan.
3: Masih terdengar?
0: Masih Pak. Tadi sempat ya, terputus ya.
3: Jadi gini, saya melihat bagaimana kolaborasi yang harusnya bisa kita lakukan di antara Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Karena memang tiga daerah ini memang tidak bisa dilepaskan ya dalam satu circle kunjungan wisatawan ke Kepri yang durasi menginapnya memang tidak panjang ya. Itu maksimal di 4-5 hari. Nah, tadi kita bahas dengan tema hari ini, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekdis, bahwa persiapan Bintan sebagai tuan rumah pelaksanaan event, khususnya event sport tourism, yang terdampak kepada okupansi atau kunjungan wisatawan, baik dari luar daerah maupun mancanegara, memang kita yakin sekali, memang Bintan itu punya kapasitas untuk itu. Yang saat ini dia punya event yang sering dilakukan itu memang internasional, seperti Tour de Bintan, Bintan Marathon, itu juga kan kalender-kalender internasional yang banyak menyedot jumlah wisatawan, terutama wisatawan asing ya. Nah, ini dikelola dengan sangat profesional. Dan saya juga menanggapi dengan apa yang disampaikan sama Pak Amrizal tadi. Memang kalau bicara Bintan, kita nggak bisa bicara tentang Lagoy aja. Tidak bicara tentang Bintan Resort saja. Karena kalau saya sampaikan berkali-kali kepada Pak Kadis, Pak Kadis Bintan, saya juga bilang bahwa yang seharusnya kita support untuk dinas adalah di luar BRC. Karena BRC udah pinter ya, dia sudah tahu cara nyari duit, cara nyari dan mendatangkan wisatawan, mereka sudah sangat lihai. Promosi akan lebih banyak kita promosikan ke daerah-daerah lain. Segmen satu ini saya hanya membahas tentang kenduri durian itu ya, pesta durian ya, pesta Pak durian. Seglis ya.
1: Ya.
3: Festival durian. Nah, saya mau sampai kami di Asmabi itu punya cerita yang sangat horor tentang pesta durian di Gunung Bintan. Nah, terakhir itu, makanya mungkin ini sering masukan saya pada waktu itu dengan semua anggota saya terjual sold out tiket yang dijual kerjasama sama panitia di sana. Soalnya itu tahun 2019 ya. Nah, begitu sampai kondisinya itu kan hujan pada waktu itu, jadi ramainya mobil petugas, mobil panitia, mobil dari dinas yang hadir memenuhi kegiatan itu, antri panjang bus untuk masuk ke lokasi. Sampai di sana panitianya nggak siap, banyak orang yang sudah punya kupon harusnya makan durian tidak dapat durian, kalaupun dapat duriannya durian sisa. Nah, itu juga harus jadi konsentrasi. Apalagi kita punya durian ini makan kalah kalau dibanding sama durian dari seberang yang terkenal sama Musangking dan lain-lain. Nah, artinya magnet event-event seperti ini memang harus dikelola dengan baik ya, terutama yang melibatkan sama industri. Karena kalau di kami di travel agent misalnya, ada sebuah event yang akan kita datangi dan akan kita jual, pertanyaan pertama yang paling saya pastikan ke panitia adalah bagaimana pelaksanaannya atau alurnya nanti. Karena sering tuh dibuat di situ pesta durian, yang ada di dalam benak si peserta pasti kan akan banyak makan durian, akan banyak beli buah durian gitu. Nah, itu juga harus dipastikan, karena tema itu berpengaruh dengan minat daripada orang yang akan datang. Itu isi yang saya lihat khusus pesta durian tuh saya sampaikan. Nah, untuk terkait event di luar, event dari Bintan Resort ya, saya melihatnya mungkin peran serta dari masyarakat juga, karena saya juga tidak bisa memaksa pemerintah dengan keterbatasan anggaran dan lain-lain itu harus membuat event yang pendanaannya tentu ini kan akan menjadi jadi permasalahan. Hanya saya masih melihat di kita ini sebuah paradigma, kalau buat event itu membuat proposal, menjalankan kegiatan, mengajukan pemerintah, terus dana yang diminta itu dana dari pemerintah gitu loh. Seharusnya kan setiap kita membuat event, kita sudah perhitung dulu gitu loh. Jangan angka-angka yang kita akan laksanakan itu kita mintakan kepada pemerintah. Artinya jangan sampai kita yang membuat event, pemerintahnya yang repot gitu loh. Ya. Ya, ini beda ya. Terus pertanyaan saya, kalau event itu mau didukung, harusnya kita buat dengan baik dulu nih. Tahun pertama buktiin bahwa eventnya itu bagus, pasti tahun depan pemerintah akan dukung. Ya, saya rasa di awal itu dulu deh ya.
0: Baik,
3: kita step yang lanjutnya ya.
0: Baik Pak Surya, ini kan di Bintan juga menjadi spot tourism menjadi andalan nih. Bagaimana kalau Pak Surya melihat dukungan kolaborasi antara dari dinas-dinas yang ada di Bintan?
4: Untuk spot tourismnya ya?
0: Iya.
4: Gini, saya sangat

Menteri Pariwisata kita Bapak Wisnu Tama dengan Bapak Jamaluddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk membuat MOU kesepakatan bersama di mana kedua kementerian ini menjadikan berkolaborasi bahwa olahraga itu bisa berdampak pada pariwisata. Nah, karena Pak Wisnu Tama itu satu tahun tak sampai menjabat, digantikan ke Pak Sandiaga Uno, dilanjutkan itu. Jadi, dan Kepri pada waktu itu Batam menjadi event pertamanya, yaitu setelah saya pelaksananya, namanya Indonesia Bugar. Itu di Nova Sabe. Itu ada beberapa agenda, field archery, ada sepeda, dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga didukung oleh Kementerian Pariwisata. Artinya sport tourism itu bisa dikatakan sport tourism kalau ada kolaborasi di antara dua entitas itu. Kalau di kementerian ada Kementerian Olahraga dan Kementerian Pariwisata, kalau di daerahnya Pemuda dan Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Leading sektornya adalah di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda Pariwisatanya adalah supportingnya. Dan itu juga ada definisi tambahan. Sport tourism itu haruslah olahraga yang terdampak kepada okupansi hotel. Makanya dilakukan oleh BRC dengan Bintan Marathon, Tour de Bintan, itu benar itu. Itulah konsep sport tourism. Bahwa olahraga itu sangat punya peran penting di dalam mendatangkan wisatawan yang banyak. Cuman kan sering yang kita lakukan di sini, buat acara lari pagi, dibuat temanya sport tourism. Buat kegiatan misalnya jalan santai atau maraton 2K yang datang, maaf nih misalnya ceritanya ya, kalau dari Batam tuh dari Bengkong, dari Batu Haji yang datang, itu kan lebih bagus dinyamakan aja event olahraga Indonesia Bugar, dan itu UMKM gitu loh, karena tidak berdampak ada kegiatan yang namanya sport tourism tadi. Ini yang ingin saya sampaikan dulu tentang sport tourism. Tapi kalau saya bilang implementasi sudah tepat itu yang dilakukan oleh Bintan Marathon, Bintan Triathlon, itu dari BRC sama Dinas Pemkab Bintan sudah benar itu ya untuk event pariwisata. Tapi hati-hati nih Pak Sekdes, nanti saya mau kasih info juga mendiksikan sebuah event itu. Jangan sampai semua event yang berbau olahraga dibilang sport tourism gitu loh. Karena itu akan menjadi hal-hal yang lucu. Karena kenapa Pak Erick Thohir sekarang heboh dengan Mandalika? Ya itu tadi, Mandalika itu sport tourism. Kegiatan yang dilakukan oleh olahraganya dalam ini Kemenporanya berdampak kepada pariwisatanya. Nah itu kita bicara sport tourismnya. Nah kalau saya melihat Bintan ini kan salah satu yang sudah memang sangat handal nih, apalagi kita bicara dengan treknya yang bagus, dia pun destinasinya yang bagus ya. Ini saya lihat memang jadi salah satu andalan Kepri untuk beberapa event olahraga, khususnya kayak tadi kalender event internasionalnya itu udah masuk ke dunia itu ya, Bintan Marathon, Tour de Bintan itu ya Pak Sekdes ya, itu dunia itu tidak lagi ceritanya tentang kita gitu loh ya. Nah memang itu, tapi harapan menyelenggarakan event yang berdampak pariwisata kan tidak peduli dari mana, apakah itu mancanegara, apakah itu dari di luar Kepri ya, dari Medan, dari Padang, itu nggak peduli. Artinya dampaknya adalah kepada ekonomi tadi, ada hunian hotel, ada makan, ada yang lain ya. Karena kalau begitu event itu berdampak kepada okupansi hotel, pasti yang akan terasa itu adalah masyarakatnya terasa. Dia punya makannya, transportasinya, semua akan terasa. Nah itu kenapa saya melihat di Kepri ini kita hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama itu wisata minat khusus tadi lah, kayak trekking, kayak lihat kunang

0: Kunang yang memang itu jadi salah satu unggulan tuh di Bintan itu. Saya ngeliat, saya juga beberapa kali bawa tamu begitu ya. Walaupun di Malaysia juga banyak, tapi di Bintan ini juga cukup menarik. Nah, kedua, mendatangkan event olahraga. Saya di penutup festival ini, saya menyampaikan orang ke Bintan, orang ke Batam, ke Tanjung Pinang, dengan destinasi kita yang sangat terbatas, ya, itu yang datang itu reguler aja itu. Jadi kalau Batam tanggal 30 sampai tanggal 1 Juni ini, Pak Sekdes tidak akan dapat hotel satu kamar pun besok. Padahal di Batam ada 307 hotel, semuanya full ibu. Karena ada libur sekolah sama libur Lebaran Haji sampai 1 Juni ini. Nah, pertanyaannya, mereka datang itu karena reguler saja. Datang karena lokasinya dekat, ringgitnya lagi mahal, Singapurnya atau dolarnya lagi tinggi, dia datang, tapi pada umumnya hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk makan, hanya untuk belanja. Jadi itu yang jadi kebiasaan oleh wisatawan yang sekarang ini datang ke Batam dan ke Kepri. Okay. Nah, salah satu yang bisa mereka datang adalah dengan kegiatan event-event itu. Contoh Tour de Bintan. Itu pasti orang-orang dari Eropa datang itu bukan karena mau liburan, tapi karena eventnya itu. Nah, artinya kita perbanyak event-event yang memang menjadi daya tarik. Ya kan? Dan ini peran kita semua, pemerintah itu hanya supporting. Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi hanya saya sedikit mengkritis saja bahwa pemerintah juga harus proaktif. Misalnya saat event berlangsung, destinasinya terus jalan. Karena gini, ada permasalahan yang saya tanyakan kepada dinas. Kalau ada pembinaan terhadap destinasi, pemerintah nggak bisa support kalau lokasinya, status lahannya itu aja belum jelas, itu nggak bisa, akan jadi temuan. Memang itu tuh, aksesibilitas itu akan jadi problem sebenarnya. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah dinas itu sangat berhati-hati memang. Nah, artinya kalau sekarang tadi disampaikan Pak Amrizal bahwa bagaimana pemerintah turut membantu mempromosikan, saya setuju saja. Jadi artinya kita cobalah sama-sama kita promosikan. Amrizal juga bisa dukung sama teman-teman di Batam, di Bintan, dan di Tanjung Pinang. Kenapa? Batam atau Bintan itu tidak bisa berdiri sendiri. Batam itu adalah hubnya kita di Kepri. Dengan targetnya 1,7 juta tahun ini, artinya peluang orang di Batam datang pada hari Minggu depan ini harus berkolaborasi sama Bintan dan Tanjung Pinang. Biar orang ke Batam, tapi dia bisa jelajah Bintan dan jelajah Tanjung Pinang.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu.
1: Baik Pak Surya, kita tahan dulu Pak. Kita akan mengundang juga para pendengar, mungkin akan memberikan saran masukan juga terhadap dalam diskusi kita pagi ini. Nanti para pemirsa bisa melalui 0771 2700 atau di 0811 7789830, tapi setelah yang satu ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi dengan topik mengukur kesiapan Bintan menyambut kalender event pariwisata di pertengahan tahun. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Baby.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bapak, izin?
3: Tomar Soekarno atas, selamat pagi, bawa Bapaknya narasumber.
1: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Masa event pariwisata, Pak ya?
1: Siap.
3: Nah, kalau pariwisata itu kalau memang kalau saya tengok para wisata itu banyak ke Bintan pada kota Tanjung Pinang kan. Mas saya perhatikan dalam event-event itu kadang-kadang makan siap saji itu agak berkurang gitu. Hanya dia jual-jual es, jual-jual minuman itu kan itu tak priasi. Yang priasi itu yang kemasan yang bagus, harganya terjangkau, seperti tahan lama. Itu karena orang-orang Malaysia Singapura itu dia datang ke sini nih, dia banyak beli-beli saja. Kan bilis kan. Jadi kalau bisa diusahakan tunjukkan kepada mereka khas-khas ciri-ciri Bintan, masakan-masakan dari Bintan begitu. Ya siap tahan saji, tahan lama di bawah. Itu sebagai penambahan aja kan. Ini sebagai hasil daerah kita juga. Nah, itu aja pertanyaannya, mudah-mudahan hendaknya bersama ramai lah para wisata kita di
1: amin.
3: Baik pun di kota, baik pun di Kabupaten Bintan. Itu aja Pak ya.
1: Oke, baik Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarnomata. Di belakang Pak Umar, halo selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bung Febri Diansa.
1: Ya, selamat pagi Pak Sony Pak.
4: Ya.
1: Silakan Pak.
4: Pagi bapak-bapak narasumber.
5: Pagi.
4: Kita tahu ya bapak-bapak narasumber bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor unggulan di Kabupaten Bintan karena sektor ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Bintan. Di samping itu masuk sejauh mana spread effect itu ke UMKM, UMKM dan pedagang-pedagang di sekitarnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa event, festival dan spot tourism dan seminar-seminar di nah itu tujuannya kan untuk menarik para kunjungan destinasi, baik itu mancanegara ataupun domestik. Nah, pertanyaan saya, di pariwisata itu kan sektor unggulan itu kan pariwisata itu kan pantai. Di pantai itu ada darat, ada bangun-bangunan hotel-hotel. Yang saya tanyakan pertama, lahan-lahan yang berada di atas itu tuh milik siapa Pak? Milik pemerintah atau sudah dibeli ke Singapura? Atau bagaimana? Atau sewa? Kalau sewa berarti kemana masuknya uang-uang itu kan? Termasuk pulau pasir putih itu kan? Status lahannya gimana tuh? Apakah milik pemerintah daerah atau sudah diperjualbelikan kan gitu. Nah, jadi pertanyaan yang lain lagi, sejauh mana dengan adanya event ini diprediksi peningkatan PAD dan UMKM itu? Mungkin Bapak kan laku dinas pariwisata bisa meramalkan tren gitu kan? Ya, ada event-event ini spot tourism, kira-kira PAD kita ini meningkat berapa persen? Bapak kan bisa ancang-ancang. Mohon penjelasannya Pak.
1: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari beberapa pertanyaan penelpon tadi sebelum dijawab Pak Satria, mungkin bisa dijawab dulu nih dari tanggapan Pak Surya tadi terkait dengan spot tourism tadi Pak.
6: Baik. Pertama, saya sepakat sama Pak Surya tadi terkait semua masukannya untuk spot tourism dan segala macamnya. Memang apa event-event itu, semua event itu adalah salah satu daya tarik atau teknik kita bagaimana caranya untuk supaya wisatawan itu datang. Nah, selain itu reguler, kalau reguler kita tidak punya apa agak sulit kan. Ya, jadi bagaimana mereka itu datang harus ada alasannya gitu. Dan sebenarnya kita selain sport tourism, kita juga ada orang bisa wisatawan religi, bisa wisatawan kuliner, bisa datang sini karena ikut event dan segala, dan juga ada juga mereka datang hanya pengen lihat keindahan alam ataupun yang namanya sifat privasi dan lain-lainnya kan gitu. Yang penting itu bagaimana kita semua itu semua jenis yang kita laksanakan itu membuat orang yang datang sini adalah merasa aman dan nyaman. Itu yang paling penting kalau menurut saya sih.
1: Supaya datang kembali.
6: Biar mereka datang kembali. Karena kalau banyak pun yang kita laksanakan, tapi kalau mereka tak nyaman, cuma cukup sekali datang aja. Gitu. Jadi ini memang benar kata Pak Surya tadi. Ini dibutuhkan kerjasama semuanya. Gitu. Baik itu masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Jadi kita harus bersama-sama untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang datang. Baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, dua-duanya harus diperlakukan sama.
1: Termasuk dukungan terhadap rumah Bintan tadi yang wisata kunang-kunangnya gitu, Pak ya.
6: Ya, kalau untuk Bang Rizal ini memang terima kasih tadi masukannya Pak Rizal untuk wisata kunang-kunang. Bersama juga kami umumkan bahwa Dinas Pariwisata sebenarnya kami menerima segala jenis masukan. Segala jenis masukan, baik itu masukan dari masyarakat, pelaku usaha ataupun pelaku wisata. Kita mau mengembangkan Bintan ini seperti apa sih pariwisata, apa sih yang harus pemerintah buat untuk lebih mengembangkan pariwisata itu. Jadi kami menerima masukan baik itu dari pelaku usaha. Pelaku usaha butuhnya apa? Misalnya butuh sertifikat diving, butuh sertifikat tour guide dan segala macamnya. Insya Allah kita akan akomodir. Yang penting kami menerima semua masukan, baik itu masukan yang bagus maupun tidak bagus, tetap kita
1: ditampung,
6: ditampung. Nanti silakan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa saja langsung tag medsos kita, Instagram kita, itu di bintantourism.com. Ini situ silakan DM langsung berikan masukan ataupun lewat medsos-medsos yang lainnya yang di Dinas Pariwisata kita punya.
1: Kemudian terkait dari penelpon tadi, Pak.
6: Penelpon Pak Sony ya.
1: Pak Sony dari dan Pak Umar tadi.
6: Untuk Bapak Sony tadi, kalau saya tadi bertanya terkait korelasi antara tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini dengan PAD itu memang dari di Januari Februari memang udah nampak, Pak, ininya tren kenaikannya. Kalau wisatawannya ramai itu otomatis PAD-nya pasti meningkat ininya. Masalah persentasenya itu kita belum bisa hitung. Ini karena banyak indikatornya, Pak. Kan dari wisatawan itu ada pajak hotel, ada pajak makan minum dan lain-lain sebagai macam yang lain-lainnya. Karena juga mereka juga masuk itu kadang-kadang yang kita hitung baru masuk lewat BBT saja. Bilagoy yang masuk Pinang itu nanti masuknya hitungan di indikator di Tanjung Pinang. Jadi Pemko Pinang yang di situ. Jadi kami mengharapkan ini dengan ramainya orang datang, ini masyarakat semua bisa mengambil kesempatan bagaimana ikut melakukan usaha. Mengambil kesempatan untuk berdagang atau segala macamnya untuk tamu-tamu yang datang sini. Macam-macam sih kita bisa buka usaha. Macam di Bintan ini sekarang kita butuh oleh-oleh misalnya kan gitu.
1: Ya, seperti itu, ditanyakan Pak Umar tadi yang menjadi khas itu bisa dipromosikan gitu.
6: Ya, dipromosikan. Kita juga tadi pas Mas tadi bilang promosi ya. Di sini Dinas Pariwisata juga menerima promosi sebenarnya. Menerima promosi siapapun pelaku usaha yang mau promosi usahanya, silakan nanti kontak personalnya ke Pak Dinas Pariwisata, kita ada tim promosinya. Ini ya, jadi kemarin juga kita udah pernah sampaikan juga di rapat-rapat bersama pelaku usaha yang ininya. Yang mau mempromosikan silakan nanti kirimkan aja videonya, nanti kita masukkan ke website kita. Terus juga bersama juga kami sampaikan juga bahwa kita ada kerjasama juga, Pak, sama pihak KJRI Johor. Itu setiap pelaku usaha yang ada di Bintan itu bisa melakukan promosi di website itu. Nanti dari pihak KJRI itu di situ juga ada pelaku usaha yang dari Johor. Nah, di situ nanti mereka biasa sih lebih orang-orang Johor nanti mereka akan lihat, oh ini loh sosok yang ada di Bintan yang hmm. Yang ada terlist di dalam ininya. Di situ gratis semua promosinya. Iya. Jadi Bapak tinggal siapin videonya seperti apa, nanti sampaikan ke dinas kita, kita akan arahkan.
5: Oh, siap, siap.
6: Ini juga informasi untuk semua iya. pelaku usaha yang ada di Bintan.
1: Oke, baik Pak Satria, mungkin dari
6: terus satu lagi tadi Pak Suni tadi bertanya masalah pemilik, pemilik
1: lahan wisata ya. Di hotel di kalau, milik siapa itu?
6: Ya, kalau untuk pemilik lahan masalah itu mungkin lebih tempatnya ditanyakan sama dinas PTSP kan gitu, dinas perizinan kan gitu. Setahu kita itu semuanya udah legal, udah resmi pasti ada pemiliknya gitu. Kalau di Bintan sih kita untuk Pemkab sendiri kita memang punya lahan, Pak. Lahan-lahan apa pemerintah sendiri itu di Pantai Dukung, Pantai Nara dan Pantai Sejahtera. Nah, itu baru milik Pemkab, selain itu milik apa masyarakat ataupun pihak swasta. Itu setahu kita, tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin lebih tepatnya langsung ditanyakan PTSP, ke bagian perizinan.
1: Oke, baik Pak Sedra, mungkin dari Pak Amrizal nih ada tambahan terkait beberapa poin tadi.
5: Ya, terima kasih. Itu saya sangat menarik dengan tadi event-event sport tourism itu, Pak. Dulu kita pernah adakan kegiatan kite surfing di Bintan Tricolor, Pak, di Agro pada tahun 2011 ya, kata salah ya, antara 2011 sama 2012 gitu,
1: Pak. Masih Pak Ansar buat
5: ya. Iya. Di situ, Pak, itu sangat sebenarnya sangat menarik sekali, Pak. Karena di dalam kegiatan itu banyak mengundang turis apa wisatawan mancanegara yang punya keahlian di dalam olahraga laut, dalam arti kite surfing. Itu karena itu seperti kemarin kita adakan itu, Pak, banyak penjual juara-juara dunia yang ikut juga datang turut ikut ikut kegiatan kompetisi itu sendiri, Pak. Tapi ya selama habis itu hanya berdua kali berjalan, kemudian sampai saat ini
1: belum ada lagi.
5: Hilang, Pak, tidak ada lagi kegiatan itu, Pak. Padahal itu sangat bagus untuk mendatangkan para wisata asing. Iya, karena apalagi Kaiser Bell sangat diminati oleh turis-turis, Pak, seperti Eropa. Iya, karena terus terang aja, Pak, kita mengajar di sana, Pak, itu mereka dengan pembayaran yang sangat mahal, satu jam itu $100, Pak. Iya kan, mereka datang untuk belajar saja kadang dia bayar kita $8,000. Aku mau bayar apa, mau belajar dua hari $1,000, gitu, Pak. Itu kan suatu pendapatan yang bagus, Pak, untuk orang-orang lokal, pengusaha lokal, Pak, di sana. Nah, jadi saya harap kepada pemerintah dinas pariwisata Bintan, bagaimana kita adakan lagi, Pak, kegiatan ini, karena ini sangat menarik, Pak, untuk pariwisata, untuk income Bintan, untuk mendatangkan kunjungan pariwisata. Jadi event-event ini lah yang disebut adalah sport. Itu baru disebut sport, Pak, ya. Ya, bukan jalan kaki, ya kan. Ini kan sport, Pak, olahraga ekstrim. Sebenarnya olahraga yang paling ekstrim ini bagus. Ya, itu sangat diminati oleh para wisata turis yang terutama di Eropa.
6: Itu memang keren itu.
5: Itu keren, Pak. Iya. Kalau kita main itu, Pak, ya. Ya, kalau kita main itu, Pak, wah. Ada orang yang
1: sesuai sama kondisi angin.
5: Iya, betul, juga, Pak. Ya, karena di daerah kita di sini, Pak, seperti di Tricolor sana, Pak, itu sangat layak untuk permainan kite surfing. Makanya banyak dari Singapura, dari Eropa datang ke Bintan untuk belajar kite surfing di daerah Tricolor. Tidak sama dengan di Lago, karena di Lago itu airnya dalam, di Tricolor ini airnya dangkal. Jadi mereka belajar itu bisa berdiri. Ya, jadi sangat safety, aman, Pak, untuk bagi mereka, dan juga cepat belajar. Ya, jadi saya harapkan kepada dinas mohon di bantuannya untuk diadakan lagi event ini.
6: Di pertandingan memang bagus.
5: Bagus, Pak, di pertandingan.
6: Ya, agak unik dia.
5: Ya, unik. Ya.
6: Kalau sepeda kan mungkin orang udah sering kan gitu. Berenang udah sering, kalau ini surfing itu lumayan.
5: Ya.
6: Agak unik.
5: Memang ya itu olahraga yang bergensi, Pak, ya, yang mahal. Ya.
1: Baik, Pak Amrizal, saya ke Pak Surya nih juga di dada penghujung, mungkin ada saran masukannya nih, Pak Surya.
7: Ya, kalau dari saya gini.
0: apa yang dikatakan Pak Abdul tadi, kita harus mendefinisikan dulu. Oh, dinas pariwisata itu sebenarnya bukanlah event organizer. Jadi memang event-event yang banyak dibuat, kalender event yang ada dilaksanakan oleh dinas pariwisata itu bukan dari mereka yang laksanakan, yang penciptanya atau yang mengkreat eventnya. Dinas biasanya itu adalah menjadi supporting. Jadi banyak yang cemburu nih, kenapa dibuatnya di Lagoy gitu ya? Itu bukan dinas pariwisata, karena dinas pariwisata itu bukanlah event organizer. Saya mengajak teman-teman industri atau pelaku yang ingin melaksanakan kegiatan. Tadi ya saya setuju dengan Pak Amrizal bahwa ada surfing kayak gitu memang layak tuh dibuat di Trikora. Nanti tinggal mungkin ada event organizer-nya, penggiat kegiatannya itu berkoordinasi sama dinas pariwisata, karena sifatnya kan supporting nih, dinas pariwisata memberikan perizinan dan segala macam. Ini yang jadi hal yang paling utama. Artinya ada beberapa hal untuk mendatangkan wisatawan ke daerah kita. Satu itu dengan destinasi yang ada. Kedua, wisata minat khusus. Tadi ada trekking, ada budaya dan lain-lain yang memang orang datang ingin menikmati kekhususan itu. Dan yang terakhir itu adalah event ataupun kegiatan olahraga yang jumlahnya biasanya massal. Massal tadi jumlah banyak dan mereka akan melakukan menginap dan melakukan kegiatan yang berdampak kepada ekonomi. Artinya tourism for economic growth. Artinya pariwisata itu berdampak kepada kegiatan ekonomi. Di penghujung saya ingin sampaikan saja bahwa kita di Kepri khususnya, kita memiliki semua hal yang kita perlukan sebagai sebuah daerah pariwisata. Kita punya border yang sangat emas, kita punya lokasi yang bagus. Yang harus dilakukan sekarang hanya sinergi dan kolaborasi di antara semuanya. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, industri juga akan terhambat kalau tidak ada support dari pemerintahnya. Artinya apa yang harus kita lakukan ke depan untuk mencapai target tahun 2026 dari Kementerian Pariwisata adalah kolaborasi dan sinergisitas di antara semua stakeholder dan pemerintah daerah. Pada saat itu.
1: Oke, baik Pak Surya, dan apa nih pesannya Pak Satrida terkait diskusi kita begini?
6: Sedikit saja, kalau apa harapan kami itu pertama kami mengharapkan seluruh ataupun setiap orang yang pernah ke Bintan, agar terutama masyarakat Bintan ataupun luar Bintan, marilah kita mempromosikan Bintan itu, dimanapun dia pernah pergi, baik itu ke Trikora, ke Uban, ke pulau, atau pernah main apa ke Pulau Bintan, mari kita sama-sama melakukan promosi. Nah, orang luar maupun orang Bintan, apalagi orang Bintan ini sendiri wajib ini mempromosikan, karena ini media sosial ini sangat sangat berpengaruh. Satu orang mempromosikan akan menjadikan domino efek bagi yang lain-lain. Nah, jadi memang benar kata Pak Surya, kita memang sama sekali tidak bisa bekerjasama, kita harus berkolaborasi dan harus sama-sama membangun untuk melakukan promosi Bintan ini. Dan juga kami tadi menerima masukan kepada seluruh pihak, baik itu masyarakat dan maupun pelaku usaha, untuk bagaimana pengembangan pariwisata itu ke depan. Di sini juga kami sampaikan bahwa nanti 2027 itu dinas pariwisata itu berencana membuat rencana induk pariwisata itu untuk sampai tahun 2040, itu berlaku sekitar 40 tahun, ibaratnya blueprintnya pariwisata. Dengan itu kami sampaikan apabila ada asosiasi ataupun pelaku usaha ataupun masyarakat yang ada masukan terhadap blueprint untuk pariwisata ke depan, itu kami silakan untuk menyampaikan masukan-masukannya. Dan kita juga nanti akan melakukan FGD juga, forum diskusi, kalau seperti apa sih arahan pariwisata ke depan yang mau kita buat di dalam rencana strategis kita selama sampai tahun 2045. 45 yang Indonesia emas itu.
1: 2045.
6: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Satria, saya bergeser Pak Amrisal, apa nih pesannya Pak, harapannya?
5: Ya, terima kasih. Saya harap juga kepada kawan-kawan juga Pak Anu ya siap apa kita membantu mempromosikan Bintan agar tamu-tamu asing dapat kembali juga ke sini kan, datang ke Bintan, dan kita juga sebagai pelaku usaha di sini siap melayani tamu-tamu luar yang datang dengan profesional supaya mereka balik ke kampungnya, balik ke negaranya dengan rasa nyaman dan tertarik untuk kembali ke Bintan lagi. Itu pesan saya.
1: Oke, baik Pak Merizal. Baik pendengar, kita juga sudah berakhir dengan topik kita dialog pagi Tanjung Pinang dengan topik mengukur kesiapan Bintan menyambut kalender event pariwisata pertengahan tahun di Bintan. Terima kasih Pak Satri dan Ovikar sudah hadir di studio, Pak.
6: Sama-sama Pak Febri. Nah,
1: terima kasih. Dan juga Pak Surya Wijaya, terima kasih saran masukannya, Pak. Baik pendengar, kesiapan Bintan dalam menyambut kalender event pertengahan tahun bukan hanya dilihat dari banyaknya agenda yang diselenggarakan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh elemen pariwisata mampu bekerja secara terpadu. Selain itu, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci agar setiap event dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Kemudian juga beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan atau Zulhas sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli meminta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN, pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasional koperasi desa. Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, fenomena silent treatment semakin sering dibicarakan karena sering mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini. Sikap mendiamkan seseorang dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya, melansir dari berbagai sumber. Mengenal fenomena silent treatment. Silent treatment merupakan perilaku mengabaikan seseorang saat konflik, sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Perilaku ini berbeda dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi lebih nyaman bersama. Silent treatment biasanya berlangsung lama, sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Fenomena tersebut dapat terjadi pada hubungan asmara, keluarga, pertemanan hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional cukup besar berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, seseorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan, ancaman maupun rasa frustrasi berlebihan. Seseorang yang menerima silent treatment biasanya merasa bingung, marah, takut hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari berkepanjangan. Perasaan tidak dihargai juga dapat memengaruhi kepercayaan diri serta kondisi emosional secara perlahan dalam hubungan pribadi. Jika berlangsung terus-menerus, perilaku tersebut berpotensi memicu stres, kecemasan, depresi hingga gangguan kesehatan emosional lainnya yang berkepanjangan. Silent treatment juga membuat konflik sulit diselesaikan karena komunikasi antar pasangan terhambat dalam waktu cukup lama selama hubungan berlangsung. Masalah yang terus menumpuk dapat memicu hubungan tidak sehat hingga menciptakan jarak emosional antar pasangan berkepanjangan. Oleh karena itu, komunikasi terbuka menjadi langkah penting menjaga hubungan tetap nyaman serta menghindari konflik semakin besar nantinya. Dan tadi pendengar informasi dari kantor berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan.

0: Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pendengar, sebanyak 6 komunitas literasi di Provinsi Kepri mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat budaya literasi nasional melalui penetapan penerima bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026. Pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Forum TBM Kepri, Harken, mengatakan program bantuan tidak hanya fasilitas bagi komunitas literasi saja, tidak hanya menjadi bentuk dukungan administrasi semata, tetapi juga merupakan penghargaan atas dedikasi para relawan literasi yang selama ini terus bergerak menghadirkan ruang baca, ruang belajar, dan ruang tumbuh bagi masyarakat. Peningkatan signifikan ini menjadi bukti nyata bahwa gerakan literasi di Kepulauan Riau terus tumbuh, semakin aktif, dan semakin mendapat perhatian di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan bahwa semangat para pegiat literasi di wilayah kepulauan tidak pernah padam dalam memperjuangkan pendidikan masyarakat. Adapun komunitas literasi dari Kepri yang ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah tahun 2026, yakni TBM Sayang Anak Kota Batam, TBM Abiasa Kota Batam, Rumah Literasi Cikpuan Kabupaten Karimun, Rumah Baca Enisa Murof Kabupaten Natuna, Taman Baca Ripka Ricci Marina Kota Batam, serta TBM Pesona Ilmu Kabupaten Kepulauan Anambas. Kehadiran komunitas-komunitas ini menjadi simbol semangat perjuangan literasi masyarakat kepulauan yang terus menyala di tengah berbagai keterbatasan geografis dan akses pendidikan. Tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: Biar dia tolong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

ada tempat yang paling lengkap gunung apinya, ya Indonesia. Dari ujung barat sampai timur, hampir tiap pulau besar memiliki gunung api aktif. Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai Papua. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, yaitu wilayah di dunia yang memiliki banyak gunung berapi aktif karena pertemuan lempeng bumi. Karena posisi ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Ada lebih dari 120 gunung yang masih dipantau. Manfaatnya banyak. Abu vulkan ini kaya mineral membuat tanah menjadi sangat subur untuk pertanian. Makanya banyak daerah sekitar gunung api yang menjadi lumbung padi dan sayuran. Ada lagi yang unik, masyarakat di sekitar gunung api biasanya memiliki ritual khusus untuk menghormati alam, seperti Labuhan Gunung Merapi di Jawa.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan selesai sudah tugas saya menemani Anda dari sejak pukul 5 pagi tadi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Tanjung Pinang Pagi. Untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menuju Tanjung Pinang Siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
5: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari ini hari ke-26 bulan Mei 2026. Sebelum menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada esok hari, pendengar, hari ini juga mungkin Anda sedang menjalankan ibadah puasa Arafah ya. Untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa Arafah, selalu menjalankan ibadah puasa Arafah, semoga tetap semangat sampai maghrib nanti, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani. Kita awali Tanjung Pinang Siang hari ini, pendengar, dengan acara Jendela Kepri. Namun setelah satu lagu yang mau lewat.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di program Jendela Kepri untuk siang hari ini ya pendengar ya. Ruang informasi dan inspirasi untuk Anda. Dan untuk siang hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan Idul Adha. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Kita sudah dengar ya kabar kapan Hari Raya Idul Adha itu. Yang jelas seluruh organisasi masyarakat Islam di Indonesia sepakat menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu besok tanggal 27 Mei 2026. Kesepakatan ini pendengar menjadi perhatian yang penting karena menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan metode dalam penentuan awal dan akhir bulan Hijriah, namun persatuan umat tetap terjaga. Dan pada siang hari ini di Jendela Kepri, topik kita adalah Idul Adha Serentak 2026, Semangat Persatuan Umat Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Pendengar, pemerintah melalui sidang isbat ya, kemarin sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal dari 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Yang menariknya, penetapan pemerintah ini sama dengan keputusan sebelumnya yang diumumkan juga oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pendengar, keserentakan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Nah, usai mengikuti sidang isbat di kantor Kementerian Agama di Jakarta pada Minggu 17 Mei kemarin, dilansir dari kompas.com ya, Hidayat ini mengatakan bahwa meskipun organisasi masyarakat Islam punya latar belakang dan metode yang berbeda dalam menentukan awal dan akhir bulan Hijriah, namun persatuan tetaplah terjaga. Ia mengatakan Bhinneka Tunggal Ika ya, latar belakang ormas Bhinneka, latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kalender Hijriah. Tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang umat untuk tetap bersatu. Dalam kehidupan umat Islam di Indonesia memang terdapat perbedaan metode penentuan kalender Hijriah. Ada yang menggunakan hisab, ada yang juga yang menggunakan rukyat. Namun melalui musyawarah dan saling menghormati, seluruh pihak tetap bisa menjaga kebersamaan. Nah, inilah yang disebut dengan semangat moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus melahirkan perpecahan. Sebaliknya, perbedaan bisa menjadi kekuatan apabila disikapi dengan sikap yang dewasa dan saling menghormati. Dan momentum Idul Adha tahun ini juga, pendengar, menjadi contoh bahwa persatuan umat tetap bisa dijaga di tengah keberagaman pandangan.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di jendela Kepri Pro 1 ya. Pendengar, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI ya, yaitu Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, ibadah kurban itu merupakan bagian dari amal soleh dan bentuk kepedulian sosial. Dan Idul Adha memang identik ya dengan semangat berbagi, pendengar. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat diajak untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Nilai inilah yang membuat Idul Adha memiliki makna sosial yang sangat besar. Tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga memperkuat hubungan antar sesama manusia. Di tengah kondisi masyarakat yang beragam, semangat berbagi menjadi sangat penting, pendengar. Kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga bagaimana kita bisa menghadirkan manfaat bagi orang lain. Semangat kepedulian sosial seperti ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong, saling bantu-membantu, saling berbagi, merupakan nilai yang sejak lama hidup di tengah masyarakat. Dan Idul Adha ini adalah menjadi salah satu momentum untuk kembali menguatkan nilai-nilai tersebut.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Peringatan Idul Adha itu bukan hanya sebatas sembelih hewan kurban saja, tapi Idul Adha juga menjadi simbol untuk menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. Kurban itu bukan hubungan manusia sama Tuhan saja, tapi juga hubungan manusia dengan sesama. Melalui kurban, umat Islam diajak untuk belajar ikhlas, belajar berbagi, dan belajar peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekretaris Jenderal MUI yaitu Amir Syah mengatakan dan mengajak masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Semangat saling membantu menjadi kekuatan yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Amir Syah juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji ya yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci agar memperoleh haji yang mabrur. Dan momentum Idul Adha juga ya diharapkan bisa semakin memperkuat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Pendengar Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tapi juga tentang bagaimana menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, dan berbagi. Semoga momentum Idul Adha tahun ini membawa keberkahan dan juga memperkuat rasa persaudaraan kita ya pendengar. Dan kita sampai di akhir acara Jendela Kepri untuk siang hari ini pendengar, terkait dengan moderasi beragama Idul Adha 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

GAC pendengar dengan judul Bilang Cinta. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking King mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlands tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlands juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini sekuat yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar Liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di Liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susanto Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Tanjung Pinang siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, persiapan pelaksanaan ibadah kurban tahun 2026 atau 1447 Hijriah di lingkungan kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Tanjung Pinang mulai dipacu. Rapat panitia kurban digelar di aula lantai 2 kantor Kemenag Kota Tanjung Pinang dengan fokus pada kesiapan teknis dan juga jumlah hewan kurban yang masih terbatas. Pendengar, rapat tersebut dipimpin langsung ya oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjung Pinang, yaitu Erizal Abdullah. Dan dia mengatakan jumlah hewan kurban yang sementara tercatat ini masih minim, pendengar. Sampai rapat berlangsung kemarin itu, panitia baru menerima data 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk pelaksanaan kurban tahun ini. Dan pemotongan akan berlangsung di halaman Musola Baitul Maqdis di lingkungan kantor Kemenag Kota Tanjung Pinang. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar Kampus Bunda Musbah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ada relas panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Yang pertama, pendengar, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Imam Prakarsa, Imam Prakarsa bin Hari Mada Pujangga, tergugat bertempat tinggal di Jalan Perum Bukit Raya, Blok Sangyang nomor 3, RT 7 RW 1, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Weni Andriani Damanik, Weni Adriani Damanik bin Surya Irwan Damanik, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Yang kedua, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Fride Eka Dharma. Fride Eka Dharma bin Darmawan, tergugat bertempat tinggal di Jalan Sumatera nomor 52, RT 1 RW 5, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Rafika Sari binti Arsyaf Arifin, Rafika Sari binti Arsyaf Arifin, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar Khattab Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil National Football Team menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team

French National Football Team hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brasil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya Golden Team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dengan Warta Berita Daerah. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026, DKP 2KH Kepri bersama DP3 Tanjung Pinang menggelar gerakan pangan murah. Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan WNA asal China. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau bersama DP3 Tanjung Pinang menggelar gerakan pangan murah di lapangan Kampung KB Tanjung Enggan.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri bersama Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DP3 Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah dengan menyediakan kebutuhan bahan pokok penting atau bakpoting untuk masyarakat menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Kampung KB Tanjung Enggat, Kota Tanjung Pinang, Senin kemarin. Kepala Dinas KP 2KH Provinsi Kepri, Rika Azmi, mengatakan kegiatan GPM ini dilakukan selama satu hari bersama Pemko Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk menyambut Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Rika menjelaskan, ketersediaan bahan pokok dalam menyambut Idul Adha ini sangat cukup. Namun, berdasarkan hasil pemantauan pada minggu lalu, harga sejumlah komoditas tersebut masih terdapat yang naik atau berfluktuasi. Rika menyebutkan, untuk minyak goreng dengan merek Minyak Kita diambil dari Dumai, berdasarkan informasi dari distributor Tanjung Pinang. Sehingga, minyak goreng tersebut mengalami kenaikan harga akibat kendala pada transportasi.
2: Yang minyak kita itu diambil dari Dumai itu memang mengalami kendala pada ini ya transportasi, ada kenaikan harga juga karena mungkin harga BBM ya naik, jadi kenaikan harga dan kendalanya juga yang tadinya satu kali seminggu ada satu kali dua minggu.
1: Selain itu, GPM ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, tetapi juga dilakukan di wilayah Kabupaten Bintan, Natuna, dan Kabupaten atau Kota Sekepri. Sehingga kegiatan GPM harus terus dilakukan dengan menggunakan cara GPM tematik. Kadis DP3 Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan, kolaborasi Pemko Tanjung Pinang dengan Pemprov Kepri bertujuan agar masyarakat mendapat harga murah pada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan. Hal ini terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, sehingga dapat membeli dengan harga yang lebih murah.
3: Nah, tadi mungkin saya pikir kalau untuk berdasarkan tangan pangan murah ini baik program itu apa dari Bintang Kota Tanjung Pinang maupun polisi pasti sama tujuannya memberikan membantu masyarakat terutama yang memiliki ekonomi yang rendah untuk mendapatkan harga-harga yang lebih murah dan dapat.
1: Robert menjelaskan, kegiatan GPM ini berfokus pada HBKN Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sehingga tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari besar nasional lainnya dengan melibatkan UMKM lokal. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan WNA asal China berinisial CT. Melalui keadilan restoratif.
4: Bukan sengaja dia mau menabrak gitu loh. Kecuali kalau dia sengaja menabrak mengakibatkan orang meninggal dunia, itu beda.
5: Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan seorang warga negara asing asal Cina berinisial CT. Kasus yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Penghentian perkara ini merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang, Ibtu Wery Wilson Marbun mengkonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara terkait keputusan tersebut. Ibtu Wery Wilson Marbun menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, pihak keluarga korban dan pengemudi mobil WNA Cina tersebut telah sepakat untuk berdamai. Selain itu, keluarga korban juga sudah menerima santunan serta menyatakan tidak akan menuntut atau melanjutkan perkara ke jalur hukum.
4: kita lakukan restoratif justice karena kedua belah pihak sudah berdamai dan pihak korban selaku ahli waris tidak mau menuntut secara hukum yang berlaku.
5: Setelah kasus ini resmi dihentikan, penyidik unit Lakalantas Satlantas Polresta Tanjung Pinang segera memproses seluruh kelengkapan administrasi MG. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi berkas penghentian perkara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4: Berkasnya kemudian kita ajukan ke pimpinan bahwasanya mau dilakukan RG demikian. Karena perkara pun sudah selesai, kita kembalikan semua karena dia memiliki SIM lokal. Karena dasar SIM lokal itu ya dari kitas. Kalau ada kitas sama dengan seperti KTP, itu yang mengeluarkan kitas itu imigrasi.
5: Kecelakaan tragis tersebut terjadi di Jalan Nusantara kilometer 12 Kota Tanjung Pinang pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Akibat benturan keras, korban mengalami luka parah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda diimbau manfaatkan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas.
6: Program Kesbangpol Masuk Sekolah Kemas kembali digelar dan memasuki seri ke-17. Kegiatan kali ini dipusatkan di halaman SMK Negeri 1 Bintan Utara dan diikuti ratusan pelajar yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Mewakili Gubernur Kepri, Ketua PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, juga merupakan Wakil Ketua 1 DPD Kepri saat membuka kemas di SMK Negeri 1 Bintan Utara mengingatkan pentingnya memperluas wawasan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital. Generasi muda harus mampu menjadikan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas, bukan sekedar hiburan semata.
7: Jadi, ya Ibu, di sini gue sampaikan bahwa gunakanlah medsos itu sebaik-baik mungkin. Ya, gunakan itu kalian dapat menimba ilmu. Ya, jadikanlah media sebagai jendela dunia.
6: Kepala Kesbangpol Kepri Muhammad Iksan mengatakan program Kemas akan terus digencarkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Untuk memperkuat pemahaman siswa dalam memberikan edukasi, arahan, serta memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi muda, khususnya siswa tingkat SMA dan SMK sederajat.
8: Untuk memberikan momentum kepada adik-adik semua, memberikan pembelajaran, pengarahan kepada adik-adik SMA atau pelajar, dalam rangka yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana itu wawasan kebangsaan, bagaimana itu ideologi Pancasila, bagaimana adik-adik itu mempunyai karakter bangsa yang lebih baik dari sebelumnya.
6: Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara Agus Riyadi menambahkan bahwa melalui program ini para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.
9: Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan ini nanti siswa-siswa kami bisa lebih memahami cakrawala berpikir ya, tentang bagaimana wawasan kebangsaan, ya, cinta tanah air, hak dan kewajiban sebagai warga negara itu mereka bisa lebih memahami.
6: Adapun materi yang disampaikan dalam program Kemas tersebut meliputi penguatan ideologi Pancasila, cinta tanah air, hingga membentukkan karakter bangsa yang unggul serta mencegah narkotika. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kendati sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul dalam program penataan RT/RW, akan tetapi pemerintah telah mempersiapkannya secara matang.
10: Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dalam menyikapi proses penataan RT/RW yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kendati sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul dalam program tersebut, akan tetapi pemerintah telah mempersiapkannya secara matang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, mengatakan masyarakat khawatir penataan RT/RW akan berdampak pada perubahan dokumen kependudukan, perbankan, BPJS Kesehatan, dan dokumen-dokumen lainnya. Kekhawatiran tersebut sudah masuk dalam radar evaluasi dan identifikasi permasalahan yang timbul serta telah disiapkan solusinya. Untuk terkait dokumen yang paling berdampak dalam kebijakan tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP dan Kartu Keluarga KK. Pemerintah telah menyiapkan solusi dengan melakukan jemput bola atau pemutihan secara kolektif. KTP dan KK dikumpulkan di satu orang dan Disdukcapil akan memprosesnya. Setelah selesai akan diantarkan ke masing-masing marga melalui RT/RW masing-masing.
11: dokumen lain berubah berbahaya, misalnya surat tanah. Kami waktu itu sudah mengidentifikasi masalah ini. Kita di dalam tim ya berdebat tentang masalah ini dan kita sudah minta pencerahan ke BPN. Tadi malam saya pastikan lagi apakah dampak perubahan RT RW ini akan berubah dokumen pertanahan? Enggak, Pak. Coba Pak katanya mungkin tak pernah lihat sertifikat. Coba Bapak lihat di sertifikat. Sertifikat Bapak tuh nomor sertifikat hak milik nomor 00 sekian Kelurahan Batu 9, Kelurahan Air Raja. Artinya apa? Dipastikan perubahan RT RW tidak merubah dokumen pertanahan karena yang ada di dokumen pertanahan itu hanya kelurahan, kecuali kelurahan yang dipecah. Nah, ini pasti berubah, tapi kalau RT RW enggak.
10: Untuk dokumen perbankan juga tidak mempengaruhi ketika ada perubahan RT RW. Dalam pelayanan perbankan yang diperiksa adalah identitas kependudukan, nomor NIK dan nomor KK. Perubahan alamat tidak menjadi permasalahan. Ditegaskan Zul Hidayat, basis pelayanan saat ini bukan pada dokumen, akan tetapi pada data dasar seperti NIK dan KK. Ketika ada perubahan data RT RW, hanya perubahan alamat dan tidak merubah data dasar yang penting tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kolaborasi seluruh pelaku pariwisata untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata daerah.
12: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan pentingnya penguatan strategi kolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menghadapi rangkaian event pertengahan tahun. Menurutnya pemerintah terus memberikan dukungan kepada berbagai organisasi dan pelaku industri pariwisata yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan industri pariwisata daerah. Dukungan yang diberikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kelembagaan kepariwisataan. Hasan menyampaikan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri diyakini akan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Riau sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
13: Yang terpenting itu strateginya bagaimana penguatan hari ini pemerintah memberi dukungan kepada kelembagaan kepariwisataan, terutama pelaku-pelaku penggiat kepariwisataan seperti Asita, kita kerjasama PHRI, Spabrim, dan beberapa organisasi seperti HPI juga. Ini kan penggiat atau pelaku industri pariwisata ini sangat penting. Posisi pemerintah cukup strategis dengan kita bersama. Kerja pariwisata itu kerja kolaboratif, gak bisa dia dengan stakeholder tunggal tertentu.
12: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif, Bintan diharapkan semakin siap menjadi destinasi unggulan pariwisata di Kepulauan Riau selain Batam dan kabupaten kota lainnya, khususnya dalam momentum peningkatan kunjungan wisatawan di pertengahan tahun. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, DKP 2KH Kepri bersama DP3 Tanjung Pinang menggelar gerakan pangan murah. Polres Tanjung Pinang resmi menghentikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan WNA asal China. Wakili kerabat kerja petugas yang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selanjutnya kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional yang siang hari ini akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Bimo and the Gym.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sebenarnya bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, betul, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mas
1: iya
2: Baby kan? Itu.
1: Sama Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: kenapa? Serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: jinnya Blackpink. Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan.
1: Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi, Bimo and
2: Jin? Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu

0: Nggak tahu tuh, tembus di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud jin itu adalah AI sebetulnya.
1: AI, oh oke okay.
0: AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
1: Benar-benar.
0: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
2: Iya.
0: Jadi bukan harus hanya hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu, apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
1: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
0: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
0: maksudnya gua bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gua nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gua bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
0: Iya kan.
2: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
0: Tetap aja gitu. Kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
0: Iya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di autotune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
1: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
1: Iya.
0: Dengan melalui prompt kita.
1: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gua butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi. Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
2: enggak real gitu kan.
0: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
1: Jadi
0: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga enggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
2: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul ya. Jadi udah stereo.
2: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stem itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah 2 track udah stereo deh filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambahin instrumen. Kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti.
1: Oke.
0: apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan, orang bilang wah bolol di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak pemikiran bisnisnya kan,
1: pertimbangannya
0: banyak.
1: Betul. Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga,
0: nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan, pesan dari penciptanya apa. Nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI, soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada Jin. Kita suruh-suruh aja, lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin drum kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, bagian. Terus dia bikin tuh, alternatif opsi, alternatif aransemen. Ah, gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap.
0: AI itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau, ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya gitu, ada sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono? Iya
1: Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke.
2: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
1: banyak. Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Soekarno pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi, rakyat Indonesia.
1: Sesama
0: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget dia.
1: Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: terus,
1: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa, gimana caranya?
1: Siap.
4: Itu aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Bung
1: Syafiq. Siap.
2: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut hari raya Idul Adha besok ya. Benar ini mau
1: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benjadi Menado. Yep. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay, kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah, malah bikin kacau.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain, ya nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
1: Siapa saja artis-artis Bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
1: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang.
1: Mm-hmm.
0: Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah, penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover?
0: Iya yeah, ada
2: ya. Arrangement berarti ya.
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Di arrangement
0: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
2: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
1: berdekade-dekade ya, berikutnya.
0: Itu okay, yang ada kepuasan batin yang enggak bisa setuju, yang enggak bisa dibeli.
1: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan.
1: Mm-hmm.
0: Ini untuk sepanjang masa untuk
1: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga yeah, kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalahartikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Oh iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang Orang pacaran gitu ya, sepasang, mm-hmm. cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Mm-hmm. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay. Ya,
0: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Mm-hmm. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak mm-hmm. pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa, yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
1: Oke.
0: Okay. Cuma kan terlalu kesana, wah kok prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Uh-huh. Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap,
0: Bang.
1: Oke, itu aja.
2: Siap.
1: Silakan
6: Bang Yudi.
1: Silakan.
2: Silakan Uncle.
6: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam mm-hmm. juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Yeah.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
2: Yeah. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Yeah. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
2: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih. Betul. Kan musisi mm-hmm. kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak mm-hmm. banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick ya. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya. Semoga segera.
1: Oke. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Dan gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1 2 3 waktu itu kan. Aha. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar. Maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media. Jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan. Ya sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Untuk kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja. Gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya and setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima Nggak kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Banyak Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Gitu. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap,
4: gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Bang Andi. Kita ke
1: Nelfon lagi?
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
0: alhamdulillah. Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nih. Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, tapi ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: unggul. Gua pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop-pop aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop. Project
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu. Karena
2: enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band gak mungkin ya, ya. Jadi
5: siap. Jadinya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya AI, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo. Apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap ya.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
0: Iya. Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo.
6: Iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Saya menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangka bahwa kecewa gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apanya?
6: Apa sih,
0: promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya. Iya deh.
0: Oke.
6: Ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke. Okay.
6: Yeah. Kemudian saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Kak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya,
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tidak bisa mendengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar dong berarti.
6: Iya,
0: nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Gua, ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin gitu lagu, nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Okay. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hit maker, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini,
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi kalau bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak okay lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Apa kabar?
0: Cika?
6: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Mati lampu. Iya.
8: Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas
0: juga. Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi
8: ini nih. Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul. Ya,
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu

0: Tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja, kita gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait, tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali aja.
0: Itali
2: saya
0: Itali. Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu, eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa. Translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, harus bagaimana beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar, gue main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana apa dulu
2: ya? Tukinya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak lah.
2: Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut. Itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, zaman Netral kan tiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman label. Gue mau ini aja nih. Wah, jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya
0: tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Okay.
1: Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya. Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah ngangan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gitu nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, ya udah ikhlas aja lah, terserah deh, kena buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana, ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun udah wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Intinya nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba bisa. Di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
0: vokal.
2: Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana, gue gak bisa motong dari live, konser
1: gimana. Kirain sama si bos itu.
2: Enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Video klip juga ada.
2: Udah ada.
1: Ya buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya.
1: Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya ini, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih, apalagi string kan,
1: wah
2: string gak mungkin ya, pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Ya mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh wah pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
6: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
5: Liza Andriani.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Rika Pertiwi.
8: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
5: Rima Melati.
8: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Fidawati untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tentunya kita di sore hari ini akan mengangkat topik yang inspiratif, yaitu bank sampah, mengelola lingkungan, dan meningkatkan ekonomi. Nah, tentunya kita ketahui di tengah meningkatnya jumlah sampah rumah tangga dan juga permasalahan lingkungan, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi nyata yang mampu memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Melalui pengelolaan sampah yang teratur, bernilai ekonomis, masyarakat tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dari sampah yang dipilah dan ditabung. Nah, tentunya bank sampah hadir sebagai wadah edukasi sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam mengubah pola pikir terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diolah menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat. Dengan adanya kerjasama antara semua pihak, program bank sampah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan produktif. Maka melalui dialog ini kita akan membahas bagaimana peran bank sampah dalam mengelola lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membuka peluang ekonomi bagi warga. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir di studio, yaitu Direktur Bank Sampah KKBS Bidan Kemistia Eva SST MMM. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore, Mbak Vidya.
2: Oke, ini saya panggil Bu Eva ya. Oke, Bu Eva, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, walaupun sehat, di
3: semangat.
2: Iya, tetap semangat ya. Walaupun di Kota Tanjung Pinang ini mendung ya sore hari ini.
3: Enggak mendung tadi, tapi mendung belum tentu hujan ya.
2: Dan Bu Eva di sore hari ini tidak sendiri, yaitu kita telah tersambung melalui link Zoom, yaitu Ketua Bank Sampah Sebauk Indah, Ibu Erni. Bu Erni, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Ya, halo Ibu Erni. Ya. Halo Ibu Erni, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Oke, gimana kabarnya sore hari ini, Bu?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Untuk dapat kabar di Sebauk ini sudah hujan ya, Bu ya? Oke, sepertinya suara saya kurang terdengar ini sama Bu Erni. Halo Bu Erni.
4: Kedengeran, cuman agak echo kayaknya suara.
2: Ada feedback ya, Bu ya?
4: Iya, benar. Benar.
2: Oke, baik. Ini baik. Dari tim teknik kami sedang perbaikinya ya. Oke. Baik, dan seperti biasa kami juga nantinya mengajak pendengar untuk bergabung bersama kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Untuk yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya di sore hari ini. Tapi kita dialog dulu mungkin sambil menunggu Bu Erni. Kita ke Bu Eva. Ini Bu Eva, mungkin awal mulanya terbentuknya Bank Sampah KKBS ya. Seperti apa ini, Bu? Mungkin tujuannya dari untuk kelingkungannya seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering kami terima karena orang pada heran apaan tuh KKBS kan. Soal, mungkin di sesi kemarin saya udah pernah yang jelas dia bukan kedai kopi Batu 10. Nanti okay. Saingan sama kedai kopi Pak Gub.
2: Juga Batu 9 juga bukan ya.
3: Nah, KKBS tuh saya jelasin dulu ya buat Vidya, ya, adalah suatu singkatan dari Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera. Nah, gimana tadi pertanyaannya ada gimana awal mulanya ya?
5: Yeah.
3: Nah, tadinya komunitas keluarga berdaya sejahtera ini adalah suatu komunitas yang menaungi kami beberapa orang yang memang punya katakanlah hobi atau passion yang sama, yaitu kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan sifatnya emang sosial deh intinya. Awalnya itu dari pergerakan saya dan salah satu teman saya, Bu Nurweli, terkait remaja. Seperti saya semua ketahui, saya kebetulan adalah pendiri Posyandu Remaja pertama di Kepri. Lalu setelah itu giatnya lanjut lagi kegiatan kami yang kami jalankan secara sosial adalah literasi, dalam hal ini tulis baca dan taman bacaan. Nah, kami bentuk KKBS itu tiba-tiba kepikiran. Saya juga memang sudah tertarik sejak beberapa tahun yang lalu terkait isu sampah. Saya nih yang pertama kali memang bagaimana kalau kita sejalankan semua itu, dalam artian hitung-hitung juga lagi-lagi nawa itu kita adalah sosial, kita bantu pemerintah dalam ini dengan apa yang kita bisa, yaitu giat yang peduli lingkungan dan mudah-mudahan juga berdampak ke secara ekonomi kepada anggota kita, karena nawa itu kan komunitas keluarga berdaya, kita berdaya dan mensejahterakan anggota kesana. Jadi bukan ya sosial juga kan, tapi jangan sosial melulu terus ntar anggota kita nggak ada uang makan, kasihan juga gitu kan. Simpelnya jadi dari sana. Oke, kebetulan teman-teman juga mendukung, oke, Bu Eva, kita gaskan. Jadi waktu itu bismillah gas. Gitu.
6: Berarti berawal dari
3: satu komunitas besar
6: ya Bu ya, dan juga dari dan kesehatan mungkin ke depan
3: ya, basicnya kesehatan, untuk literasi, dan terakhir kita masuk isu lingkungan. Jadi payung besarnya adalah si KKBS tadi, tapi ada divisi-divisi ya. Nah, ini untuk divisi lingkungan kita bentuk get realnya adalah bank sampah. Begitu mungkin.
6: Nah, mungkin awal mula bank sampah ini dari itu mungkin seperti apa nih ininya, sistem kerjanya?
3: Baik, setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing, punya masing-masing ya untuk menarik nasabah, bahasa kerennya nasabah nih ya. Nah, khusus bank sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan terakhir adalah tabungan donasi. Dalam artian, sampah yang mereka nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Nah, sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah, mungkin dengan bank sampah Bu Erni juga ya, Bu Erni ya, cuman kita beda lokasi aja ya Bu Erni. Areanya pesisir, kami areanya tengah kota alias pasar gitu ya. Nah, beda audien bahasa kerennya, beda nasabah, beda sasaran, beda situasi di sekitar. Nah, jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya Bu Vidya. Bu Vidya cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Nah, dan apa saja sampah yang punya nilai ekonomi nanti kita spill. Nah, jadi sampah itu yang nanti menjadi modal awal Bu Vidya menjadi nasabah. Nah, dan bawa sampah yang layak jual, lalu terus bawa identitas diri. Tik, kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya, kelar deh untuk tahap awal. Tahap berikutnya tinggal menabung lagi.
6: Berarti juga nggak ada pakai uang pendaftaran dulu ya?
3: Saat
6: tinggal
3: enggak,
6: bawa sampah aja gitu.
3: Kecuali plus nonton ke X1, berarti ada uang biar nontonnya. Ini kidding ya?
6: Oke, baik. Nah, mungkin sama-sama seperti apa yang dibawa ini Bu?
3: Kenapa? Oh iya. Nah, sampah-sampah. Untuk saat ini focusing bank sampah kami masih sifatnya sampah anorganik. Karena memang DLH tadinya berharap mungkin hampir sama dengan bank sampah sejawat kami ya, yang sudah lebih maju kayak bank sampah Kuantan, mengolah dua, ada sampah anorganik dan organik. Nah, kami fokusnya saat ini memang masih sampah anorganik. Dalam artian sampah-sampah yang kalau organik kan dia otomatis terini sendiri oleh alam ya, itu nanti jadi pupuk POC, pupuk cair dan kompos dan sebagainya, diolah jadi ini pupuk bunga dan sebagainya. Kami fokusnya ke sampah anorganik saat ini yang bisa didaur ulang, yang memang tidak semua juga kami yang mendaur ulang, tapi saat ini fokusnya baru itu, karena memang kita juga mengukur ke kemampuan tim kita, waktu tim kita. Tim saya sebagian besar itu kader, yang berasal dari teman-teman kader kesehatan waktu saya masih di puskesmas, juga ada dua teman dari yang sesama ASN, dan ada kader remaja. Nah, memang fokusin kita saat ini sampah anorganik, dalam artian sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bumi lagi, yang tapi masih punya peluang untuk didaur ulang dan kita jual kembali dan akan diproses lagi oleh pihak ketiga. Contoh sampah anorganiknya ya, Bu Vidya ya, kardus bekas, kertas-kertas seperti kertas HPS, kertas koran, kertas buku pelajaran yang nggak pakai lagi ya, buku paket ya bahasa sekarang. Nah, sampah botol air mineral. Nah, itu pun botol air mineral ada lagi pengelompokannya tuh Bu Vidya. Ada botol putih, ada botol warna sebutannya, karena warnanya nggak pure putih, tapi kalau kita perhatikan di cahaya mata itu di bagian belakang botolnya itu ada kebiru-biruan, itu kita sebutnya botol warna atau botol biru. Nah, ada lagi yang pure warna, contoh nih saya nyebut merek dikit, yang warna yang lagi tren sekarang minuman jeruk nipis itu, nah warnanya kan hijau banget tuh. Atau satu lagi yang kalau gelas-gelas kecil anak-anak tuh, yang maaf nih merek ale-ale misalnya, gitu. Nah, itu semua ada beda warna, beda kategori, beda harga.
6: Nah, yang paling tinggi nih apa nih?
3: Yang paling tinggi putih.
6: Yang putih.
3: Botol putih paling tinggi, dan sebaiknya untuk menjadi nasabah kami, nabungnya bawa botol putihnya sudah dipilah, dalam artian dipilah gini, dilepasin stiker mereknya, dilepasin tutup botolnya, karena itu kalau ada masih stikernya, mungkin sama kita ya Bu Erni ya. Harganya beda, karena jatuhnya kami masih kerja lagi, harus bersihkan ya Bu Ernia. Jadi harganya sedikit lebih di bawah,
6: lebih murah.
3: Jadi lebih murah, karena uang capek teman-teman bantu bersihin
6: lebih
3: kan.
6: Tinggi lagi.
3: Kalau udah dibersihin, kami kan terima udah bersih kan. Dan tutup botolnya dipisah, karena kalau tutup botol udah dipisah, tutup botol itu masuk kategori plastik ember. Andai gak dipisah, kami yang misahin, ntar jadi rezeki kami, karena kami yang misahin. Nah gitu. Saya gak tahu Bang Sampah Bu Erni gimana. Mungkin beda-beda tipis ya Bu Erni ya.
4: Iya, sama.
6: Oke, mungkin Bu Erni mau menambahkan. Silakan Bu Erni, gimana nih untuk di sistem bank sampah di Sebok Indah ini, Bu?
4: Kalau di Sebok Indah kayaknya sama aja, Bu. Sama dengan di bank sampahnya itu ya, sama prosesnya juga sama gitu. Datangnya hanya
6: buang sampah ya. Nah, kalau untuk di Bu Erni sendiri nih, udah berapa nasabah nih di bank sampahnya?
4: Kami 100-an, Bu.
6: 100-an.
4: Kami belum rata. Karena kan kami di kampung ya, jadi juga tidak begitu
6: masih sekitar pesisir. Oke. Nah, kalau untuk dari Bu Erni, kita ketahui kan bahwa di daerah pesisir ya, mungkin sampah-sampah sampah yang hanyut-hanyut di pesisir ya, Bu ya.
4: Iya, benar, Bu.
6: Nah, kalau itu untuk nasabahnya yang membawa itu, apakah memang mereka memungut di daerah pesisir atau seperti apa nih Bu? Atau memang dari sampah rumah tangganya atau seperti apa?
4: Berbagai macam yang ada, yang dari pesisir itu sebenarnya nelayan ya, yang sampah-sampah yang ada, botol-botol bekas yang ada. Nah, itu yang bawa pulang, dijual lagi, gitu, ditabung, ada tabung ke rumah. Ada juga sampah di rumah tangga.
6: Oke. Nah, tapi kalau dari Bank Sampah Sebok Indah sendiri nih, mungkin awal mula berdirinya nih seperti apa nih? Tujuannya dibentuk untuk lingkungan sekitarnya seperti apa?
4: Awal berdirinya itu sekitar tahun 2022. Ya, 2022 itu keinginan saya yang memang kepingin ya melihat kawan-kawan yang bisa punya bank sampah. Jadi waktu itu keinginan saya didukung oleh para pemuda, para gadis dan bujang di sana. Jadi kami mencoba berkumpul untuk mendirikan bank sampah dan mau dibimbing oleh Bu Abid Buana dari DMK.
6: Oke.
4: Terus berjalan ya. Kalau keinginan kami seperti motivasi yang ada di bank sampah Bau Indah, tukar sampah di rupiah. Jadi dari sampah-sampah yang tidak berguna yang dikumpulkan bermanfaat dekat sendiri.
6: Oke. Nah, kalau Di Bu Erni ini apakah memang sampah organiknya itu yang diterima sama sampah seperti apa aja nih Bu?
4: Kami yang diterima sampah seperti botol-botol plastik, kemudian kaleng, kunci, dan sebagainya. Kalau yang diterima kami belum ada, tapi ada kegiatan ulang di pasar.
6: Oke, baik. Baik, mungkin kita ke Bu Eva lagi, Bu. Siap. Mungkin seberapa besar sih menurut Ibu dari peran bank sampah ini dalam mengurangi pencemaran lingkungan saat ini, terutama mungkin dari sampah-sampah botol plastik. Kita ketahui ini juga menjadi permasalahan tersendiri dan juga paling banyak kayak ini juga untuk botol plastik ini, Bu.
3: Baik, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga nih. Karena tadi saya belum sempat spill. Salah satu jargon dari bank sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang katakan sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu untuk sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, seperti tadi saya sambil nyetir baca sekilas nih, apa sih tema kita hari ini kan agak dadakan kan? Oh iya, ternyata bank sampah dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat. Jadi ada dua nih ya Bu Erni ya, PR kita ya ternyata.
4: Iya,
3: misi kita di sini gitu. Bagaimana bank sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Nah, itu yang berusaha kami kejar ya Bu Erni ya. Jadi kita kalau saya dengar tadi sekilas Bu Erni, bank sampahnya motonya ubah sampah jadi rupiah. Nah, kalau kami ubah sampah jadi berkah. Sebenarnya sama aja tuh, beda-beda tips, tapi itu sebagai jargon yang menyemangati kami semua. Dan balik lagi, itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di bank sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera. Nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, yaitu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Kita mungkin tidak punya kewenangan sebagaimana instansi terkait ya, DLH yang punya kewenangan bikin peraturan. Tapi kita sebagai bagian dari masyarakat ya, saat ini bisanya itu ya itu. Kita bisanya mungkin mengedukasi masyarakat dari lini terendah yaitu keluarga. Bagaimana saya dan tim berprinsip bahwa kita nih jangan hanya jadi katakanlah saingannya pemulung. Kita cuma bedanya agak dikit tampilan depan. Bukan, harapan kita bukan sekedar saingannya pemulung atau lawan-lawan pemulung ya Bu Erni ya. Pemulung kerjanya sendiri, kita keroyokan, bukan. Harapan saya dan tim di Bank Sampah KKBS, kita bukan semata sebagai pihak yang seperti pemulung yang lebih keren dikit dari pemulung lalu antar ke pengepulnya cari selisih. Tapi ada misi luhur yang harus kita kejar di sini adalah bagaimana hal ini berdampak baik bagi kita anggota maupun bagi masyarakat sekitar. Lewat apa? Lewat giat nyata kita mengajak masyarakat nabung sampah, juga kita turun ke lapangan. Baik itu ke komunitas yang ada di masyarakat, di sekolah, di instansi, mengedukasi, mensosialisasikan untuk teman-teman, untuk masyarakat memulai memandang sampah itu bukan sesuatu yang tidak berguna, bukan sesuatu yang semata jorok ya atau apa ya, tidak bersih, tapi itu aset yang belum terkelola. Bagaimana kita kayak saya tuh dan teman-teman turun ke SD, harapan kita dari mungkin 120-150 murid yang di lapangan yang kita ajak edukasi dalam bentuk video yang berusaha kita bikin menarik. Ini Bumi lagi nangis, nak, kenapa Bumi nangis? Karena ternyata dia sekarang pusing, di dalam tubuhnya sampah numpuk, akhirnya banjir, akhirnya kebakaran hutan. Oh, kenapa tuh, Bu? Salah satunya karena sampah, karena polusi udara. Kita bangun mindset seperti itu, kita bikin game pilah sampah. Harapan kita dari mungkin katakan 150 anak yang mengikuti, mungkin ada 5 atau 10 yang udah sedikit banyak terubah mindsetnya, stigmanya atau paradigma berpikir, wah ternyata sampah itu kalau aku kelola dengan baik gak bakal berdampak banjir loh ke lingkungan. Seorang anak mungkin gak bisa tiba-tiba merubah lingkungan jadi gak banjir, tapi dia bisa merubah pola
5: hidupnya, pola disiplinnya dari rumah. Bagaimana dia disiplin ke dirinya sendiri dulu untuk pilah sampah dari rumah. Mama, mama atau bu jangan dibuang itu nanti adik mau tabung. Itu ternyata sampah itu kata ibu Epa dan kawan-kawan untuk main ke sekolah bisa ditabung. Sudah dapat aja anak yang ngomong begitu, saya rasa kami senangnya luar biasa. Tapi berdampak, ya, ada yang ditangkap. Kita berharap, bermimpi besar bahwa budaya pilah sampah dari rumah itu menular. Karena kalau sampah sudah terpilah dari rumah, kedepannya tugas teman-teman bapak-bapak dari Dinas Kebersihan dan DLH akan lebih sedikit ringan. Dan bukan hanya sekedar terpilah juga mengurangi tadi tumpukan sampah di TPS maupun TPA ya. Tapi juga dengan dia memilah, akhirnya dia mengerti bahwa ternyata yang sudah dipilah ini, contoh botol, kardus, ini bisa jadi uang loh. Jangan salah dampak ekonomi sirkularnya. Ketika dijual ke ngepul atau ke bank sampah, kita bisa dapat uang. Katakanlah uangnya mungkin tidak besar ya, tidak seperti sedang orang jual emas ya. Kalau emas kan lagi tinggi-tingginya nih. Tapi hari gini gitu, kita suruh ngelilingin RRI aja, kalau emang lagi gak rejeki ya 10 kali keliling belum tentu nemu uang 10 ribu ya, agak storingnya. Tapi kalau kita telaten aja ngumpulin kardus sekitar seminggu dua minggu, timbang dapat sekitar 3 kilo 5 kilo, lewat tuh 10 ribu. Halal. Nah, cuman modalnya satu, jangan gengsi. Saya lihat sebenarnya anak-anak muda atau orang-orang yang kami edukasi tertarik, tapi sebagian mungkin masih sedikit ada unsur malu. Kalau saya mungkin, dan kawan-kawan, urat malunya mungkin agak banyak putusnya. Mungkin di sana.
6: Baik. Mungkin Bu Erni, ya, halo.
7: Bu.
6: Oke, mungkin kalau Bu Erni sendiri dari bank sampah, dengan adanya bank sampah Sebauk Indah ini, gimana nih perannya terhadap lingkungan dalam terutama mengurangi pencemaran di lingkungan?
7: Kalau di kami Bu, beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan kegiatan nih bersama anak-anak ya, satu hari bersama bank sampah. Nah, kegiatan kami itu mengajak anak-anak untuk memungut ya, pungut sampah di sepanjang pantai. Kemudian mereka bawa ke kami, kita timbang nanti mereka memilah, dibersihkan seperti kata ibu tadi, dibersihkan, dibuang labelnya, dipisahkan dari tutupnya, punya biar mereka jualnya ke kami bersih. Jadi kami juga mengajarkan kepada anak-anak seperti itu. Harapan kami supaya anak-anak inilah yang mengingatkan ibu di rumah untuk mengumpulkan sampah yang bisa bermanfaat untuk diserahkan kepada kami, untuk ditabung bersama kami gitu Bu. Jadi kalau kita sudah mengajak anak dengan sendirinya, ibu di rumah pasti ini kan, kalau kita mungkin kalau botol-botol di rumah tuh sisa-sisa yang nggak terpakai lagi tuh dibuang aja ke tempat sampah, pasti anak-anaknya protes kan, jangan dibuang lama, itu kan bisa dijadikan duit, ditabung aja. Jadi mungkin dari inilah kami dari mulai dari situ Bu, dan insya Allah masih berjalan. Semoga nantinya harapan kami bukan hanya anak-anaknya, tetapi para ibu dan bapak juga sadar akan bermanfaatnya sampah.
6: Oke, Bu Erni, di Bank Sampah Sebauk Indah ini apakah ada nasabahnya anak-anak Ibu? Terutama
7: yang nasabah anak ada yang nasabah anak itu kami dari SDS, dari Nasinang Buat Bintur, itu anak-anaknya menjadi nasabah kami. Karena disanakan mereka menggunakan air kemasan, dari mulai air, terus botol-botol sabun mandi, botol sampo mereka dikumpulkan, diserahkan kepada kami. Dan juga dengan gelas-gelas gelas-gelas airnya, gelas air mineral.
6: Itu mereka datang menabungnya tuh setiap hari atau seperti apa nih Bu?
7: Oh tidak, kami bukanya dalam seminggu itu, sebulan itu kami bukanya dua kali Bu. Jadi mereka dikumpulkan dulu barang-barangnya, jam buka kami mereka bawa ke kami.
6: Berarti karena ketika kan dibuka ini, kami, ditabung dulu di rumahnya kami, ya?
7: Iya, kami tidak punya gudang, jadi sampah yang kami yang disetor oleh nasabah pada hari itu kami langsung dibawa ke pengepul gitu.
6: Nah, kalau sampah yang paling banyak dibawa oleh nasabah ibu nih, sampah jenis apa nih, Bu?
7: Botol, kaleng, besi, kardus, kertas juga ada.
6: Oh, kertas juga ada ya. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di tempat Bu Eva nih yang paling banyak nih yang nasabahnya bawa sampah jenis-jenis apa?
3: Okay. Hampir sama dengan Bu Erni ya. Mm-hmm. Sampah yang paling banyak itu saat ini botol memang. Mm-hmm. Botol nomor 2 ya, kardus. Mm-hmm. Nomor 3 baru kita istilahkan duplek ya Bu Erni ya.
7: Tempat ya,
3: kertas-kertas yang agak tebal. Mm-hmm. Dan buku HPS, kertas buku. Dan kami juga ada minyak jelanta. Saya nggak tahu di Bu Erni apa ada tabungan minyak jelanta. Kalau kami ada minyak jelanta. Nah, jadi itu yang 5 besar. Botol, kardus, kertas, duplek, dan minyak jelanta. Ini 5 finalis besarnya.
6: Kalau minyak jelanta ini dihitung per apa? Per liter
3: per
6: atau
3: kilo, per kilo? Per kilo. Okay. Jadi kita ada pengepulnya dan... mungkin udah pernah dengar ya di luar kota, lagi di Jakarta itu bahkan di Pertamina kan ada menyediakan bank sampah untuk tabungan minyak jelanta. Memang minyak jelanta ternyata itu bisa diproses kembali menjadi minyak daur apa energi terbarukan ya. Katanya bahan alternatif aftur atau gimana. Saya juga memang nggak pernah lihat persis, tapi udah berapa kali di sharing videonya bahwa itu dikirim lagi ke luar negeri sama pupuk ini. Dan itu akan diproses ulang menjadi energi atau minyak yang alternatif untuk nanti bahan bakar pesawat dan sebagainya lah, transportasi. Nah, saya bilang itu suatu hal yang amazing juga, karena tadinya kita mak-mak kan main buang aja kan.
6: Apalagi udah goreng ikan asin,
3: ada hitam-hitam kelabu gitu warnanya kan.
6: Ternyata bisa dikumpulkan dan juga bisa
3: ada harganya.
6: Ada harganya.
3: Lumayan kan?
6: Oke. Untuk per kilonya berapa?
3: Nah, saat ini di bank sampah kami per kilonya mengambil minyak jelanta itu 3.000. Harga per kilonya.
6: Itu berarti masih mahal juga ya.
3: Lumayan ada harganya kan. Nah, dapatlah 2 coklat ya kalau anak untuk jajan anak lewat lah ya.
6: Oke, baik. Nah, mungkin sampah apa sih yang paling berharga nih? Atau yang tinggi nilainya?
3: Tinggi nilainya. Aluminium sama tembaga ya. Mungkin sama Ibu Erni ya. Besi-besi logam itu tinggi. Hanya saja memang itu juga saya dan teman-teman, karena kami mayoritas di bank sampah saya itu perempuan ya, Bu Vidya. Saya bilang jangan sampai kita nyawa itu sosial kita cedera dan sebagainya. Harus ekstra hati-hati. Jadi kalau ada yang nabung misalnya kursi bekasnya yang udah patah, hati-hati. Saya bilang kita kerjanya hati-hati, pakai sarung tangan, kalau perlu pakai sepatu boot. Karena kita takut resikonya juga kan, karat dan semua. Tapi itu ada kategorinya, tembaga lebih tinggi, lebih mahal, besi padu, besi padat ya Bu Erni ya, kita pun dapat spill harga itu dari pengepul ya. Nah, itu punya nilai tinggi sebenarnya, tapi yang paling banyak didapat itu tadi, yang 5 tadi botol. Kalau itu kan hanya satu-satu lah, mungkin orang punya perabot besinya yang udah karatan, yang udah gak kepake, kursinya patah atau baru di ini ke bank sampah kan, gitu, karena itu ada harganya. Aluminium itu masuk botol yang kita kalau lebaran tuh, itu masuk aluminium tuh botol kata apa? Botol minuman.
7: Kaleng
3: minuman. Nah, itu termasuk agak tinggi.
6: Oke, baik. Baik Bu Eva dan juga Bu Erni, ini cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga nomor WA 0811-7789-830 yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya ataupun juga berbagi pengalaman di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
9: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita sore hari ini, Bank Sampah, Mengelola Lingkungan, dan Meningkatkan Ekonomi. Oke, baik. Sambil kita menunggu penelpon di sore hari ini atau yang ingin berbagi pengalamannya di sore hari ini atau juga ingin memberikan masukannya, baik, kita lanjutkan ke topik kita, mungkin ke Bu Eva lagi. Bu Eva, mungkin program apa tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah ini? Karena kita ketahukan bahwa dengan memilah sampah ini juga dapat cuan ya dari memilah sampah ini seperti apa nih?
3: Tantangan ya saat ini yang paling nyata mungkin masih belum terlalu masih apa ya responnya mungkin itu tadi saya bilang. Mereka secara garis besar sudah teredukasi, tapi untuk memulai mungkin masih ada semacam gap dirinya untuk malu, gengsi. Nah, saya mencontohkan ke diri saya sendiri. Awal-awal saya membentuk bank sampah itu saya welcoming untuk juru bersih-bersih di kantor saya di Dinas Kesehatan Provinsi untuk monggo kak, tabung aja sampah-sampah botol kami-kami yang minum-minum di kantor. Nanti saya yang bawa, bu macam mana saya setornya, malu lah, jauh nah. Saya masukkan aja ke mobil saya, free, saya yang bawa. Jadi saya pulang kantor bawa sampah. Komentar awalnya memang macam-macam tuh kan, kak kurang kerjaan banget jadi orang, pegawai cuy, bla bla bla. Lah, prinsip saya bilang, aku gak mencuri, aku gak melakukan hal yang salah, dan aku untuk hal-hal yang kuyakinin benar itu aku gak malu. Bodoh amat gitu kan. Nah, gaskan. Dan alhamdulillah pelan tapi pasti, iya pula ya, terasa dampaknya sama si penabung. Walaupun kesannya itu sampah, setelah di sekian bulan, lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, Bu Epa boleh liatin saldo saya enggak? Ada apa pak? Adalah pokoknya, oke okay, saya suruh tim admin WA-kan saldo tabungannya sekian. Wah alhamdulillah, kenapa pak? Bu saya boleh tarik? Tak boleh lah, itu duit bapak, hak bapak lah. Alhamdulillah lah bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kalau tak tuh kena tarik. Kita pun nyes gitu. Wah ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung bukan sampah ini ya, tapi sedikit banyak daripada bapak itu, maaf kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mending dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya yang mungkin yang dia tidak pun tidak, berharga, tidak terpikirkan bahwa ternyata sampah itu belakang nolong dia gitu loh, dalam keadaan kepepet lah, maksudnya keadaan butuh. Jadi tantang balik ke pertanyaan Bu Fidya, Mbak Fidya, tantangannya adalah bagaimana kita mengajak nasabah atau masyarakat umum untuk merubah mindset bahwa sampah itu enggak semata-mata sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok, sesuatu yang enggak punya nilai. Contoh, sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik kita. Saya nggak tahu bahasa di sini, kalau di kampungnya bahasa kantong plastik, kantong aso ya, benar.
2: Kantong kresek,
3: kantong kresek ya. Jadi tas daur ulang, pouch daur ulang yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi ya katanya, beli 30 pouch, tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang yang dari 3R tadi, reduce, reuse dan recycle tadi ya. Dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh. Membangun ekonomi sirkuler. Saya buru-buru tadi gak sempat bawa, kami bikin gantungan kunci itu. Ya walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat lewat labu untuk jajan si Evi. Dari gantungan kunci yang dia jual di kelas-kelasnya. Nah halal loh itu, daripada kita

0: pulang dan seterusnya. Yang kedua, dari lingkungannya yang empat, untuk lingkungan kedua adalah kita mengurangi resiko penyebaran penyakit kan. Sampah yang menumpuk itu rawan, campur antara sampah organik dan organik itu rawan untuk memicu lalat datang, lalat bawa bla bla bla bla, karena saya orang kesehatan ya, penyakit. Nah jadi kita dua itu secara lingkungan. Nah secara ekonomi jelas, membangun ekonomi sirkular, membangun pemberdayaan, bagaimana tadi yang masyarakat yang masa bodoh mudah-mudahan pelan-pelan timbul keinginannya untuk berdaya dan oh iya ya jadi cuan nih. Banyak tuh di Kuantan, di Bank Sampah saya, yang ibu-ibu rumah tangga, yang nenek kakek lansia pensiunan, menjadi aktivitas barunya. Sesuatu yang menyenangkan, ternyata sambil iseng-iseng ngumpulin sampah, punya ketemu teman baru, ketemu ngantri di bank sampah, kayak di ngantri di bank juga gitu, mau nabung,
1: ada
0: kenalan baru, ada bersosialisasinya. Dan hidup komunitas-komunitas baru. Saya adalah orang yang sangat gembira ketika dengar ada lagi nih bank sampah baru terbentuk, Bu Eva, kata Bu Ana. Alhamdulillah, berarti makin banyak teman-teman kami nih yang sama-sama bantu pemerintah untuk hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan baik, harapan kami begitu.
1: Sama-sama peduli terhadap lingkungan ya, Bu, ya. Oke. Nah, Bu Eri, Bu. Halo?
2: Iya.
1: Nah, kalau dari Bu Eri sendiri nih gimana nih dalam peningkatan terutama ekonomi masyarakat nih dengan adanya bank sampah ini?
2: Kalau di kami, Bu, peningkatan ekonominya itu gini ya, Bu. Ibu-ibu yang dulunya tidak pedulilah dengan sampah yang ada. Jadi dengan mereka tidak sadar kan, sampahnya itu diantar ke kami, diantar. Suatu saat memang mereka mungkin, kita nggak tahu ya, Bu, apakah token listriknya yang habis atau barang dapurnya yang nggak ada, dan waktu itu musim angin kencang, yang melaut pun tidak dapat ikan. Jadi ibu-ibu ada yang datang ke saya, Bu, boleh nggak ya tabungan kami diambil gitu kan. Jadi saya bilang boleh, kenapa tidak, makan itu memang uangnya nasabah gitu kan. Boleh, nah kalau mau diambil kapan kita ambil. Nah ternyata mereka tidak sadar dari sedikit-sedikit sampah yang mereka antar ke kami itu ternyata bermanfaat di saat memang dalam keadaan yang terdesak, ketika karena kami di pesisir dan para ibu-ibu nelayan ya, suaminya para nelayan. Jadi ketika dalam keadaan terjepit, angin kencang, tidak bisa melaut, ternyata dari sampah yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu yang bisa menyelamatkan dapur lah, walau mungkin tidak begitu besar, tapi bisa untuk menyelamatkan mereka.
1: Oke, berarti dari sampah yang mereka tabung itu dapat membantu mereka ketika mungkin dalam situasi sulit ya, membutuhkan keuangan, itu dapat membantu mereka paling tidak sedikit gitu ya.
2: Iya, setidaknya bisa membantu, Bu, walaupun tidak banyak, tapi bisa membantu. Dan itu mereka kan tidak menyadari selama ini kan gitu kan. Setelah itu baru kayaknya terpikir gitu, ternyata sampah yang dianggap tidak ada gunanya itu ternyata berguna gitu.
1: Oke, nah Ibu, kalau di Bank Sampah Sebok ini mungkin yang terbanyak tabungannya itu berapa, sampai berapa nih?
2: Yang terbanyak sampai saat ini ya, Bu. Kalau nasabah saya yang sampai saat ini masih banyak tabungannya itu berkisaran 1 jutaan lah, Bu, karena kan mereka baru pencairan kemarin.
1: Oke, berarti ada yang menabungnya hingga sampai 1 jutaan ya, Bu, ya? Itu cukup lumayan. Itu dari sampah saja gitu ya.
2: Ya, tapi kan di kami ada juga yang tidak ditabung, ada juga yang memang begitu dibawa. Boleh nggak ya kalau hari ini misalnya kami tidak ditabung sampahnya, tetapi ditimbang langsung dibayar gitu. Boleh, kami juga melayani yang seperti itu.
1: Oke, berarti tidak hanya ditabung, juga ketika ditimbang juga dapat dibayarkan langsung ya, Bu, ya?
2: Boleh, ketika mereka menginginkan dibayarkan langsung, kita juga nggak tahu, mungkin mereka ada kebutuhan atau apa kan, Bu. Jadi iya boleh, nggak apa-apa.
1: Itu mungkin ada nasabahnya hampir semuanya aktif itu, Bu, atau seperti apa?
2: Insya Allah aktif, Bu.
1: Oke. Itu rata-rata setiap hari setiap mereka melakukan penimbangan itu berapa banyak nih sampahnya, Bu?
2: Bervariasi, Bu. mereka bervariasi.

0: Kalau yang botol kan memang ringan, tapi mereka botol dari mungkin karena memungut juga di pinggir pantai. Jadi untuk urat itu variasi, Bu.
1: Oke. Nah, kalau
0: Sekitaran ada yang sampai 10 kg, ada yang cuma 2 kg, ada yang cuma 1 kg.
1: Oke, berarti berpasti semuanya diterima ya, Bu ya.
0: Diterima, Bu. Ada juga yang bawanya sampai pakai motor, keranjangnya penuh, kanan kiri ada. Kemudian ada juga yang sampai didorong pakai gerobak sampai tinggi menjulang, juga ada.
1: Oke, itu memang dikumpulkan dari rumahnya masing-masing ya, Bu ya.
0: Ya, dikumpulkan. Kami ada juga mengajarkan untuk memilahnya langsung dari rumah, Bu. Karena kalau sudah dipilah, sudah dijual bersih, kan harganya agak lebih tinggi dibanding jualnya kotor. Kotor itu dalam arti tidak kotor di tanah, tapi kalau botol itu masih dengan tutup dan labelnya itu masih dihitung kotor gitu. Kalau sudah dibuang labelnya, sudah dibuka tutupnya, berarti kan sudah bersih, sudah putih kan, sudah bersih gitu. Kami bisa beli bersih. Harganya kan berbeda. Kemudian seperti kata Ibu tadi, tutupnya juga bisa dijual sendiri kalau memang mereka yang membukanya di rumah. Tetapi kalau kami yang membukanya di bank sampah, sudah jadi punya kami dong, gitu kan?
1: Oke,
0: Iya,
1: baik.
0: sama kita.
1: Nah, tapi kalau
0: Oh, gitu.
1: labelnya itu juga bisa di har ada harganya kalau untuk label.
2: Sebenarnya
0: Kalau
2: kalau ke Bu Erni tapi saya.
1: Iya, boleh.
0: kalau kami kan kami ada ini, Bu, plastik label itu, karena dikumpulkan bersama kantong kresek ya, kantong asoy, karena saya suka dibawa sekali kan, kantong asoy itu memang sangat murah, murah sekali harganya. Tetapi dari kantong itu berserakan, tetap saja diterima, dikumpulkan. Jadi itu disatukan sih, Bu, kalau kami kayak gitu.
1: Oke, kalau di Bu Eva juga gitu ya?
2: Kalau kami tadinya di bank sampah kami itu sempat PLN waktu itu untuk dibeli katanya karena untuk jadi salah satu alternatif minyak terbarukan, cuman sekarang udah overload gitu ya, di stop dulu. Nah, untuk dan sebenarnya kami hanya keterbatasan tenaga sama waktu. Stiker itu kalau yang telaten itu bisa dibentuk lagi jadikan bahan dasar untuk daur ulang tas. Tapi karena mengingat kami juga ada aktivitas lainnya kayak saya sendiri ASN, memang saat ini untuk saat ini stikernya kami nggak ambil, dan jadi sampah yang dibuang di tempat pembuangan
1: Ya, paling tidak
2: sementara.
1: dari besar dia
2: Ah
1: udah
2: iya,
1: kecil lebih kecil
2: tapi
1: gitu ya.
2: dah lebih ini karena udah
1: Oh.
2: terpisah ya
1: Se
2: dengan tutup botolnya, dengan botolnya maksudnya.
1: Tapi kalau dari di bank sampah KKBS ini itu untuk sama-sama itu yang didaur ulangnya ada untuk
2: Saat ini
1: dijadikan
2: yaitu
1: produk-produk.
2: yang produk kita ditutup botol, tutup
1: Tutup botol.
2: botol yang kita daur ulang, dan kita dapat bantuan oven dan juga sebenarnya alat pencacah dari pihak dosen umrah waktu pengabdian masyarakat, hanya saja belum kita bisa manfaatkan mesin pencacahnya karena daya listriknya besar dan kita daya listrik di kios bank sampah kita kecil saat ini yang bisa kita manfaatkan ovennya. Dan untuk kita edukasi atau demo ke lapangan kita masih pakai setrika. Itu bagaimana tutup botol itu kita cacah, kita campur warnanya, kita baur jadi satu perpaduan warna yang abstrak yang unik lalu dicetak. Cetak bisa model bunga, bisa model motif binatang, bintang dan sebagainya. Lalu tinggal beli besi pencantolnya jadi gantungan kunci, bros. Ini saya buru-buru brosnya nggak kepake. Bros, gantungan kunci sama tempelan kulkas. Nah,
1: Oh,
2: itu tiga saat ini
1: tiga
2: kita produk dari bank sampah kami itu sama minyak jelantah yang jadi sabun, sabun cuci kain lap. Jadi minyak jelantah didaur ulang menjadi sabun cuci, cuci untuk cuci gosrok-gosrok. Dan kedepannya kami merencanakan membuat daur ulang minyak jelantah untuk jadi lilin aromaterapi. Dan yang sudah berjalan juga kerjasama dengan salah satu guru pelatih ekoprint, yaitu sampah organik daun-daun ini yang bisa dicetak menjadi kain apa sebutannya? Kok tiba-tiba saya lupa. Ini yang di
1: clustering.
2: Yang
1: batik,
2: di batik ekoprint. Nah,
1: iya,
2: maksudnya batik ekoprint.
0: Iya.
2: Nah, batik ekoprint. Nah, kita ada lagi punya rencana, mohon doakan dan bisa segera tereksekusi ya, Bu Fidi. Kita akan menawarkan semacam dari sampah tukar sembako. Nah,
1: itu
2: jadi
1: menarik ya.
2: kayak dagangan, kayak barteran gitu.
1: Iya.
2: Nah, si Ibu A datang kita timbang, ternyata nilai sampahnya misalnya nih dapatnya 14.000. Dapat nih 1 liter minyak kita. Minyak kita berapa ya sekarang? Nah, harapannya gitu. Jadi kita berusaha membantu ya, katakanlah ibu-ibu rumah tangga kebutuhannya enggak jauh dari situ ya Bu Erni ya. Telur,
0: iya,
2: telur, indomie,
0: minyak goreng,
2: garam dan gula dan kawan-kawan kan, teh dan kawan. Nah, kita berusaha lagi, tim kami lagi survei nih. Harga teh berapa yang teh yang sering digunakan merek A misalnya. Sekian, berarti kita asumsikan dengan harga sekian, sampah kardusnya sekian. Kita mau kasih contoh dulu demo. Nanti kita akan beriklan lah, berpromo nih ke nasabah kita. Ayo Bapak Ibu, mulai sekarang bukan hanya ditabung, nanti sampahnya juga bisa ditukar. Dalam tentu tukar saat itu. Seperti tadi Bu Erni bilang, kami juga ngalami itu Bu Erni. Yang orang memang butuh uang ya Bu ya. Bu, saya tak mau ditabung, yang ini nak jual putus. Istilahnya jual putus tuh Bu Vidya. Ada butuh duit lah hari ini. Oke, gak apa-apa. Kami keluarkan pakai uang kas kami dulu, bayar langsung. Karena sejatinya harapannya tadi kan tabung untuk jangka panjang, tapi kok ternyata dia membutuhkan, why not, daripada dia ngambil punya orang kan. Ya nggak apa-apa, saya bilang kan saya jual ya Bu hari ini Bu, nggak ditabung untuk kali ini, kardusnya agak banyak nih, lumayan buat ada yang nak dibayar, ya silakan, kami bayarkan dulu. Nah, ke depan tadi seperti yang saya sampaikan tadi,
1: inovasi
2: kita pengennya gitu ya. Sampah tukar sembako apa yang jadi kebutuhan rutin sehari-hari, tapi kita hitung dulu estimasi barteran harganya. Jadi ibu-ibunya udah bisa bayangan, punya bayangan lah gitu ya. Ketika aku bawa sekian kilo botol putih plus sekian kilo kardus, aku dapatnya Indomie 5 misalkan. Udah lumayan tuh kan. Mungkin begitu. Ya Bu Erni ya, kita intinya memberdayakan ini kan ekonomi lewat hal-hal yang tadinya dianggap tak bernilai ya Bu Erni ya, sampah ya Bu Erni.
0: Iya
2: ya.
0: Benar.
1: Dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele,
2: benar.
1: Dianggap tidak berharga, tetapi juga berharga, juga dapat ditukar dengan mungkin dari ekonomi, dengan uang ataupun dengan barang-barang yang kebutuhan rumah tangga ya Bu ya. Oke. Mungkin semoga nih nanti inovasinya dapat berjalan lancar nantinya Ibu, terutama untuk yang inovasi tadi ya. Oke. Dan juga yang menarik juga untuk yang minyak jelantah untuk menjadi lilin aromatik ya. Dan itu untuk lilin-lilin aromatik tuh memang saat ini sedang viral-viralnya gitu ya.
2: Dan satu lagi, minyak jelantah juga sama tim ini kami yang biasa kami mengumpul, bisa ditukar dengan emas, tapi memang angkanya kecil ya. Jadi nanti berapa kilogram minyak jelantah yang ditabung nasabah itu akan dikonversikan seharga nilai emas. Memang dapatnya mungkin 0,000 sekian, tapi kita balik lagi ke pepatah orang tua dulu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Why not kalau kita telaten ya. Di Bali di Bali ada loh nasabah bank sampah yang rajin nabung sampahnya sampai dia bisa punya 50 gram emas dari nabung sampah. Kebayang kan betapa telatennya dia.
1: Berarti mungkin dari hal-hal yang kecil, yang sedikit, yang secara berkelanjutan dan juga continue. Bener. Ya Wei.
2: Benar.
1: Itu bukan tidak mungkin ya terjadi.
2: Konsisten
1: ya?
2: Nah, continue, telaten, no gengsi, no malu.
1: Nah, mungkin nih apa nih harapan untuk perkembangan bank sampah ke depannya?
2: Saya dulu ya. Baik. Harapan kami keberadaan bank sampah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat pelan tapi pasti paradigma berpikirnya berubah. Berubah dalam memandang sampah. Bahwa sekarang harapan kita ketika teman-teman di luar, masyarakat, keluarga, siapapun itu, komunitas di sekolah, ada kita usahakan bentuk bank sampah kecil di sekolah, nanti mereka setor ke kami, ke isanya sebagai cabang besarnya. Paradigma berpikir mereka dalam memandang sampah, harapan saya berubah. Saat mulailah memikir sampah adalah salah satu cuan yang masih tersembunyi. Sampah adalah salah satu berkah yang masih mungkin saat ini belum kita kelola dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan sudah makin banyak terbentuk bank sampah, semakin banyak tercerahkan dengan edukasi-edukasi kami tadi, kita semua bisa berkontribusi baik pada lingkungan, bantu pemerintah, dan tentu juga punya pemberdayaan dari keluarga kita, dari sekitar kita lewat sampah. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Bu Erni, mungkin apa nih harapan Bu Erni untuk perkembangan bank sampah ke depannya?
0: Kalau harapan saya sepertinya semoga bank sampah kami semakin maju ke depannya. Semoga kampung kami bersih dari sampah. semoga ekonomi masyarakat kami bertambah.
1: Oke, baik. Baik sekali lagi, terima kasih Bu Erni dan juga Bu Eva atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini. Benar, tentunya dengan adanya bank sampah, kita tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Mari kita sama-sama memilah sampah, menjadikan sampah sesuatu yang bernilai demi lingkungan yang lebih sehat dan juga kehidupan yang lebih sejahtera. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil kita bersama. Baik, saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Rusatu. Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Satu.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Batam untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Untuk menyampaikan beberapa khutbah yang disampaikan pada prosesi wukuf di Arafah saat ini. Dan saat ini masih berlangsung talbiyah yang dikumandangkan oleh sejumlah jemaah haji di sana. Dan kita masih nantikan ya bagaimana perkembangan terkini tentang pelaksanaan puncak. 25 melalui pembentukan
2: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
3: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Paik Ibar Marzuki.
4: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Mamsakar Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
5: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
6: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terkumpul dengan baik, ini tentu menaruh PAE dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
4: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusadi melaporkan.
3: Dompet Duafa Kepri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
7: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
8: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui dompet duafa Kepri yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
7: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
2: Menyediakan beberapa program varian ini. Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerimaan manfaatnya lebih luas lagi.
7: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan hari Tasrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
9: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha mengatakan, kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
10: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokok ini ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pasar pangan murah ada, sehingga ketersediaan barang pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
11: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil.
9: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
12: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21 di warung yang 15 kan.
9: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
13: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan kampung dalam Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
14: Ekstasi 781 butir, sabu 188,3 gram, dan happy patch 45 butir. Yang mana perusahaan ini sebelumnya kami amankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di kampung dalam di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
13: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab for Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
15: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan ibuprofen. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
13: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
17: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
18: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
17: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
18: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
17: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
3: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
19: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1 2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
20: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya di perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian evaluasi oleh bank.
19: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Istio melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto dari Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
21: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan raya, atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
22: Penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan penindakan dengan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, juga sudah dibentuk tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan ini. Ini kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
21: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsan.
0: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Persyah memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Nagari, di Nagari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
1: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai pantat. Hebat di Bapak nih.
5: Ini anak beliau, sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Nah, belah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
0: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisha juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
23: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
24: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai yang sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor.
23: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
24: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung, dalam satu tahun itu, makanya mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
23: Pemerintah Kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
4: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya sehat atau enggak.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
24: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara supaya mereka merasa tidak stres gitu.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis, dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
6: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
7: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
6: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama, armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
8: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
9: Rabu kita dan keberangkatan jam 1. Seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri dan Adha kan kita pagi tetap beroperasi. Tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Tidak ada perubahan. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita jalan 4 kapal.
10: 4 kapal ya.
8: Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakil tim redaksi yang bertugas, Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, esok kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Untuk esok seperti apa cuaca kita?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu 27 Mei 2026. Yaitu perakiran cuaca umumnya pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang, kemudian pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky sudah menginformasikan cuaca untuk esok hari ya. Semoga lancar saja esok ya untuk kita umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Iya, selamat sore juga. Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky ya dari Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Kami tetap menyampaikan informasi-informasi terkini pendengar, baik cuaca dan juga informasi yang juga menjadi referensi untuk Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ya untuk lagu berikut ini kami pilihkan untukmu, Ku Bertahan ya dari Afgan. Kami juga menyapa pendengar kami yang saat ini mengikuti live streaming kami ya, ada Pak, ada Nurman ya, Pak Nurman Alvaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu katanya. Iya, terima kasih ya. Dan mau kirim salam katanya buat Mas Jamil, Mas Toyo, semuanya kru Pro 1. Iya, Mas Pak Jamil dan Mas Toyo udah pensiun ya, tapi tetap mereka mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, kita simak saja untuk lagu berikut ini dari Afgan ya.

Berikut untuk informasi berikut ini kami sampaikan dari rri.co.id. Sebanyak 6 komunitas literasi di Provinsi Kepulauan Riau pendengar mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bantuan itu pendengar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat budaya literasi nasional melalui penetapan penerima bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026. Pendengar pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Forum TBM Kepri Harken mengatakan program bantuan itu tidak hanya fasilitas bagi komunitas literasi, tidak hanya menjadi bentuk dukungan administratif semata ya, tetapi juga merupakan penghargaan atas dedikasi para relawan literasi yang selama ini terus bergerak menghadirkan ruang baca, ruang belajar, dan ruang tumbuh bagi masyarakat. Pendengar, peningkatan signifikan ini tentu menjadi bukti nyata bahwa gerakan literasi di Kepulauan Riau itu terus bertumbuh, semakin tumbuh, semakin aktif, dan semakin mendapat perhatian di tingkat nasional. Sekaligus juga menunjukkan bahwa semangat para pegiat literasi di wilayah Kepulauan Riau itu tidak pernah padam ya, dalam memperjuangkan pendidikan masyarakat. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu, Alessandra ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
3: Dengan untuk informasi berikut ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyeludupan jalur laut. Langkah agresif ini berdengar diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM Republik Indonesia Profesor Dr. Taru Nah Ikrar mengungkapkan bahwa efek merusak dari komoditas ilegal ini sama dahsyatnya dengan narkotika. Meskipun secara hukum pendengar memiliki celah yang tentunya berbeda. Ada obat bukan narkotik tapi efeknya sama dengan narkotik. Nah itulah yang disebut dengan obat tertentu. Dan pendengar Taruna Ikrar menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis obat atau yang disingkat dengan OOT berisiko tinggi termasuk jenis baru seperti ketamin dan gas ketawa atau nitros okside gas ketawa yang kini tren di kalangan influencer kota besar dipastikan tentunya masuk dalam daftar regulasi ketat karena menyimpan bahaya fatal bagi kesehatan manusia. Ketiadaan dosis ukur yang pasti pada penggunaan bebas gas tersebut pendengar berisiko memicu hipoksia akut atau kondisi fatal berupa sesak napas berat yang serupa dengan gejala pasien COVID-19. Dalam waktu tertentu, obat-obat gas ketawa ini bisa menyebabkan yang disebut dengan degenerasi sistem saraf, khususnya mielin. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan pula ya dari Alexa, Selalu Ku Kenal ya. Saat ini mungkin sudah lama mendengarkan Pro 1 atau fan-fan lama yang masih rindu ya dengan penyiar-penyiar lama. Nah, saya termasuk penyiar lama juga nih ya. Kita simak ya, Selalu Ku Kenal.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.co.id. Bersama saya Rima Melati. Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebut bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian itu diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiun PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu pendengar kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS. Seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki wewenang atau kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya pendengar, dilansir dari cunbackhawk.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu pendengar, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Berikutnya untuk informasi berikut ini, kami masih ambil dari rri.go.id. Pemerintah Kabupaten Bintan pendengar melalui Dinas Kesehatan membuka seleksi penerimaan beasiswa pendidikan kedokteran tahun 2026 bagi dokter umum berstatus PNS di Kabupaten Bintan. Program itu pendengar ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bintan melalui pendidikan dokter spesialis. Pada tahap awal pendengar, Pemkab Bintan membuka 3 kuota beasiswa. Itu terdiri dari 2 dokter spesialis anak dan 1 dokter spesialis jantung serta pembuluh darah. Program ini menjadi yang pertama kali ya dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Setiap penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan yaitu sebesar 200 juta rupiah per tahun selama 4 tahun masa studi. Sebagai syarat, penerima wajib mempelajari menjalani masa pengabdian di RSUD Bintan paling singkat 20 tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian. Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati, mengatakan program tersebut merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya pendengar, Pemkab Bintan terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis guna menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Barsena, Rapuh ya. Tapi saya yakin Anda tidak rapuh ya, Anda kuat ya, Anda pasti ingin yang terbaik dalam kehidupan Anda, diri Anda atau juga keluarga ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi-informasi terkini dan juga hiburan ya. Pendengar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN bersinergi dengan Rumah Zakat menyalurkan bantuan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Langkah nyata ini pendengar menyasar langsung keluarga berisiko stunting atau yang disingkat dengan KRS demi mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Bantuan kolaboratif tersebut pendengar diwujudkan melalui penyerahan paket nutrisi kepada 5 KRS yang dinilai sangat membutuhkan. Selain itu pendengar, intervensi gizi juga diberikan ya kepada 15 orang penerima manfaat yang masuk dalam kategori 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan bawah 2 tahun atau baduta. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya pilihkan ya dari Brori Marantika ya. Iya, untuk lagu ini saya tujukan buat Putra Bintang yang sedang mendengarkan ya, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Judulnya Aku Jatuh Cinta.

Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini kita bicara tentang kebiasaan buruk ya pada anak. Itu seperti kita ketahui ada tantrum berlebihan ya, kemudian sulit disiplin, kecanduan gawai ya, kemudian berkata kasar hingga malas belajar. Ini kerap menjadi tantangan bagi orang tua. Namun pendengar, kebiasaan itu tidak dapat diubah secara instan ya, melainkan membutuhkan proses pendekatan yang tepat serta konsistensi dalam pola pengasuhan. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan, pendengar, perilaku anak pada dasarnya itu terbentuk dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga ya. Karena itu orang tua memiliki peran besar ya dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan positif anak sejak dini. Menurut Nurul Hasanah, pendengar, banyak orang tua yang ingin anaknya itu berubah cepat tapi lupa bahwa anak itu belajar melalui contoh yang mereka lihat setiap hari. Ia menilai keteladanan menjadi langkah paling penting dalam memperbaiki perilaku anak. Baik pendengar, kalau tadi lagu dari Bro Rimarantika, Aku Jatuh Cinta, yang tentunya lagu Bro Ri ini sebenarnya lagu-lagu untuk acara Ruang Rindu ya. Jadi kalau pendengar yang selalu mendengarkan Ruang Rindu itu biasanya pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tapi tak mengapa ya, yang penting Anda bahagia mendengarkan lagu Aku Jatuh Cinta, terutama dari Putra Bintang tadi ya, yang sudah minta diputarkan lagu Aku lagu dari Bro Ri ya. Nah, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Bisma Karisma, pemeran pengganti. Gimana rasanya ya kalau sebenarnya bukan kita tapi pemeran pengganti? Tapi yakin ya, kalau Anda bisa melakukannya yang terbaik, Anda lakukan saja sendiri ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik renungan hikmah hari Arafah disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'amati wa raditu lakumul islam dinan. Shadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menambah-nambah kenikmatan yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan kenikmatan itu dengan semestinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tepatnya ya tanggal 9 Dzulhijjah ya, bersamaan dengan 26 Mei. Nah, di antara hari-hari ya 10 hari di awal Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang indah, hari-hari yang sangat mulia ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabba ilahi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil usr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah ketika ada amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Salah satunya yang menjadikan hari-hari ini utama dan luar biasa karena ada, salah satunya adalah ada hari Arafah. Dan ketika hari Arafah itulah prosesi pokok, prosesi puncak hujjat atau para haji sedang wukuf di Arafah. Nah, inilah yang menjadikan keutamaan hari-hari ini. Ya. Maka mari kita mengambil hikmah apa keistimewaannya hari Arafah ya, sehingga menjadi salah satu ikon, salah satu yang menjadikan hari-hari 10 awal Dzulhijjah menjadi hari yang sangat mulia dan utama. Yang pertama, di hari Arafah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berkenaan dengan kesempurnaan agama ini, Al-Islam. Yaitu sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari inilah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu kenikmatanku dan aku ridhoi Islam sebagai agama ya. Orang Yahudi ya, ketika mendengar ayat ini mereka menanyakan, kalau itu diturunkan kepada kami maka hari diturunkannya itulah akan kami jadikan hari rayanya, menjadi hari raya. Artinya sebuah kehormatan yang sangat luar biasa ya, karena memang ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah ya, sedang wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua ya, di hari Arafah inilah menjadi hari ampunan atau pembebasan yang paling banyak ya, manusia dari neraka. Pembebasan ya,
Tentunya pembebasan dari neraka ini adalah satu hari yang sangat diidam-idamkan, apalagi orang yang dipenuhi dengan ya siksaan ketika di neraka. Maka untuk itu hari-hari yang sangat mulia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min yawmin aktsara min ayyu'ataqallaha fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Ya, tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari setiap hamba dari neraka dari dibandingkan hari Arafah. Jadi di hari Arafah inilah betapa banyaknya di antara orang-orang yang disiksa di neraka dibebaskan. Ya. Tentunya kita sangat berkepentingan, ya. Kita punya saudara, kita punya orang tua, dan kita sendiri juga sangat mengidam-idamkan bagaimana nantinya kita dibebaskan dari siksaan. Maka alangkah baiknya disinilah waktu kita banyak merenung, kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang suasananya ya berbeda, ya. Ketika dibandingkan dengan Ramadan luar biasa karena memang secara bersamaan orang-orang begitu semangat, ya. Tapi ketika kita di Dzulhijjah ini, ya. Yang memang sangat antusias dalam melaksanakan ibadah adalah ya orang-orang yang sedang berhaji, ya, secara bersamaan kolektif bersamaan melaksanakan ibadah haji di sana. Maka kita bersamai, kita yang ada di tanah air, kita yang ada di negeri-negeri kita sendiri, mari ya betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, ya. Sejak kemarin ya para hujjaj telah menuju ke Arafah, ya, dan mari frekuensinya kita kuatkan, ya. Bagaimana kita ikut merasakan mereka di sana? Bagaimana kita lebih serius ya memanfaatkan waktu-waktu kita di hari-hari wabil khusus di hari Arafah ini, kita manfaatkan untuk memperbanyak ya, ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah di hari-hari inilah kesempatan ya, untuk memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ya negara kita ya ini masuk di hari libur. Bagaimana hari libur ini kita manfaatkan lebih baik? Ya. Lebih banyak untuk zikrullah, lebih banyak untuk doa. Dan insyaallah kita bersama sedang berpuasa Arafah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Khairud du'a du'a'u yauma Arafah." Ya. Sebaik-baik doa adalah doa ya, di hari Arafah. Kita sedang membersamai saudara-saudara kita sedang di Arafah. Dan yang dilakukan di sana ketika wukuf ya, memperbanyak doa, memperbanyak amalan yang baik, memperbanyak doa. Maka kita juga mestinya ya, kita memang mungkin ada di antara kita yang sudah pernah di sana dan yang belum sampai ke Arafah. Bagaimana ruh Arafah itu kita bawa ke negeri kita, ke kampung kita, ke rumah-rumah kita, ya, dan kita manfaatkan untuk memperbanyak doa. Ya. Ya, di antara ya doa yang ya dianjurkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bentuk zikir yang dianjurkan. Ya, tentunya kita bisa banyak yang bisa kita lakukan. Ya, banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir dan juga termasuk kita tilawah Al-Quran, itu juga bagian dari zikir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan berikutnya adalah Arafah mengingatkan kita tentang bagaimana posisi kita nanti di padang mahsyar. Ya, kegiatan
yang dilaksanakan ketika wukuf menggambarkan ya, kain putih yang menempel. Tidak ada beda ya, pejabat, penguasa, raja, ya, masyarakat kecil, tidak ada yang membedakan. Disitulah ada gambaran yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, gambaran bagaimana nanti manusia berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, sehingga yang terbayang adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tidak ada yang mampu membela atau menjadi pembela kita kecuali amal-amal kita, kecuali ketakwaan kita. Ya, disitulah bagaimana Arafah menjadi renungan kita dan bagaimana ketika nanti kita berada di posisi itu, sehingga kita lebih banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, bagaimana keutamaan puasa Arafah. Ya, di bulan Arafah, di hari Arafah inilah kita semuanya berpuasa, karena termasuk puasa sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siyamu Arafah, siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah puasa. Ini luar biasa. Satu hari yang kita lakukan namun memberikan ya penebus dari dosa atau menebus dosa kita satu tahun sebelum dan sesudahnya. Maka untuk itu mari betul-betul ya, kita manfaatkan kesempatan di hari Arafah ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran yang banyak dan mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya dari hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al min utaqaika minan nar waghfir lana dhunubana wa taqabbal minna salihal a'mal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut.

Pendengar, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menerima sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari bantuan Pemko Tanjung Pinang, mitra internal rutan, serta sumbangan dari keluarga warga binaan. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketaren, menyatakan, pendengar, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu. Pihaknya bersyukur atas partisipasi aktif dari berbagai pihak yang turut mendukung pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan rutan. Alanta Immanuel Ketaren menjelaskan, setiap sholat Idul Adha, panitia segera melakukan penyembelihan hewan kurban dengan melibatkan juru sembelih profesional dari organisasi juru sembelih halal, Juleha. Daging kurban tersebut nantinya akan diolah secara massal untuk dinikmati bersama oleh seluruh warga binaan, pegawai, dan tamu undangan. Kegiatan makan bersama ini juga mengundang rekanan pihak perbankan.

yayasan serta anak-anak dari 3 panti asuhan di sekitar wilayah Tanjung Pinang. Rutan turut memberikan bantuan sosial dari Kanwil Kemenkumham sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim yang hadir. Distribusi daging kurban secara khusus diprioritaskan bagi keluarga yang berkurban, warga binaan, serta masyarakat sekitar rutan. Daging juga akan disalurkan ke warga 3 masjid terdekat serta mitra APH seperti BNN, Polsek, dan Koramil beserta rekan-rekan media. Alanta menegaskan pendengar bahwa konsep berbagi ini diusung agar kehadiran rutan dapat memberikan keberkahan bagi orang banyak. Seluruh warga binaan beragama Islam yang berjumlah sekitar 380 orang diwajibkan mengikuti sholat Idul Adha di lapangan rutan. Terkait keamanan, Alanta memastikan kondisi rutan saat ini dalam situasi yang sangat kondusif. Stabilitas terjaga baik menyusul langkah pemindahan 50 warga binaan ke lapas narkotika pada pekan lalu. Ada ungu untukmu selamanya.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantor mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya dari...
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik di depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini, pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini, jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan, mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Dengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan takbir hari raya, dan alhamdulillah ya, esok kita akan menyambut hari raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan hari raya kurban tahun 1447 Hijriah.

Dengar untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Hindu, Anda dapat mengikuti mimbar agama Hindu.

Gurdwara. Saya, Inyoman Margagita, akan membawakan tema tentang gunung dan laut sangat suci. Bapak, Ibu, umat sedharma, pendengar RRI, dimanapun berada, senang rasanya berjumpa dan bersua kembali dalam syiar agama Hindu. Namun, terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para resi agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah berkenan membagi dan membimbing kita dengan pengetahuannya, sehingga kita bisa terbebas dari kegelapan pengetahuan atau awidya. Bapak, Ibu, umat dharma yang berbahagia, berbicara tentang tempat suci, Hindu menggunakan gunung sebagai simbol kesucian. Gunung yang biasa kita sebut dengan Giri merupakan tempat berstananya Dewa Shiva atau Sang Yang Widiwasa. Di dalam kitab Purana, gunung atau giri merupakan simbol dari sebuah lingga yang merupakan dasar referensi kedewaan bagi umat Hindu. Baik itu di Bali, Lombok, serta Jawa, gunung merupakan simbol stananya para dewa. Di Bali kita mengenal dengan namanya Gunung Agung yang merupakan tempat berstananya Dewa Shiva. Di Lombok, Gunung Rinjani sebagai patokan lingga pemujaan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan saudara kita yang berasal dari Jawa, Gunung Semeru dan Gunung Bromo sebagai berstananya Yang Maha Gusti. Narasi dan kepercayaan tersebut membuat gunung adalah simbol dari prosesi peribadatan umat Hindu. Begitupun gunung yang merupakan berstananya Yang Widiwasa banyak digunakan sebagai nama-nama pura dalam agama Hindu. Umat Hindu lebih condong menggunakan gunung sebagai tempat suci karena merupakan sumber kesucian dan juga sumber kehidupan. Sumber pelestarian gunung termuat dalam sebuah teks dalam Siwagama. Naskah-naskah yang diwariskan oleh para leluhur bahwa gunung adalah tempat stana Yang Widi juga sangat beragam. Di dalam teks Siwagama terkandung berbagai aspek kehidupan masyarakat yang termuat dari tradisi adat dan budaya, seperti konsep-konsep mengenai tentang kepemimpinan, aturan-aturan, dan juga tata laksana upacara yatnya dan juga pelestarian lingkungan. Naskah Siwagama mengungkap berbagai tradisi yang ditaati, diyakini, dilaksanakan, dan juga sangat dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah masyarakat Hindu pada khususnya menjadikan

gunung sebagai tempat beristananya Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasinya sebagai pelaksanaan upacara-Nya untuk memuja. Gunung yang merupakan tempat kesucian banyak dijadikan tempat pemujaan. Diperkirakan sekitaran abad ke-11 di Jawa berkembang tentang keyakinan bahwa gunung merupakan tempat yang sangat disucikan. Banyak tulisan-tulisan karya sastra Jawa kuna bisa ditemukan. Pada masa kejayaan penulisan kesusastraan Jawa kuna terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Kediri dan Majapahit serta Singasari pada abad ke-16 dan di Bali pada masa Kerajaan Gegel pada abad ke-17 dan dilanjutkan dengan Kerajaan Kelungkung pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Karya sastra Jawa kuna sudah ditransformasi menjadi geguritan dan peparikan. Dalam kesusastraan Jawa kuna menyebutkan bahwa gunung merupakan tempat yang ideal, yang indah, tenang, dan aman. Tempat tersebut merupakan sebagai sumber ilham dan imajinasi bagi para kawi sebagai tempat estetis untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan gejolak batinnya ke dalam sebuah karya sambil sembari menjalankan tapa yoga semedi untuk menenteramkan diri dan memohon keselamatan dan kesejahteraan dunia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada zaman Kerajaan Majapahit, menempatkan gunung sebagai tempat bersemayam Ista Dewata. Jawa kuna dalam kekawin Arjuna Wijaya bahwa gunung disebut Parwata Raja Dewa. Hal demikian menyebutkan bahwa gunung juga diberikan sebutan Stana Dewa Siwa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, gunung sangat disucikan bagi yang mempercayainya. Karena itulah gunung yang merupakan sumber dari kehidupan. Dalam Lontar Purana, gunung dan hutan merupakan ciptaan Tuhan. Gunung dan hutan sebagai unsur Satkerti, 6 unsur kerahayuan yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Dengan memelihara kelestarian gunung dan hutan secara baik, kita telah mencintai Tuhan. Ada 2 cara melestarikan gunung dan hutan sebagai yadnya. Yang pertama, secara skala atau tindakan yang nyata, yang bersumber dari lahiriah. Yang kedua, secara niskala atau tidak nyata, yang bersifat batiniah. Dalam konsep Hindu, bahwa gunung merupakan lingga, acala disebut dengan lingga yang tak bergerak. Lingga adalah tempat diistanakannya Dewa Siwa. Dalam perkembangannya, lingga telah menjadi padmasana sebagai simbol lingga. Itulah sebabnya dalam kehidupan masyarakat Hindu, bahwa gunung merupakan tempat yang sangat disucikan. Sebagai tempat penyelenggaraan upacara-upacara suci dan keagamaan, di dalam Shivagama, dalam mitologi Hindu mengenai gunung disebutkan, pada zaman dahulu, keadaan Buana Agung alam semesta beserta isinya dalam keadaan rusak berat,
yang di mana air yang tidak mengalir, tanah menjadi kering kerontang, tumbuhan juga tidak ada yang hidup, udara yang sangat kotor karena polusi. Kerusakan yang sangat parah menimbulkan penderitaan bagi kehidupan umat manusia beserta makhluk lainnya. Atas kesengsaraan yang menimpa makhluk hidup di alam ini, Bhagawan Manu memohon kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar berkenan menyelamatkan kehidupan di bumi. Permohonan Bhagawan Manu dikabulkan. Maka bermanifestasilah Yang Widiwasa menjadi Dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Shiva, turun ke dunia untuk mengatasi kerusakan alam beserta isinya. Dewa Brahma turun ke bumi dan menjelma menjadi naga Ananta Boga, masuk ke dalam tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Akhirnya tanah kembali menjadi subur. Sedangkan Dewa Wisnu turun ke bumi menjelma menjadi naga Vasuki, mulutnya yang mengarah ke samudra dan ekornya menjadi gunung dan hutan. Sedangkan Dewa Shiva juga disebut sebagai Iswara, menjelma menjadi naga Taksaka atau naga yang bersayap, terbang ke angkasa dan membersihkan udara dari polusi. Di samping gunung sebagai tempat yang disucikan, laut juga sangat disucikan. Hindu Bali pada umumnya melakukan beberapa upacara yajna di gunung dan di laut yang disebut Segara Gunung atau Nyegara Gunung setelah melakukan upacara ngaben. Dengan begitu, umat Hindu di Bali sangat menjaga gunung dan laut sebagai kawasan yang disucikan. Di dalam kitab Bhagavad Gita, Adi Ayat 3, Sloka 10, menyebutkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam beserta isinya berdasarkan niatnya. Tuhan juga dalam sabdanya bahwa dengan niatnya manusia dapat mengembangkan dirinya dengan berbagai keinginannya. Jadi sloka ini memiliki dimensi pengertian yang sangat luas. Salah satu dimensi itu adalah bahwa manusia dapat berkembang dan memenuhi keinginannya yang mulia apabila manusia melakukan yadnya. Dengan yadnya lah semua makhluk itu dapat mengasihi dan saling pelihara. Dalam konsep agama Hindu, alam adalah sapinya Dewa Shiva yang dapat mengeluarkan suju untuk memenuhi manusia dengan makanan. Sapi yang saya maksud merupakan perlambang atau simbol dari bumi di mana kita hidup. Dari bumilah semua keinginan dan kama dipenuhi. Kama atau keinginan dibagi menjadi dua keinginan, yaitu keinginan atau kama yang didorong oleh nafsu dan keinginan yang didorong oleh cita dan budi. Kalau keinginan itu didorong oleh nafsu, akan menimbulkan perbuatan yang tak terpuji. Sedangkan jika kama atau keinginan
yang didorong oleh cita dan budi, maka akan menjadi karma dan hasil yang mulia. Dalam kehidupan ini, sebaiknya melakukan sebuah ajatnya harus dilandasi cita dan budi, sebab ajatnyalah yang menjadikan dasar hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Merujuk kembali kepada gunung sebagai istana Dewa Siwa yang merupakan lingga, tentulah titik tengah pada arah mata angin. Arah mata angin yang dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa bermanifestasi sebagai dewa untuk mendiami 9 arah mata angin yang kita sebut sebagai Dewata Nawasanga. Gunung yang sekarang disimbolkan menjadi Padmasana, tempat bersana para dewa yang merupakan Siwa sendiri. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita menjaga warisan para leluhur untuk selalu menjaga gunung dan laut sebagai tempat yang sangat suci, yang bisa memberikan kita kehidupan dan juga makhluk lainnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam mendengar program Satu RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Senang sekali di malam hari ini saya bisa kembali hadir ya, menemani malam penuh berkah ini dalam siaran spesial malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gema takbir mulai berkumandang ya, sejak habis maghrib tadi, membawa suasana haru tentunya, rasa syukur dan juga kebahagiaan. Dan malam ini juga menjadi momen untuk kita mungkin bisa merefleksikan makna keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian terhadap sesama. Saya Rita Mita Insan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 00 malam hari ini, dengan sejumlah rangkaian acara seperti biasa. Ada Ruang Rindu nanti malam pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda dapat join ya, bergabung bersama saya, bercerita mungkin ya. Malam hari ini sudah menikmati hidangan opor, ketupat, rendang dan lain sebagainya belum? Atau besok baru mulai masak ya? Atau tidak masak sama sekali ya? Nanti bisa berbagi cerita juga dan request lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan semoga di malam hari ini mari kita jadikan sebagai malam penuh doa dan syukur untuk kita yang mungkin yang masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, atau juga mungkin berkumpul bersama keluarga. Dan semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mulai perjumpaan kita di malam hari ini pendengar, sebuah mini drama produksi RRI Tambua kami hadirkan berjudul Asri, dilanjutkan dengan beberapa lagu hiburan menemani malam Anda di malam hari ini.

pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita Asri selengkapnya.

0: Roy, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih, tolong dulu.
0: Woi Raymond, lu bawa kantong sampah ke Sonde, jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih, ribut saya pagi-pagi begini?
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi lu nih, bikin lama sa.
1: Ayo jalan susah.
0: Sabar, mantannya Asri.
2: Ay, mulai lagi lu nih, son lama.
0: Jarim, lu mau kenapa Raymond?
2: Mau kenapa ju? Stop su sebut itu nama . Pancing-pancing ribut sa lu nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sa kau tuh.
4: Halo, Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu, kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi, pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu sapu nama toh, pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan permainkan saya . Saya lapor Pak RT, saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT, habis kalian. Halo Pak RT, saya mau lapor, itu Nyongdong yang di kos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak, Pak RT. Pak ya sudah nih.
6: Bu Asri, iya, mau pepaya? Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya, sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya Bu Asri, yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh Bapak Tua jawab apa. Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu Nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul Bu Asri, memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: Kok malah rebahan di situ Bu Asrinya? Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Ya, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Ya, mendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang untuk dikenang dari Endah dan juga Raisa ya. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 20.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Di malam spesial kita ya. Malam takbiran di Idul Adha. Dan suasana juga malam hari ini sepertinya ramai karena cuaca cukup mendukung ya, untuk keluar rumah menyaksikan pawai takbir keliling yang digelar oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan kami informasikan untuk rutenya dimulai dari kawasan Tugu Sirih nih, tepatnya depan gedung daerah, kemudian melewati Jalan Merdeka, melewati Jalan Tengku Umar, Jalan Ketapang, Jalan Bakar Batu, Brigjen Katamso, kemudian melintasi Jalan MT Haryono, disusul Jalan Gatot Subroto dan juga DI Panjaitan, kemudian melewati Jalan WR Supratman, kemudian putar nih di Tugu Tangan ya, di Jalan Raya Uban Lama, kemudian lewat lagi di kilometer 9 tepatnya di DI Panjaitan, naik ke atas menuju Raja Haji Fisabilillah hingga di markas Polres Kota Tanjung Pinang, belok ke kiri melewati kantor RRI tentunya ya. Jalan Ahmad Yani, kemudian melintasi Basuki Rahmat dan melintasi juga Jalan Wiratno, kemudian belok kiri nih arah ke Yosudarso atau ke Batu Hitam, kemudian melewati Usman Harun, Haji Agus Salim dan kembali finish di gedung daerah Tanjung Pinang. Dan menurut jadwal tadi sudah dibuka ya Ba'da Isya yang startnya melalui Tugu Sirih depan gedung daerah, dan belum ada tanda-tanda melintasi di depan kantor RRI, mungkin masih keliling ya. Dan untuk arus lintas kami informasikan tepatnya di depan RRI ini saat ini terlihat sedikit padat merayap ya, dari arah Polres menuju arah ke Pamedan. Namun sepertinya dari Pamedan menuju arah Polres itu masih ramai lancar. Tetap hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara untuk menikmati suasana malam hari ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha nih ya tahun 2026 ini esok di Prancis, di tengah agenda kunjungan kenegaraannya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto yang menyebut bahwa Prabowo masih berada di Prancis saat Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 esok. Dan meski lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha belum diumumkan secara rinci, namun kunjungan Prabowo ke Prancis turut menjadi sorotan publik. Karena di momen Idul Adha tahun ini, Prabowo juga diketahui menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia, termasuk sapi simental berbobot 1,3 ton untuk Masjid Istiqlal Jakarta. Wah, sangat sayangkan ya, Presiden menyumbang cukup banyak nih sapi, tapi malah melaksanakan sholat id di luar negara.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam dengan program 1 RRI Tanjung Pinang. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, di malam hari ini, di malam takbiran ya, kita masih ada Ruang Rindu, tapi sayang sekali Ruang Rindu kita pada malam hari ini bukan lagu-lagu lebaran ya. Kita masih di lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 hingga 2000-an di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami undang Anda yang ingin bergabung bersama kami, bersama saya khususnya di malam hari ini, Erita Fitra Insani di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sapa terlebih dahulu yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Apa kabar Fitra Insani?
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Umar.
1: Berapa ekor motong dengan net? Banyak.
0: Oh, tak tahu pula, tidak terpantau.
1: Tidak terpantau ya. Sama lah di Aswa pun tak tahu juga ada berapa ekor. Jarang keluar kan? Fitra sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ikut korban.
0: Tahun ini belum ada rezeki lagi.
1: Belum rezeki ya lah. Kapan-kapan lah, itu pun tidak berhenti wajib kalau ada korban. Ada berbuat. Tapi tetap korban perasaan. Perasaan tetap dikorbankan.
0: Oke.
1: Biarpun kita kena teror, tapi perasaan tetap dikorbankan. Pak Umar dalam berapa hari kena teror nih?
0: Kenapa?
1: Tak tahu, telepon gelap.
0: Oh, salayan.
1: Diganti nomor. Orang sudah tahu nomor kita kan? Pening juga Pak Umar jadi. Tapi Pak Umar mati kan terus.
0: Okay.
1: Lagu Dedi Dores ada.
0: Dedi Dores yang mana?
1: Nike, buat Nike.
0: Okay, lagu buat Nike ya.
1: Itu agak sedih sedikit lagunya.
0: Baiklah.
1: Salam-salamnya, tamara untuk Fitra Insani, baliknya hati-hati ya. Semoga panjang umur, murah rezeki, selamat bertugas ya. Sampai ke rumah hendaknya nanti ya. Balik sendiri, pergi sendiri ya.
0: Iya.
1: Ada tu untuk sekota Tanjung Pinang, sekabupaten Bintan, ya, kita sebut satu persatu susah juga kan? Kabupaten Bintan, sekota Tanjung Pinang, Batam sekitarnya, Tanjung Balai sekitarnya, ya, Pekanbaru sekitarnya, termasuk Bunda Isal juga ya.
0: Okay.
1: Pak Bangkang Irwan di Bandung. Dedinda di Bogor, Nona Pika di Manado, Sulawesi, Manado, Kalimantan semuanya lah. Termasuk Ahaye di Bengkulu, di Jambi Hamzah Yusuf, sekitar orang Jambi semua disenggol. Dari penelpon pertama, penelpon kedua nanti sampai penelpon terakhir ya.
0: Baik.
1: Dilanjutkan oleh siapapun yang masuk, yang tak tersenggol mohon maaf. Yang kena senggol ya alhamdulillah mohon maaf lahir batin Fitra.
0: Siap.
1: Bincani, masa apa tadi?
0: Belum masak Pak Umar.
1: Oh, tapi ayam dah ada.
0: Ada.
1: Ada. Ketupat lah ya, macam ketupat lah ya.
0: Lontong.
1: Oh, lontong. Mm-mm. Enak tuh Fitra. Pakai opor. Baik. Opor ya.
0: Ya.
1: Ah, iyalah.
0: Oke.
1: Okay. Dari STTP aja lah.
0: Baik.
1: Semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Mohon maaf lahir batin, kita menyambut hari raya Aidil Adha. Besok pagi kita melaksanakan di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di lapangan, semuanya lah.
0: Baik.
1: Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya Jati Fitra.
0: Terima kasih Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta. Di belakang Pak Umar saya sapa kembali yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, Yusuf di Batam. Apa kabar Yusuf?
2: Yes, sehat, Alhamdulillah. Mbak sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa nih, Sob?
2: Kita lagu apa, Mbak, malam nih?
0: Lagu pop Indonesia tahun 90-2000.
2: Saya minta minta lagu Ipang bisa nggak ya?
0: Ipang yang mana? Oh, Ipang Slorok ya? Nggak masuk.
2: Ipang Sahabat Kecil. Judulnya Sahabat Kecil.
0: Oke, coba salam dulu, Sob, sama saya cari.
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan buat semua pendengar, selamat menjalankan Hari Raya Kurban pada esok hari Idul Adha. Tadi salam buat Pak Umar, buat Ibu Napsia di Kijang, buat Bunda Putri Marica ya. Buat Eyang Ucu, buat Ilek, Mama Dani, buat Bang Lukman, buat Kak Deli, buat Bunda Permata ya. Mm-hmm. Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, buat Mama Rosi, buat Mama Berlian, Kadang Merdu, dan Bang Uya. Buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
2: Okay. Ada kah lagunya?
0: Ada.
2: Oh ya, saya minta lagu itu aja ya.
0: Oke, okay, boleh. Boleh.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yusuf di Punggur ya. Lupa pula tanya tadi, balik kampung ke masih di Punggur ya. Oke, okay, di belakang Yusuf saya sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke lagu ya.
0: Siap. Kok ketawa?
3: Mau didengerin dulu, kulnya apa enggak?
0: Oh, ya? Bebas, apa nih lagunya ini?

0: Gak jelas.
1: Gak jelas ya.
0: Oh, ini lagu ini. Cintaku yang nana, coba tanyakan ke. Oh, Peter Pan.
1: Mana?
0: Peter Pan. Tapi itu bukan Peter Pan ya kayak yang nyanyi.
1: Ini versi Ion.
0: Ion.
1: Ion. Ya. AI on gitu ya. Atau mau versi Jepangnya?
0: Jangan, orang bahasa Indonesia kok. Itu judul lagu versi, itu apa ya?
1: Kalau mau dan versi mungkin. Jepangnya, kalau mau versi Jepangnya saya putarin juga.
0: Oke.
1: Okay. A-I-O-N.
0: Mungkin nanti. Kenapa nggak yang aslinya aja? Kan enak yang aslinya lagi dibandingkan yang ini.
1: Enak ini, sebabnya agak ngedance. Nah, kalau yang versi Jepangnya kan lain lagi.

0: selesai.
1: Nah itu versi Jepangnya Ariel juga. Yang mana?
2: Ya, Rita. Bebas mau yang mana? Kalau saya sih lebih suka yang Peter Pan.
1: Jadi Ayon itu belum ya.
2: Oke, okay, mau itu?
1: Ya, oke, okay, yang itu ya.
2: Oke.
1: Okay. Sebenarnya lebih bernuansa gitu ya. Hmm. Lebih hidup gitu.
2: Baik, silakan.
1: Daripada yang versi lamanya gitu. Tadi ada Pak Umar. Semoga sehat selalu ya.
2: Mm-hmm.
1: Keluarga tentunya. Saya kira kalau sudah ada Pak Umar ini ya sudah pasti dimobilisasi semua gitu Mbak Rigata ya.
2: Mm-hmm.
1: Kalau Mada ini sekarang lagi takdiran katanya. Salam aja katanya.
2: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Rita gitu. Tetap semangat ya.
2: Baik, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke lagu, saya sapa kembali untuk penelpon yang keempat. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, baik, terputus. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Baik, dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Mahmud dan Ilir.
2: Dengan siapa?
3: Bang Mahmud dari Ogan Ilir.
2: Oh, Bang Mahmud. Mahmud dari Ogan Ilir. Riau ya. Juga ini. Ogan Ilir ini dia masuk Rohul ya?
3: Rohul, Sumatera Selatan tuh, Pak.
2: Oh, Ogan. Orokan Ilir. Sorry.
3: Apa?
2: Saya kira Orokan Ilir. Ogan Ilir. Ya, silakan. Putus-putus ya suara saya?
3: Oh, putus. Iya, putus-putus suaranya tuh.
2: Oke, ini kecil, ya. Sudah jelas kah?
3: Iya, sudah.
2: Oke. Bang Mahmud di Ogan Ilir ya?
3: Iya, okay. Bang Mahmud dari Ogan Ilir.
2: Oh, salam kenal Bang Mahmud.
3: Iya, sama, Mbak.
2: Gimana cuaca di sana?
3: Kenapa?
2: Cuaca di sana bagaimana?
3: Kalau hari ini cerah itu, Mbak.
2: Baik, oke deh. Bang Mahmud mau lagu apa?
3: Mau lagu anu aja, Rasa Cinta dari Cindy Claudia.
2: Boleh.
3: Nah, salam sedikit ya.
2: Boleh.
3: Sama Mas Prabu, buat Mas Prabu ya.
2: Mm-hmm.
3: Buat yang Remaview, Mak Berian, yang Ucu nggak lupa itu.
2: Mm-hmm.
3: Sama Bang Yusuf tadi kan. Bang Aye, siapa lagi, Bang Awang Janggut, Pak Udin,
2: mm-hmm.
3: yang satu Panja Yusuf di Jambi.
2: Baik.
3: Dan semuanya aja, Pak ya.
2: Baik.
3: Semuanya selamat dengan hari raya Idul Adha besok.
2: Baik.
3: Untuk Mbak sama tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mahmud ya di Ogan Ilir. Iya, Ogan Ilir ya. Kita ke lagu dulu ya. Sambil saya cari nih beberapa lagu yang sudah di request tadi. Kita buka nanti setelah dua lagu saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Baik, dengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih kami sapa Anda yang ingin bergabung bersama saya di malam hari ini ya, di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali pada telepon yang kelima. Halo.
1: Halo, Adindaku, apa kabar?
0: Siap, kabar baik saya.
1: Kabar baik. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita pantun dahulu. Boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Enak jalan-jalan ke kampung Kemboja. Tiba di sana enak membeli namanya kain. Malam ini malam hari raya. Kita mohon maaf zahir dan batin. Kok termenung?
0: Tidak termenung. Biasanya kan langsung lanjut.
1: Itu kan pantun dapat malam ini ilhamnya kan. Jadi okay, langsung diluncurkan. Memang enak jalan-jalan ke kampung Kemboja itu.
0: Oh iya kak?
1: Karena enak membeli namanya kain. Malam ini malam hari raya Idul Adha. Kita mohon maaf zahir dan batin.
0: Siap.
1: Siap ya.
0: Sehat-sehat bang.
1: Sehat. Kalau begitu kita coba apa ya, goresan cinta ya dari Rena. Boleh?
0: Boleh sebentar. Oke. Okay.
1: Goresan cinta. Ini orang bercinta cinta itu seperti goresan. Goresan rindu kan, goresan cinta, goresan macam-macam lah namanya cinta. Oke, okay, ada.
0: Baik, silakan.
1: Silakan. Kita salam dulu ya. Pertama, Mbak Adinda yang bertugas, bahagia dan ceria selalu. Dengan kurang atau apapun ya, sehat lah pokoknya. Tadi ada dengannya Abang Andi ya, Abang Andi. Ada yang dari Ojang Kemirin Ilir tadi siapa tuh?
0: Bang Mahmud.
1: Dari, oh Mahmud dari Palembang tuh kan, Palembang tuh Ojang. Terus salam juga buat Pak Umar, Bang Herman ya, Kak Dang Merdu, ada Kak Perlian, Pak Rupa juga Kak Serinasiu. Ibu Nafsia ya, masuk ibu ya, ibu cinta juga, ada yang lucu juga ya, Kak Wati, ada Bunda Selasi, Kak Rina, Putri Merica ya, tak lupa juga Ibu Irma, Ibu Yeni ya, di Jalan Kemboja Ibu Yeni kan, nah itulah kampung dia lah jadi hibur. salam buat Bunda Sulami, ada Mak Anjang yang Bunda Permata, tak lupa juga Mak Rini dengan Aida, Estari dari Pulau Karas ya. Ada Mak Cikma, ada Nenek Manda, tak lupa juga Pak Kumis ya.
0: Baik.
1: Ilek di Kejang, ada Mak Dani ya. Ada Bang Amjah Yusuf di Jambi ya. Ika Siawan ya. Salam juga buat Abang Lukman ya. Ada juga Dinda di Bogor ya. Dari Bandung nama tuh?
0: Belum.
1: Bunda Gulana. Mudah-mudahan sehat ya Bunda Gulana ya. Malah dikasih pantun tuh untuk dia tuh dari Bang Udin.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat ya. Salam juga buat di Batu Lapan Kak Siska ya. Ada Ibu Ani di Jalan Sultan Sulaiman. Dili juga ya di Manado Kak Dili ya. Ada Mak Rosi. Usuk gak masuk?
0: Sudah tadi?
1: Sudah ya. Ada juga Abang Uya ya. Tak lupa juga Pak Demang ya. Salam sehat Pak Demang ya. Siapa lagi ya? Yang tak ribut namanya mau dimaafkan aja lah. Salam sehat, bahagia dan tak lepas. Salam mesra. Ditunggu lagunya Goresan Cinta.
0: Baik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, terima kasih sudah bergabung. Di belakang Bang Udin saya sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Zen by Rita.
0: Sehat Mama Dani.
2: Alhamdulillah. Sehat. Gimana Tanjung Pinang ramai? Takbiran?
0: Udah lewat belum ya? Gak terlihat pula. Maksud tuh gak terpantau pula. Lihat ke jendela tadi. Tapi katanya
2: di Kijang alhamdulillah. Kalau di Kijang alhamdulillah cukup meriah ramai juga tadi. Man terkendali. Alhamdulillah lah Mbak Erita. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah hari raya Idul Adha, mudah-mudahan cerai apa cerah ya Mbak Erita ya, terang.
0: Amin.
2: Amin. Jadi lagu ada tahun berapa Mbak Erita?
0: Tahun 90-2000.
2: Bersama Bintang bisa bersama Bintang.
0: Dari
2: Drive. Drive.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salam-salamnya Mbak Erita.
0: Silakan.
2: Salamnya terutama Mbak Erita, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga, pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus ada anak Bang Udin, ada Bunda Sulami, ada Kak Ani, Kak Siska, Putih Merica. Tadi Mak Dani sempat juga dengar ada Bang Mamun, salam kenal dari Mak Dani. Terus buatnya Bang Lukman, Bang siapa nama Bang Uya, Kang Irwan, Mbak Dinda, Mbak Epa, Ile, Yang Ucu, Mak Cikma, Kak Berlian, tak lupa juga buatnya Bung Aye, semoga sehat. Buat satu untuk semua calon Mbak Erita tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Erita atas waktunya. Faktanya dibuka ya?
0: Tidak Mama Dani.
2: Aduh, sepi Mama Dani lah malam ini. Tapi lah kawan ye. Oke lah Mbak Erita ya, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Tunggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sinyal kita nih kurang asik malam hari ini ya. Saya terputus-putus mendengarkannya. Oke, saya sapa kembali di belakang Mama Dani. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Apa buat tuh?
0: Tak ada. Tak ada buat apa-apa.
3: Lagi buat ketupat lah.
0: Tak, tunjuk je.
3: Oh, awak lah.
0: Apa tetangga?
3: Tetangga lagi bagai ke sakit pinggang.
0: Itulah banyak sangat ngadun ketupat.
3: Tak buka tupat juga. Nunjuk juga sama kawan. Buat kuah dia di rumah.
0: Mm-hmm.

0: Kali sepikir
1: Adel.
0: merah
1: Iya.
0: kekasih halal
1: Masih masuk tak?
0: masuk je dia kekasih halal
1: Hah?
0: kekasih halal
1: Kekasih halal bukan gadis kerudung merah.
0: ya sini juga namanya
1: Judul dia. Kak, berarti salah lah ya.
0: Ini kak. Itu lagunya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Dia gadis berkerudung merah gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, iyalah, salam-salam. Ada orang baru masuk tadi ya.
0: Bang Mahbub.
1: Mahmud. Mahmud.
0: Namanya
1: Abang Mahmud.
0: Mahmud. Oh. Orang Batam ini tahu pula semua ini. Saya kira pas saya je.
1: Itulah dia kan salam geng kakak tadi dengar aja kan. Salam kenal jugalah buat Bang Mahmud di seberang sana, di seberang aja lah, tak tahu di mana tempat.
0: Di Ogan Hilir ya, Sumatera Selatan.
1: Iyalah, di salam aja lah, salam kenal ya kan. Buat Bang Udin tadi, buat Mak Dani, buat Ile, buat Yusuf juga di Watam, Kak Serena Kiku, ada Mas Prabu, ada Pak Kumis, ada Pak Gapar, ada Pak Umar, ada Kak Marica, Kadang Merdu, ada Oma Sulami, ada Bu Hani, ada Kak Epa, ada Bunda Yani, ada Bu Sinta, Bunda Permata, ada siapa lagi? Ada Kak Deli, ada Kak Dinda, ada Bang Aye, ada Kang Irwan, ada Abang Uya-Uya, ada Pak Demang, ada semua yang lucu juga, Makcik Mah juga. Perempuan pertama sampai terakhir aja lah.
0: Baik.
1: Buat tetangga, makasih.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih kami buka untuk Anda yang bergabung ya. Silakan di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 R Tajib Inan. Saya sapa kembali di belakang Kak Berlian ya, di Ganet tadi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah lagunya kayak lagunya Mas Prabu?
1: Waduh. Kenal gak, Kak?
0: Kenal lah.
1: Siapa?
0: Siapanya dong?
1: Ya Allah. Dong ya.
0: Di mana ini?
1: Kedong-dong ya, di rumah, Kak.
0: Ah, serius?
1: Iya, di dalam rumah. Kedong-dong gak mau di luar.
0: Ih, kemana aja dan dindong?
1: Lagi berama kumbara.
0: Alamak.
1: Minta lagu, Kak.
0: Udah lama dia tak masuk sama saya, tiba-tiba minta lagu.
1: Iya, boleh dong, kan makanya masuk. Minta lagu si Patin, Kak, memilih setia.
0: Setia sama siapa?
1: Sama siapa aja yang mau.
0: Sianya.
1: Ya Allah.
0: Pasrah sekali.
1: Terus nih ya. Salam ya, Kak.
0: Boleh. Tunggu dulu. Putri Kedondong di mana, ya?
1: Wah, di Batu 10.
0: Oh iya, iya. I'm so sorry.
1: Iya. Salam ya, Kak.
0: Monggo.
1: Wah, salamnya tadi Mak Berlin enggak nyenggol lah. Mak Berlin enggak boleh disenggol lah. Terus Kak Sarina, Kak Gang Merdu. Terusnya siapa lagi ya, Kak? Udah lupa-lupa, Kak. Bang Ilek. Terus siapa lagi ya? Ah, semua aja lah dari pertama sampai akhir ya, Kak. Daripada
0: baik.
1: Mikir lama-lama, kasihan yang di belakang.
0: Oke.
1: Untuk kakaknya sehat selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan lah itunya ya, usahanya ya, Kak.
0: Amin.
1: Maaf lahir batin, Kak.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak masuk, terus request lagu yang pasrah ya. Saya selalu

0: Untuk Putri Kedondong, dang ding dong. Oke, di belakang Putri Kedondong saya sapa nih sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, menuruti lewat lagu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Kabar baik. Sinyal kita yang tak baik ini kayaknya. Oke, udah takbiran Pak Lukman?
1: Ya, udah.
0: Oke deh, udah makan lontong atau ketupat?
1: Enggak ada, Mbak.
0: Loh, jadi makan nasi?
1: Ya, nasi aja. Enggak ada, semuanya enggak ada nih.
0: Oh, kenapa enggak ada?
1: Nggak bikin semua.
0: Oh, nggak ada yang bikin atau memang nggak bikin?
1: Ya, nggak ada yang bikin, Mbak.
0: Aduh. Bikin tunjuk banyak.
1: Apa, Mbak?
0: Bikin tunjuk banyak.
1: Nunjuk pun nggak bisa, Mbak. Habis sholat kerja.
0: Oke lah kalau macam gitu. Pak Lumpan mau lagu apa nih?
1: Hanya perhiasan.
0: Hanya perhiasan?
1: Iya.
0: Kita tahun 90 loh, Pak.
1: Bukan 90 ya?
0: 90. Kebelepotan. Hanya perhiasan. Dari siapa ini? Poppy.
1: Poppy.
0: Oke.
1: Salamnya pertama Mbak Erika ya. Selamat malam sampai tugas. Terus barusan tadi ada Putri Kedondong, terus ada Yusuf juga. Yang di seberang tadi siapa yang baru?
0: Oh, Pak Bang Mahmud.
1: Buat Bang Mahmud juga ada Bang. Siapa lagi? Ada Uya juga. Terus ada Pehinda, ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga, ada Pak Kumis, ada Ile, ada Mak Dani juga, ada Oma Sulami, terus ada Putri Marika juga, ada Mak Kima, ada Yang Ucu, terus ada Cang Masu juga, ada Kak Belian juga tadi. Pokoknya buat Bang Udin juga, Bang Herman. Pokoknya buat semua Mbak, dari penelpon pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Rita, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya sebelum kami nanti buka kembali untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini pawai takbir kayaknya sudah selesai nih, baru saja melintas ya. Yang menyaksikan mungkin bisa langsung menyaksikan ya, masih lewat ini ya, di sekitaran jalan ya Sudarso, nanti lewat nih dia di Batu Hitam dan finish, menuju finish. Oke, silakan untuk ada yang bergabung di malam hari ini, saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Apa kabar Rita?
0: Kabar baik Bunda.
1: Alhamdulillah. Masih lewat ya pawainya?
0: Oh, ini udah ada ambulan belakang. Kayaknya sudah selesai di sini. Mungkin melewati Wiratno ini. Wiratno
1: masuknya. Oh, jauh ya perjalanan. Mm-mm. Lagu apa nih malam nih?
0: Lagu pop Indonesia.
1: Kalau lagu Rosa bisa?
0: Bisa dong.
1: Hati yang tak bertuan.
0: Ih, kenapa hatinya tak bertuan?
1: Ih, aduh. Tak ada bertuan hatinya, sedih lah.
0: Hantulah berarti.
1: Itulah.
0: Okay.
1: Boleh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Hati tak bertuan.
0: Boleh dong.
1: Iya. Salam-salamnya sedikit nih buat Rita. Selamat menjalani tugas. Dimurahkan rezekinya. Kerja. Jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat. Halo?
0: Iya, Bunda. Tapi hati ya, tak bertuan ini tahun 2014. Udah di kita tuh 2000 sampai 2010 aja nih Bunda. Boleh ganti?
1: Tak boleh ya?
0: Karena dia 2014.
1: Oh, di 2014.
0: Dia tahun 90 sampai tahun 2010 tuh.
1: Kalau gitu lagu ini aja lah, lagu Tegar bisa kan?
0: Oh, Tegar masuk.
1: Tegar masuk enggak?
0: Tegar kan tergoda aku, itu ya?
1: Ya, tergoda aku untuk berpikir
0: dia yang
1: ada gairah.
0: Plus,
1: sama aja.
0: Kita harus duet deh kayaknya.
1: Ku ingin selalu bisa tuh kalau tegar?
0: Bisa, saya selalu tegar.
1: Oke lah, kalau kayak gitu tegar aja. Salam-salamnya yang sudah nyenggol tadi, Mak Berlian ya.
0: Oke.
1: Bang Udin, makasih senggolannya. Terus buat Uya yang di Yudo Winangun, Pak Ku, Pak Hamza yang
0: Yusuf.
1: Di Jambi.
0: Hamza Yusuf.
1: Kang Irwan yang di Bandung Timur. Buat siapa mana tuh ya? Banyak lupa nih, susah nih. Pak Cikma, Putri Merica, Dang Merdu, buat Herman Lapan Batu, buat Ile, buat Mama Dami, buat Oma Sulami, terus buat Pak Kumis, buat Sarina Kiu-Kiu, okay. Yang lucu, masuklah. Terus siapa lagi nih ya? Putri Kedondong tadi barusan udah lama tak nongol tuh. Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir, salam sehat selalu, salam kompak di udara. Terima kasih Rita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yeni di kilometer 2 ya. Kita sapa kembali di belakang Bunda Yeni. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Hei.
2: Apa kabar? Ya?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ini takbiran.
0: Ini takbiran dari Ruang Rindu saja.
2: Lama menelpon, Berita, lagu ini lagu apa?
0: Pop Indonesia.
2: Lagu apa enak?
0: Apa enaknya?
2: Ya, lagu Indonesia aku lagu apa nih?
0: Lagu ada mau slow.
2: Tapi ini agak rock
0: lah. Agak rock siapa ya? Jangan rock lah, dirimu sudah kena hampir jam 11 nanti ini.
2: Ya,
0: ada Katon Bagaskara dengan UT Usah Kau Lara Sendiri. Atau Tito Sumarsono Untukmu.
2: Lagu tahun 90-an nih.
0: Ah, 90 2000.
2: Ini lah Panji lah.
0: Hah?
2: Anje.
0: Siapa?
2: Anje.
0: Oh. Onje.
2: Ini kode buat sih. Dah.
0: Sebentar dicek dulu. Panca demi kau dan di buah hati.
2: Hati.
0: Terpaksa aku.
2: Begini ya.
0: Insya Allah. Oke.
2: Dengan oke.
0: Oke. No. Dia masuk di tahun
2: 90.
0: Oke, boleh. Tidak bisa direncanakan. Iya, tiba-tiba aja gitu. Kenapa? Mau siapin aku makan siang?
2: Gua tanya aja.
0: Nafsia juga nanya-nanya kapan ke Kijang. Mangga sudah menanti, tapi waktu tidak memungkinkan.
2: Untuk inginnya waktu tak mungkin, orangnya tak mau lagi mager.
0: Iya, mager tingkat tinggi sekarang. Cuman rumah kantor aja.
2: Iya dah, hal itu lah. Mau nyam ya, barikan Malaysia. Wadi mama saja lagi di sini. Jadi bu Yeni Dian.
0: Mhm.
2: Bu Yeni Pak Belian Bermata. Ya. Lemang ya? Siapa? Reza.
0: Siapa?
2: Lemang ya, Pak?
0: Lemang.
2: Nama ini kan ini punya tetangganya Uya.
0: Lemang itu tuh, aduh iya ya, tadi lupa beli lemang lah.
2: Itu beli besok, ntar balik malam beli. Lemangnya ini Pak, aduh itu sebenarnya aduh lemang lagi. Sama tadi lah sama teman lupa untuk Aye itu Batam, Mahirwan di Bandung, di Bogor, untuk itu banyak di Batam, Mas Labu, pasti namanya Kiu, Pak Gapa, Rebalai, Menurulu, untuk Madani, Depa, di Namsia. Di Namsia itu dasar aku dengannya kakak, punya Pak Jenggok. Untuk ada tangga aku dia lah. Sama kakak dah, dia meninggal. Untuk kan bagan di Bondo. Mbak Mia masuk belum ya?
0: Siapa?
2: Mbak Mia? Dundong.
0: Oh ada tadi?
2: Iya. Nama dia masuk ya? Ada suaranya.
0: Ada tadi? Ya.
2: Aku dengar ulang lagi dengar suaranya. Nggak dengar apa-apa lah. Menyudu dengar suaranya. Terus ini untuk Rika. Danu, yang lucu, Macima, Mama Rita, Bu Deli, dia udah nado beli deh, Bu Deli, Bu Rosi, Lukman, Bu Bakal, Alit, Bu Terasi, itu lumayan lah dengan Bu Hatu, cuma beli kesehatan, Bu Batin, dari balik ya, Rita.
0: Oi.
2: Kita belakang takbir diri ya. Itu ya, Rita ya.
0: Oke.
2: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Pemirsa, apa kembali Anda ingin bergabung di malam hari ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan WA dulu yang masuk. Ini ada Oma Sulami. Selamat malam Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rika. Erita di sini Oma. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam buat Mbak Yeni Batu 2. Lagunya ikutan aja. Salam sehat buat Mbak Rika sekeluarga. Untuk Erita ya Oma ya, malam hari ini. Saya sapa kembali di belakang Oma Sulami. Selamat malam ruang rindu. Terputus. Oke, sinyal kita malam hari kurang ini ya, kurang asik ini. Saya pun mendengarkan menyambutnya juga agak kurang ini nih. Kurang putus-putus. Tapi semoga siaran kami di malam hari ini oke aja ya. Walaupun sinyal kita tidak oke, tapi apa tidak siaran kita oke lah ya. Saya sapa kembali, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Sumil?
0: Kabar baik bang.
1: Keluarga sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Mama. Iya, mama. Mama tuh. Nanti katanya Sumil lah sibuk. Kita udah di rumah dengan Sumil.
0: Ah, itulah dia. Oke.
1: Okay. Lagu dulu.
0: Boleh, Bang. Lagu apa, Bang?
1: Minta lagu Air Mata.
0: Dari?
1: Siapa penyanyi itu? Lupa deh. Cewek nyanyi. Lihatlah air mataku, ya Tuhan yang maha pengasih, bercerita. Itu dia.
0: Terus? Ya.
1: Siapa penyanyi dia itu ya? Lihat apa?
0: Dari Grace Simon ya?
1: Ada itu lagi deh.
0: Dari Grace Simon kah?
1: Ah betul. Grace Simon. Salam buat sahabat saya Pak Tulus Kianto, keluarga Ardian Tabarat, keluarga Erita Fitra Intani, keluarga Rima Melati, keluarga Liza Andriani, keluarga Rika Pertiwi, keluarga Hero Ruda, keluarga mohon maaf lahir batin menyambut hari Lebaran Idul Adha.
0: Ya. Oke.
1: Salam buat Omar tadi. Siapa? Ini pokoknya satu untuk semua lah.
0: Bang Herman. Ini lagunya tahun 81, betul kah?
1: Ya, betul.
0: Tapi kita tahun 90, Bang. Boleh ganti kah?
1: Oh, satu ya. Ya, apa ya? Cumelan ini.
0: Abang mau Poppy sudah, Nike sudah, Daddy Dor. Nike Ardila belum, Inke Christie belum.
1: Siapa lagi?
0: Ika Kristi, Niki Astria juga belum. Desirat Nasari belum.
1: Siapa? Ika Astria.
0: Niki Astria yang mana?
1: Itu jelas. Ika Astria. Ada kan?
0: Dari mana? Apa bang? Dulu ya?
1: Siapa penyanyi tadi?
0: Niki Astria yang?
1: Lagu deh.
0: Banyak nih.
1: Itu buat satu.
0: Ada Aku dan Cintaku, Asmaraku, Asmaramu, Bersamamu, Biar Semua Hilang, Biasin.
1: Cintaku dan Cintamu.
0: Cintaku. Oke. Okay. Cintaku, Cinta Kamu. Gitu ya, bukan. Oke.
1: Okay. Lagu lain?
0: Lagu lain.
1: Ah, enggak ada lagu tuh.
0: Oke, okay, ganti. Band banyak band. Kenangan Terindah Samson bisa.
1: Lagi?
0: Atau ada Tito Sumarsono untukmu? Atau Katon Bagaskara? Usah kau lara sendiri?
1: Usah. Usah.
0: Ustadz Kolara
1: terima
0: sendiri ini
1: kasih
0: enak.
1: yang baik yang untuk menghiburasi di malam lebarannya sambil gue guling cepat tidur.
0: Ini ya? ini yang katon nih Bang, katon kayak gini nih. Menghadapinya.
1: Ah, boleh lah.
0: Nah, kayak ini enak kok Bang.
1: Sambil gue lihat di tempat video kan?
0: Ah iya, sesuai dia.
1: Salam satu untuk semua pampar radio RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay.
1: Di ruang acara Rindu.
0: Baik.
1: Jadi ya, Cuma.
0: Oke Bang.
1: Assalamualaikum Cuma.
0: Waalaikumsalam. Siap. Baik, ada Bang Herman ya.

Baik, masih ada waktu untuk Anda yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Roro Rindu. Dari tadi lagunya miss call lagi. 2026 masih musim miss call, atau memang jaringan kita nih yang gak bagus ya di malam hari ini? Baik, masih kami buka untuk Anda. Sebelum kita ke lagu, yang ingin bergabung di malam hari ini, yang sambil mengaduk-ngaduk rendang, mengaduk-ngaduk ketupat, mengaduk-ngaduk pulut, ketupat pulut, ya ketupat pulut itu enak juga ya, makannya pakai rendang ataupun kuah kari sedap ataupun abon. Baik, kita ke lagu dulu lah ya. Saya hadirkan dulu lagu yang request nih oleh bersama bintang ini, siapa tadi request ya? Itu kemudian juga dari Kak Berlian dan juga Om Mama Dani. Mama Dani bersama bintang Kak Berlian dan juga Putri Kedondong.

Baik, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada waktu kita ya pendengar, untuk Anda yang bergabung di line telepon 27100. Atau di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini.

0: Baik Kak Putri Kedondong, dapat salam nih dari Kak Berlian di Gandet ya. Dan untuk Anda masih ada nih waktu kita nih yang ingin salam-salam. Kalau untuk lagu masih ada 4 lagu yang akan kami hadirkan di malam hari ini di Ruang Rindu. Saya sapa kembali, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Tajam RR Tanjung Pinang ya.
0: Apa Kak?
1: Suaranya tajam seperti ke Manado.
0: Maksudnya?
1: Iya. Tadi kan monitor jadi kematikan. Jadi ini ke telepon dulu.
0: Kupingnya panas ya diomongin di sini ya. Apa malam ini kegiatan gak? Udah nengok pawai tadi kah?
1: Udah, aku lagi di Bitung nih, udah di Manado nih di kampung.
0: Allahu Akbar. Kapan terbangnya?
1: Senin kemarin.
0: Oh, kenapa? Bapak sehat kah?
1: Bapak sehat, lagi ada acara keluarga.
0: Cih.
1: Sekarang gak balik, nanti dikata sombong. Tidak saya gak ingat kampung. Kan begitu orang kan.
0: Betul.
1: Jadi dari Makassar pulang, dari Surabaya pulang. Masa tentu masa pulang.
0: Oh, ngumpul semua. Jadi ini dibikin nih Kak Deli di Tanjung Pinang atau di Manado ya?
1: Itu. Ya, lagu dulu lah.
0: Ah, boleh lah. Apa tuh lagunya?
1: Apa ada tahun 2000 ya?
0: 92.000.
1: Oh, ini adalah apa namanya Reza Artamevia.
0: Yang mana Kak Abadian kah? Oh, bukan.
1: Kak Abadian boleh juga.
0: Oke.
1: Oke, salamnya satu untuk saya ya. Mau bantu-bantu bikin bisaan itu dari belakang itu.
0: Ngapain di belakang itu, di belakang ngapain?
1: Aduh, kan gitu.
0: Oke.
1: Ya udahlah, gak enak berarti. Gak usah lagi dia ini tahu mulia ya, di telepon. Ya rasa aku sama lah ya. Ya tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Deli yang saat ini lagi berada di Kota Manado. Kita masih ada pendengar, kalau ada yang ingin bergabung, kalau tidak ada kita langsung ke lagu saja. Karena ada nih lagu sudah disusun ini pas di jam 11 malam hari ini. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti sebelum saya pamit, saya hadirkan dulu 3 buah lagu dari Poppy Mercury, ada Rosa dan juga Katon Bagaskara.

Baim dengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagu ya, pukul 22.54 menit waktu Indonesia Barat. Baik Bang Herman, gimana lagunya? Semoga senang ya lagu yang RT pilihkan tadi untuk Bang Herman, Kantor Bagaskara. Dan tentu Kak Deli, ditunggu lagu terakhirnya. Dan sekaligus juga ini pamit saya dari Ruang Rindu di malam hari ini, di edisi malam hari ini ya, malam ke 26 di bulan Mei tahun 2026. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam besok dengan malam besok kayaknya Ruang Rindu Nasional ya. Berarti kita jumpa kembali Ruang Rindu di hari Kamis. Dan ada persada besok, Anda dapat bergabung kembali di 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang. Ada Reza Kabadian. Kami hadirkan sebagai lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini, saat malam. Salam sehat kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ruku, ruku, kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Bila aku harus pergi, sanggupkah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

dicari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

saudara, sering terdengar musik ini, maka sampai silah kami menemani Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Pendengar, hari ke-27 di bulan Mei 2026 yang bertepatan dengan Idul Adha ya. Di hari raya Idul Adha ini, mungkin Anda sudah pada bangun, sudah menyiapkan diri untuk nanti silaturahmi atau sebelumnya juga menunaikan ibadah sholat Idul Adha ya pendengar ya. Apapun yang Anda akan lakukan di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga nanti akan menyiarkan untuk Anda siaran langsung sholat Idul Adha pendengar dari Pak Medan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Dan di pagi hari ini saya Liza Andriani pendengar akan menemani jelang ke pukul 10 ya di Tanjung Pinang pagi. Kita akan awali Tanjung Pinang pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Ali Imran ayat 102 yang akan dibacakan oleh Hanafi Idham.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara lantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Rizky Darmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi hari ini ya. Dan di studio saat ini bersama Liza sudah ada Ustadz Rizaldi Siregar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Bagaimana kabar Ustadz?
3: Alhamdulillah luar biasa, cetar membahana.
1: Waduh, cetar membahana. Udah siap dikurbankan? Udah siap berkurban Ustadz?
3: Berkurban itu jauh lebih mudah ketimbang memaafkan.
1: Masya Allah. Oh, luar biasa. Iya, hari ini spesial Idul Adha ya Ustadz ya. Tapi kita apa Ustadz pada pagi hari ini?
3: Kita coba membahas tentang ibadah kurban, relevansinya dengan melahirkan generasi terbaik.
1: Masya Allah. Idul kurban, spirit melahirkan generasi terbaik ya. Nah, untuk ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Rizaldi, nanti akan kami buka kesempatan di lantai telepon dan juga WhatsApp. Tapi setelah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizaldi, sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar terkait dengan Idul Kurban, spirit melahirkan generasi terbaik. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Idul Kurban dimaknai adalah upaya melepaskan kemelekatan, kepemilikan yang ada dalam diri kita untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi Idul Kurban adalah dengan memberi, bukan menahan dan untuk lama memiliki. Oleh karena itu, saudaraku, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ibadah Idul Kurban dalam kehidupan kita keseharian. Paling tidak pelajaran yang bisa kita ambil adalah menauladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagai aktor tunggal daripada sejarah atau cerita Idul Kurban ini. Saudara aku para pendengar, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama terkait tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini terekam dalam surah At-Takwir ayat ke-26. Kata Allah, "Fa aina tadhhabun?" Ibrahim, mau kemana kau berjalan? Ya. Artinya kemana kau akan membawa semua kepemilikan yang ada pada dirimu. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim AS itu adalah termasuk orang yang kaya raya, memiliki banyak harta. Nah, Allah Ta'ala bertanya dengan satu pertanyaan sederhana tapi memiliki keluasan makna. Mau kau bawa kemana ini? Ya, gitu. Fa'inna tadhabun. Ya. Kalau hari ini kita tarik dalam kehidupan kekinian, ya, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, sebenarnya itu mau dibawa kemana? Apakah untuk memenuhi pleasure, kesenangan diri sendiri, ataukah hanya untuk memenuhi ya syahwat-syahwat duniawi, ya, ataukah hanya ini hanya untuk memenuhi ya rasa ego dan rasa kesombongan yang semakin hari semakin tinggi. Fa'inna tadhhabun. Nah, maka apa jawaban Nabi Ibrahim AS ketika itu? Inni dhahibun ila rabbi syahidin. Masya Allah. Sesungguhnya aku dhahib, akan pergi ila rabbi syahidin, menuju kepada apa yang dikehendaki Tuhanku kepadaku, dan dialah yang bersaksi atas segala macam yang apa yang kumiliki. Saudaraku, pelajaran ini kalau bisa kita ambil dan kita terapkan oleh semua manusia di semua tingkatan dan lini, maka subhanallah, kita akan melihat bagaimana kehidupan ini akan terasa indah. Hari ini kita punya pangkat jabatan, kita akan gunakan pangkat jabatan kita itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, atau untuk memenuhi hasrat individualis supaya terkenal, populer, segala macam, ya, apalagi sampai mendahulukan kepentingan-kepentingan dan keuntungan pribadi. Ya, tak peduli bagaimana hutan rusak, bagaimana tak peduli tatanan kehidupan sosial rusak. Yang penting, mumpung saya hari ini menjabat, mumpung hari ini saya berkuasa, maka saya akan atur semua dengan cara saya. Masya Allah. Saudaraku, ya. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibrahim adalah Ibrahim mengajarkan kita bahwa semua apapun yang kita miliki nanti akan kita pertanggungjawabkan kembali kepada Allah Ta'ala. Saudaraku, Masya Allah, ya, dengan pemahaman seperti itu, maka dipastikan ya tatanan kehidupan ini akan semakin baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim AS menata kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya. Masya Allah, ya. Kita melihat bagaimana ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah SWT, dan ini sejatinya menjadi inspirasi buat kita bersama. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, kurniakan kepadaku anak yang soleh. Ibrahim tidak minta, ya Allah, kurniakan kepadaku anak yang berpangkat, anak yang punya jabatan tinggi, anak yang nanti profesinya jadi pejabat. Masya Allah, tidak. Karena Nabi Ibrahim paham apalah artinya jabatan, apalah arti kekayaan, apalah arti kedudukan jika anak itu tidak memiliki basic kesolehan, maka justru apapun yang dia miliki itu akan menghancurkan dan akan membuat dirinya sengsara dan merana karena salah dalam menggunakan apa yang dia punya. Rabbi habli minas solihin, sejatinya ini menjadi sebuah filosofis semua orang tua. Ya, bagaimana orang tua itu bercita-cita terhadap anaknya, menjadikan anaknya anak yang soleh. Masya Allah. Maka saudaraku, pada pendengar yang berbahagia, tentunya menjadikan anak yang soleh ini bukan suatu hal yang mudah. Ya, Idul Kurban mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS memiliki seorang anak yang karena didikan dari kecil, Masya Allah, dididik dengan suasana agama yang baik di rumah tangga, sehingga lahirlah anak seperti Ismail alaihissalam. Iya, sikap dan tindakan Ismail itu bukan ujuk-ujuk, bukan taken for granted, tapi itu melahir daripada sebuah didikan yang panjang. Bayangkan dari mulai kecil Nabi Ibrahim mengajarkan keimanan kepada istrinya Ibunda Hajar dan Ismail. Bagaimana Ibunda Hajar juga mengajarkan keimanan kepada Ananda Ismail. Sehingga Masya Allah, dari kecil saja ya, asupan-asupan nutrisi keimanan itu yang merayap dan merambat kepada janin. tidak kita hari ini, masya Allah, ketika ibu sedang mengandung, ketika ibu sedang hamil, ya ibunya masih melakukan kemaksiatan. Padahal tahukah kita bahwasanya apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, apapun yang difikirkan, apapun yang di melekat dalam diri sang ibu, itu semua akan mengalir kepada janin. Itu kenapa dalam tradisi Melayu kita sering mengatakan kalau orang ibu hamil jangan cakap yang buruk-buruk, ya nanti itu akan menjadi kepada anakmu, kan begitu dia, masya Allah. Nah, dan ibunda Hajar telah lakoni itu selama dalam proses ya mengandung, ya ucapan-ucapan dia jaga, perbuatan dia jaga, sehingga itu semua menjadi benih-benih pembentuk kepribadian sang anak. Maka setelah yang terjadi ketika anaknya sudah menginjak usia yang dia bisa melakukan usaha bersama dengan ayahnya, ayahnya mengatakan, ini arafil manam anni adbahuka fanzur madataro wa Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, hasil didikan yang baik itu melahirkan jawaban anak yang cukup amat mempesona. Anaknya mengatakan, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insya'allahu minasobirin, maka ayah akan dapati aku termasuk anak-anak yang sabar dan menerima apapun keputusan Allah tadi. Ya Allah, ya saudaraku, ibadah kurban, bagaimana didikan keluarga itu menjadikan hasil melahirkan anak dan generasi yang terbaik. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, peran yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita upayakan untuk melahirkan anak yang baik itu, habli minas solin, itu adalah faktor keluarga itu sangat dominan. Jangan sampai ayah dan ibu bertengkar depan anaknya. Jangan sampai tanpa kita sadari kita mengajarkan ya hal-hal yang sifatnya manipulatif dengan anak di depan kita. Seperti ya kita suruh anak kita berbohong ketika ada mungkin orang yang menagih hutang datang ke rumah kita, maka kita menyuruh anak untuk mengatakan, bilang ayah tak ada di rumah. Itu didikan keluarga yang rusak, sehingga itu akan menjadi pembentuk karakter anak bahwasanya bohong itu hal yang biasa. Berapa banyak hari ini ibu-ibu menyuruh anak untuk belanja, kemudian ada kembaliannya tak diminta. Padahal itu harusnya diminta, seakan-akan kita mengajarkan anak mana pertanggungjawabannya. Mana uang yang tadi ibu berikan, berapa belanjaanmu dan berapa kembalian. Masya Allah. Terkadang karena kita merasa kembalian tak seberapa, ya itu tak pernah kita tanya. Padahal itu lambat laun akan mendidik mental anak menjadi anak-anak yang koruptor. Terbiasa untuk tidak transparan dalam melaporkan suatu pekerjaan. Masya Allah. Peran keluarga itu amat sangat dibutuhkan. Yang kedua, ya keteladanan, ketauladanan, uswah di rumah tangga. Masya Allah. Ya. Ayah itu harus betul-betul menjadi figur ya dalam membentuk watak dan karakter agama. Ya. Bagaimana ayah mengajak anak untuk melakukan sholat lima waktu berjemaah ke masjid. Ya, mencontohkan apapun keadaan ayah akan tetap ke masjid umpamanya, itu akan menjadi sebuah patron bagi anak. Oh, begitulah dulu ayahku dalam menjaga sholat di masjid umpamanya. Bagaimana rumah tangga itu dihidupkan amalan puasa-puasa sunat dan mengajak anak untuk itu. Bagaimana ibunda juga ya menunjukkan ketika ayahandanya pergi menjemput rezeki, ibunya sibuk beribadah di rumah, sholat duha, baca yasin segala macam, itu akan menjadi uswah, contoh tauladan, ya, menjadi gambaran ideal, ya, yang akan menjadi faktor untuk membentuk anak di masa depan. Uswah itu amat sangat dibutuhkan dalam melahirkan generasi terbaik, dan Ibrahim dengan ibadah kurbannya telah melakukan itu. Yang ketiga, saudaraku, ya. Kita perlu memperhatikan milieu, iya, habit, lingkungan anak. Iya, ya, sekolahkan anak di sekolah-sekolah yang tertanam akhlakul karimah di sana. Jangan sekedar hanya mengejar mutu, tapi mengabaikan akhlak, masya Allah. Maaf katanya, biarlah anak kita itu disekolahkan di sekolah yang terkesan tidak bermutu, tapi mengedepankan akhlakul karimah. Ketimbang kita sekolahkan anak kita ke sekolah yang mengedepankan mutu, tapi mengabaikan akhlak karimah, sehingga akan lahirlah ia menjadi anak yang cerdas ya secara intelektual tapi lemah secara emosional dan spiritual. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ya, teori habit ya yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu itu sangat penting untuk kita kedepankan ya, karena habit atau lingkungan sedikit banyak itu akan menentukan bagaimana nasib anak kita di hadapan. Nah, saudaraku, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan itu harus kita pantau. Tidak bisa hari ini orang tua mengatasnamakan zaman. Ya, ini sudah zamannya seperti itu, maka kita biarkan, tidak. Ya, anak kita berikan handphone, kita pantau bagaimana penggunaan handphonenya. Ataupun paling tidak, ya, kita berikan dia hari-hari nasihat-nasihat yang terbaik supaya itu menjadi cam dalam kehidupannya. Kemudian lingkungan keluarga itu mesti kita buat suasana quality time. Ada waktu di mana kita harus makan bersama. Ada waktu di mana kita harus taklim bersama di rumah. Lepas Isya kita kumpul bersama istri, suami, anak. Kita hidupkan taklim agama. Kita bacakan kitab-kitab agama. Kita latih anak untuk mengecek hafal Qur'annya. Bagaimana ya bacaan Qur'annya. Dan bagaimana kita terapkan sifat-sifat sahabat, sifat-sifat mulia dalam kehidupannya. Saudaraku, ini semualah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anaknya. Sehingga dengan itu semua tercatatlah dalam sejarah bahwa Ismail adalah satu anak sebagai figur anak tauladan dalam kehidupan yang mampu taat kepada Allah SWT, taat kepada orang tua, dan menjadi contoh bagi semua kita sampai masa yang akan datang. Demikian, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Rezaldi di pagi hari ini ya, yang hadir di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Anda bisa langsung tanyakan ke line telepon dan juga WhatsApp kami. Sudah kami buka di line telepon 27100 ya, atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-778-9830. Terkait dengan Idul Adha, ya Idul Kurban, spirit melahirkan generasi terbaik ya. Untuk yang ingin ikutan via pesan juga boleh, silakan kirimkan pesan Anda untuk bertanya kepada Ustadz Rizaldi di pagi hari ini. Ini ada dari Bapak Fauzi yang katanya izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara orang tua zaman sekarang menanamkan ketaatan kepada anak di tengah pengaruh pergaulan bebas dan juga media sosial? Wah, ini agak berat mungkin ya Ustadz ya. Bisa bagaimana kita akan jawab, tapi kita terima telepon dulu ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Madi pertanyaannya.
4: Di luar itu sedikit aja lah ini. Ini kan sholat id ini kan setahun sekali, setahun dua kali. Apabila sang imam, kan ada selingan tasbih itu ya Pak Ustadz ya.
3: Iya Pak.
4: Yang pertama
3: 7 kali.
4: 7. Kedua 5.
1: Iya.
4: Adakah sebaiknya imam itu melapaskan atau disirkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah? Adakah sebaiknya disirkan atau dilapaskan untuk imam? Iya. Dan imam mengikuti pertama 7, kedua 5. Ya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahmadi yang ada di Kijang. Ya, tadi ada Pak Fauzi.

0: ambillah semua manasik-manasik ataupun tata cara pelaksanaan haji seperti mana yang aku ajarkan kepada kalian. Maka dalam sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa bacaan tasbih yang kita baca menjadi selingan antara tiap-tiap takbir itu dibaca Nabi dengan sir. Sehingga terkadang memang, ya mungkin karena posisi mik mungkin Pak, karena posisi mik yang ada di imam itu, sehingga terkesan terdengar suaranya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, padahal itu memang harus dibaca dengan sir. Iya. Nah, sir tidak bersuara. Ya, gitu deh Pak Ahmadi ya. Dan saya kira faktornya itu, faktor bagusnya soundnya itu ya.
1: Sehingga terlalu sensitif ya.
0: Sensitif namanya.
1: Harusnya
0: enggak
1: terdengar jadi terdengar.
0: Terdengar dia ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Pilih itu dia Pak. Nah, kemudian Pak Fauzi, ya itulah memang problematika kita hari ini Pak.
1: Iya.
0: Memang paling tidak ya kita yang bisa berusaha ya, berupaya ya, bagaimana anak itu nanti akhirnya itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Apa ikhtiar yang pertama? Sebenarnya kalau kita mau telusuri panjang nih Pak, dari bawah dari sebenarnya dari mulai awal proses penyemaian benih malah. Tapi ini ada terlalu masuk ya.
1: Iya, nah, kita terima telepon dulu ya Ustaz.
0: Oke,
1: ya.
0: baik.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Danda, silakan pertanyaannya.
2: Ya, selamat pagi. Mohon maaf lahir batin.
1: Iya. Jadi raya ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Selamat pagi.
0: Iya, Pak.
2: Ya, ini masalah kurban. Dalam hal ini saya bertanya Pak, selain daripada hewan kita berkorban, apa aja ya kita selaku muslim yang bisa kita korbankan?
1: Selain hewan,
2: itu aja Pak Ustaz,
1: ya.
2: Terima kasih.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Asal jangan hati atau perasaan ya Ustaz ya dikorbankan ya. Ya tapi benar sekali apa ya, selain hewan yang bisa kita korbankan. Silakan tadi mungkin
0: ya,
1: jawab Pak Fauzi dulu ya.
0: Tangguh dulu Pak Fauzi ya, tangguh Pak Nanda dulu nih.
1: Pak Nanda dulu.
0: Jadi Pak Nanda tentunya kalau konteksnya itu adalah Idul Kurban atau hari raya Idul Kurban,
1: yeah,
0: yang disembelih atau dikorbankan memang hewan tertentu. Itu pun tak semua hewan tuh Pak. Ya, yang boleh yang dikorbankan tuh hanya pertama unta, yang paling utama unta.
1: Yeah.
0: Ya, setelah itu kalau unta tak mampu sapi atau kerbau.
1: Okay.
0: Itu tak mampu domba atau kambing. Sudah stop sampai situ. Enggak bisa ayam, bebek,
1: yang
0: habis ya.
1: Enggak bisa.
0: Jadi okay, ya, terbatas dengan 3 hewan itu saja. Nah, kalau di luar Idul Adha yang dikorbankan banyak, korban waktu ya. Ya, bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam jangan hanya digunakan untuk kerja melulu.
1: Yeah.
0: Ya kalau untuk tidur, istirahat itu udah biasa lah ya. Tapi porsinya itu porsi untuk agama dan porsi untuk dunia.
1: Yeah.
0: Ya, hari ini kita untuk ibadah saja, maaf, ibadah itu paling padahal cuma 5 kata 10 menit lah ya. 10 menit kali 5 waktu, ya kan? Paling cuma berapa itu? Ya, 5 kali 10 cuma 50 menit kan?
1: Yeah.
0: 1 jam lah kurang lebih.
1: Nah, dari 24 jam.
0: Dari 24 jam, bayangkan porsinya berapa persen itu?
1: Iya sih.
0: Itu pun kita kadang-kadang di masjid tuh macam cacing kepanasan, ya. Begitu, Allahumma antas salam kata Pak Imam. Kita pun Allahumma antas jalan, ya. Cabut lari. Padahal ya apalah salah kita hadir ke masjid sebelum azan, ya kan? Sehingga kita bisa menjawab dan mendengarkan suara azan, menjawab azan lah. Kemudian sholat qobliyah, ya kan? Baru kemudian ya kita sholat fardunya, setelah itu kita zikir dulu bersama, doa bersama.
1: Jangan langsung kabur ya.
0: Ya, salam-salaman bersama, baru kemudian kita mungkin kalau ba'diyahnya lagi. Nah, kalau itu kita lakukan paling tidak, katakanlah satu waktu sholat itu setengah jam, ya kan? Nah ya, 2 jam setengah juga lumayan kan? Tapi kan hari ini tidak. Nah, itu mungkin Pak, korban waktu, bagaimana itu agama, korban harta, ya kan? Dengan zakat, ya, kemudian sedekah, ya. Nah, yang paling dan tak kalah pentingnya lagi, bagaimana kita memiliki korban perasaan. Ya, tapi termati kesabaran, kesabaran untuk pertama menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi itu berhubungan sama takdir kan. Kita pengen anak kita lulus umpamanya, tes perguruan tinggi ya, SDNBT ini kan. Nah, ya tak lulus gitu kan. Atau kita pengen masuk sekolahnya ke Jawa, terimanya ke Sumatera gitu kan. Nah, itu kan juga korban. Bagaimana kita meyakini bahwa apapun yang terjadi pada kita ditetapkan oleh Ta'ala, itulah yang terbaik. Jalani. Suka tak suka, yakinkan. Man purposes but God disposes. Manusia yang bisa berencana, tapi Tuhan juga lah yang

0: tentukannya. Yakin kita bahwasanya itu ketetapan Allah terbaik. Nah, itu korban juga itu, Pak.
1: Iya, tapi di luar Idul Adha. Ya. Nah. Kalau Idul Adha tadi udah jelas tadi jelas, ya hewan-hewannya ya. Aja. Tiga itu aja, enggak iya. Bisa ayam ya.
0: Gak bisa. Ayam. Walaupun Bapak peternak lele, saya korban oh, iya, lele aja lah, enggak bisa.
1: Enggak bisa ya diganti ya. Oke.
0: Okay. Nah, kembali ke Pak Poji ya. Jadi memang Pak Poji paling tidak yang diajarkan agama dari awal memilih pasangan. Ya. Ya, terpilihlah yang terbaik, yang soleh. Kemudian menyemaikan benih. Ya, dengan doa, ya segala macam.
1: Dari awal.
0: Nah, kemudian ketika mengandung, ibu dituntut untuk memperbanyak zikir, baca Quran. Karena memang kenapa ibu-ibu itu tidak diberikan haid oleh Allah Ta'ala ketika mengandung. Satu di antara supaya dia full ibadah, enggak ada waktu tenggang kan, enggak ada waktu jeda. Yeah. 9 bulan 10 hari dia tidak ada waktu untuk istirahat, untuk ibadah. Tidak ada haidnya gitu kan. Jadi bisa full. Dan itulah asupan nutrisi ruhani bagi si anak. Yeah. Nah begitu setelah itu lahirlah anak, kita azankan, ya. Baru kemudian kita kekahkan, baru kemudian kita didik agama, kan gitu kan? Sampailah dia besar dan dewasa. 7 tahun suruh sholat, kan? Yeah. 10 tahun tak sholat dipukul di tapak tangan dan tapak kaki. Jadi memang prosesnya panjang dia, Pak. Yeah. Nah walaupun memang ya itu juga kembali kepada ketentuan Allah. Kadang-kadang kalau kita buat begitu pun ya tak sesuai hasil, tapi yakinlah kita kalaupun itu tak sesuai hasil itu hanya proses sementara. Akhirnya nanti akan sesuai dengan harapan kita. Yakin usaha tidak akan pernah mengkhianati apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil apa? Hasil tak pernah mengkhianati usaha.
1: Usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
0: Gitulah kira-kira. Yeah, nah, gitu Pak Poji ya.
1: Iya, semoga jelas ya. Ya itu dia untuk Bapak Fauzi, Pak Ahmadi dan juga Bapak Nanda tadi yang sudah bertanya ya. Semoga jelas ya. Oke, kesimpulan untuk pagi hari ini Ustaz ya. Ini juga Idul Adha nih.
0: Ya, maka marilah kita perbanyak memberi ya. Karena memang indahnya hidup ini dengan bukan dengan memiliki, memiliki tapi banyak memberi. Dengan memberi itulah hati kita akan bahagia. Bayangkan dalam kondisi ketiadaan kita bisa memberi, itu kesan spiritualnya begitu mendalam. Makanya pahala yang diberikan kepada orang yang memberi dalam keadaan susah itu lebih besar daripada memberi dalam keadaan kaya.
1: Masya Allah.
0: Baik-baik memberi, Masya Allah.
1: Oke, terima kasih banyak Ustaz. Selamat Idul Adha Ustaz. Wah, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kalian sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, kita tutup untuk hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, Masya Allah. Jangan lupa yang korban.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Pemerintah terus menggencarkan program stop boros pangan guna menekan tingginya volume sampah. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, sebanyak dua ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan dua ekor sapi bantuan Presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah, Kecamatan Topaya, serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
2: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Insya Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.
3: Berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, jumlah hewan kurban tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga hari Senin kemarin, jumlah hewan kurban yang dilaporkan sebanyak 815 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, mengatakan, jelang H-2 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, jumlah hewan kurban yang dilaporkan ke pihaknya sebanyak 815 ekor. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat pada pelaksanaan kurban nantinya. Dijelaskan Erizal, untuk rincian jumlah hewan kurban sapi yang tercatat sebanyak 500 ekor. Kemudian untuk hewan kurban kambing sebanyak 292 ekor. Hewan yang tercatat untuk akikah yaitu sebanyak 12 ekor di Tanjung Pinang Timur, 6 ekor di Tanjung Pinang Barat, dan Bukit Bestari 5 ekor. Sehingga total keseluruhannya 815 ekor.
4: Dilaporkan ke kita, sapi itu di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini terdata baru 28, okay. Tanjung Pinang Timur itu 171, Tanjung Pinang Barat itu 135, dan Bestari itu 166. Kemudian untuk kambing, Tanjung Pinang Kota itu 34, Tanjung Pinang Timur 113, dan Tanjung Pinang Barat itu 65, kemudian Bestari 80, jadi ada 292. Kemudian untuk yang akikah yang tercatat di kita itu Tanjung Pinang Timur itu ada 12, Tanjung Pinang Barat ada 6, dan Bestari itu ada 5. Jadi total hewan yang dikurbankan untuk tahun ini totalnya 815 ekor. Sebetulnya kalau grafik dengan tahun kemarin, ini data sementara ya, ini masih di bawah tahun kemarin sebetulnya, karena tahun kemarin itu mendekati 900-an juga yang...
3: Menurut Erizal, jumlah hewan kurban dapat lebih banyak lagi jika dikoordinir dengan baik, salah satunya dengan tabungan kurban atau menabung untuk berkurban. Dijelaskannya, di perkantoran atau tempat kerja ada yang mengkoordinir untuk menabung sebagian penghasilan per bulannya untuk berkurban. Kemudian di rumah tangga juga dapat menabung, misalnya perharinya sesuai dengan harga sapi atau kambing selama 1 tahun. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru sembelih halal Kota Tanjung Pinang menyiapkan petugas penyembelih hewan kurban untuk membantu masjid dan musola saat Hari Raya Idul Adha. Juleha juga menjamin standar kebersihan dan higienitas tanpa memungut biaya dari pengurus tempat ibadah.
5: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas Juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
6: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
5: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang menggencarkan program Stop Boros Pangan atau SBP guna menekan tingginya volume sampah makanan yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah.
7: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat, yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati, mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
8: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
7: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan.
9: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendukbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
10: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
9: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
10: Kelas ke-9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
9: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian Aseptor yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi pasar yang sepi membuat sejumlah pedagang di Pasar Barek Motor Kijang mengeluhkan turunnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir.
11: Sejumlah pedagang di Pasar Barek Motor Kijang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan daya beli masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap omset para pedagang. Salah seorang pedagang Pasar Barek Motor Kijang, Giawa, mengatakan kondisi pasar saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut pendapatan pedagang menurun drastis, bahkan hasil penjualan harian terkadang belum mampu menutupi modal belanja. Menurut Giawa, penurunan pendapatan sudah dirasakan sejak awal Maret 2026. Ia mengaku penghasilannya kini hanya sekitar separuh dibandingkan kondisi normal. Selain sepinya pembeli, tingginya harga kebutuhan pokok juga menjadi keluhan para pedagang dan masyarakat.
12: Pasar akhir-akhir ini sepi kali, Pak. Jelaslah semua menurun. Omset atau satu hari nggak bisa menutupi belanja setiap hari lah. Harapannya kepada pemerintah sih, ya semua ada barangnya, tapi masalah harganya ini yang tinggi, Pak. Apalagi saat ini sepi pasar kayak gini, turun semua omsetnya.
11: Giawa berharap pemerintah dapat menghadirkan program untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada keringanan biaya sewa dari pihak pengelola pasar meski penjualan terus mengalami penurunan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Pemerintah terus menggencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah. Mewakili kerabat kerja petugas pagi ini, saya Lizandra yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lestar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
1: Allahu akbar walillah. Tanjung Pinang Pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG yang akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Halo. Aduh, sebentar. Malah masuk suara ininya. Ya. Halo. Aduh, gimana nih ya? Bentar ya, ini suara Zoom-nya gimana matinya ya? Bentar Mas Robi. Aduh. Ya, sebentar ya pendengar ya. Kita sedang terhubung dengan rekan teknik nih, soalnya lagi ada Zoom. Jadi kita bentar ya. Kita coba dulu matikan. Sudah? Halo, selamat pagi Mas Robi. Lah, malah enggak dengar suara Mas Robi. Oke. Kita matikan dulu sebentar kali ya. Halo Mas Robi. Baik, mati semua ya suaranya kalau Liza matikan ya. Oke. Okay. Halo Mas Robi.
2: Halo Kaliza, selamat pagi. Aduh,
1: jadi kecil juga suaranya ya. Iya. Ini malah ada, jadi ada suara ininya Mas. Gak apa-apa nih Mas.
2: Halo Kaliza.
1: Iya. Iya, bentar ya. Sehat Mas kabarnya Mas?
2: Iya Kak.
1: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, kenapa gak bisa mati ya suaranya ya. Bentar ya Mas ya. Mas, ini hari apa, hari raya tetap aktivitas dari malam tadi ya Mas ya. Aduh, kecil ya Mas ya. Bentar ya Mas ya, saya matikan dulu lah Zoom-nya. Oke, silakan Mas Robi. Iya, sudah saya matikan dulu Zoom-nya berarti. Ya, silakan Mas Robi sampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Sudah dengar?
3: Oke, sudah.
1: Ya? Oke, silakan Mas Robi.
3: Ya, terima kasih Kak Liza atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi. Kami menyapa untuk para pendengar setia dari Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa kami akan menyampaikan update perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nah, kondisi cuaca pada hari ini, kami perakirakan di pagi hari, umumnya berawan, kemudian menjelang siang hari berawan dan ada peluang dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat ya, dan sifatnya juga masih lokal atau tidak merata, dan lebih diwaspadai untuk daerah pesisir Bintan dan kota Tanjung Pinang. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Sementara itu suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 95%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian perairan Anambas dan perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Liza, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan hari ini.
1: Akhirnya bisa dengar suara Mas Robi ya. Mas, selamat hari raya Mas.
3: Iya,
1: kita ya bentar lagi kita mau siaran langsung ini sholat Idul Adha gitu. Ya, Mas Robi, sholat Idul Adha di mana nih?
3: Ya dekat nenek, dekat rumah aja di komplek.
1: Dekat rumah aja di komplek ya. Enggak jadi jadi ini kotipnya bukan?
3: Bahaya Kak. Malam.
1: Nanti malah nyampaikan perakiraan cuaca ya, takutnya ya. Oke deh Mas, terima kasih banyak. Selamat hari raya, selamat pagi.
3: Sama-sama Kak, selamat pagi. Terima kasih kembali Kak Liza.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kami sampaikan untuk pagi hari ini kami akan siarkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Dan saat ini kami masih menunggu ya untuk siaran langsung sholat Idul Adha dari Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.